0: Ayan ragu from tabi sa mga Des Marcus. Adip sama adip. Adip pramen tayo sa saat aluati pilo.
1: Ya betul. Jadi ada kakak pasal ngupi ataupun jak ngupi dalam pagi iti the sobut kuih jaya barang ni the masih lagi yang jika no, walaupun barang ini oma ataupun merusak medek dapat tiaknya pakai ya. Okay, sudah so boga barang ya kalau sobut terjaya atau di handphone
0: lagi jam
1: lagi jam bojo Zal sudah so bisa ada mu Zal bojo the total orang pun masih lagi pakai
0: bapa jika okay tapi sama dengan tadi semoga si telefon tadi sesat Anwati
1: ya. Hello.
2: Halo, selamat pagi Anu.
0: Selamat pagi Anu, masih tak telefon ti.
2: Babai Sasa.
0: Babai Sasa. Ani aga Babai Sasa.
2: Ani?
0: Ani aga.
2: Oh, aga kena mandi.
0: Mandi.
2: Sehat.
0: Sehat. Agi apa kita dengar topik tak pagi ti?
2: Agi.
0: Mesti ki barang adi menyikut adi merusak adi betui dah pakai pak baba nyikut.
1: Ya.
2: Ana tetap lagi.
0: Tetap.
1: Barang ni, barang ni.
2: Kenangan manis kudu dia.
0: I see. Sebab am cerita dah dia. Ani barang adi gig kap
1: nyikut. Ya.
2: Ani motosikar ku CD 125.
0: Oh. Wah. Mekudu sawak am nyikut.
2: Aku menyikut aku mau mendagi pakai me makia pindah sok kapuk di kata mindah me 20 sawa
0: 20 sawa
1: me dah dapat pakai ke ataupun masih lagi dapat pakai
2: me dah dapat pakai mak anak ko kuak ngis ni mota pakai orang ke jaga nyikut Ani tagang-tagang dengan awakku.
0: Ani sebab baba nyikat motosikal mayan berdua pro sobak.
2: Mak ana ya first buat motorbike ko dawa.
0: Oh, betul betul.
2: Waktu miri di Limbang aku tong bertugas di Limbang. Aku sebab ni mereka kusik aku pakai bari tak mari sok tapuk dawa. Lepas sana kami aku mun teban smuti. Mendah lepas anak-anak aku punya rusak aku dah pakai motorbike main buat tong under aid dia memit pebam kuak nyit-nyit yang betah
0: aduh
2: jadi aku nak nanti aku gini ke lah
0: betul-betul lagi kenangan
1: dua puluh sawak dua puluh sawak itu memang bagi kenangan
2: kedua anak aku mirip motorbike anak sawak ini perlu ikut enam dah
0: wow so
1: ribu enam
2: aje ni jam ko bau jam ko nak sok ko berat buja emrat kerja aku gagal je ikut nak nanti semua aku muda bisa pakai pakai mana ya pakai gagal dapat kemana dah pak dah gagal dapat darah mak ye ane kemana goyang tangan ye dip
0: Okay. Jadi ada jam-jam sebungas kap mirih kan ni?
2: Jam sebungas kok mirih.
0: Wow.
2: Sebungas kok mirih sawa
0: 1985.
1: Oh, 1985. 40 ni sawa. Oh,
0: 40 ni sawa.
2: 40 ni sawa.
0: Jadi
2: kok mirih ya dawo 400. Tuh kok main ringgit di Extra House.
0: Mar. aku kira kami jam anak madit nanti metatui merebis meribu kira
2: gitu. Ti Tony. Swiss man.
1: Swiss man.
0: jadi hati nang tak kena gesok barang ada gi sentimental value i.
2: Memang lah sebab ane kenangan di kenangan mana dia ni harga
0: betul
1: kenangan
2: mesti ada derek mirih memang denda arek mani jam titoni ke bagu di kan dia bau ya
0: pakai
2: mana je ane mon mon motorcycle ku aje ane CD 125 Honda ku aje kenangan ku nakari tabas tawet ngoro ngemetak Tapi turut ku ane dia so Denmark tapi dia menyengguk kerja so kapuk mari dia ada ke pasar. Bang nanti dengan kuasi mau tarik ke Denmark. Ya. Ya mere di Denmark taban sawut sawut di kapuk ni ke. Pas ngerai mere di Denmark ban ya dari so Denmark. Ane nang umbaya ko gigi ingatkan aku please keep this bike.
1: Ah. Ika, please keep this bike. Bukan saja botol ni yang dapat ingat. Oh, aku rasa memang setiap kali kenangan-kenangan demutik dengan Jiken lah melalui foto, foto meet gambar.
2: Ya, memang ko tiap anu ko hari ngu ke work. Tiap ada pom tiap anu tiap berat ngu. Tak miu ngam bike ko ana mani ko bisa betah ngit sik de. Sebab ia pandai miu memang ia kerasa renang. Oh, kaya anak tu mekuah aku, kaya.
0: Pak, aku kira aku kamu yang mutasikan dari pandai miu ini. Terima kasih, amai gig baba nyikit aku.
1: Kan. Okey, terima kasih, amai Sasa.
2: Okey.
1: Bagi telefon gig.
2: Terima kasih juga dia kene Filomena ngane Hegen waktu.
1: Ya, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih.
2: Adik dapat ragu ni katia ragu south of the border na ragu kumpulan wahana.
1: South of the border.
0: Okay, tiak kusubah karik ragu yet kamu.
2: Ya, saya ada sa ane media sem dengan ane ti bara grup babai fad amang fadel barangan semuk dinas semuk ane ti semuk kasih biru, ayang boy, ngambil nak gesok para DJ era ada tugas.
1: Terima kasih.
2: Okay. Menaga bara di dah gupi anuat ti.
1: Era.
0: Okay, bye. Okay, jadi terbukti dengan tak bilo di dat nang
1: Tui,
0: cukup tui nyiket ni.
1: Jika motosikal 2 jam.
0: Motosikal nyiket
1: jam ini. Okay, jam ini Zul. Semua oginya kau dah babai sasa kan gini
0: ya. Babai sasa.
1: Kau dah jam. Ia miri 40 ni sawa. Aku bikin nang memang jam ini rare dia. Barang dia modal ini memang
0: banyak. Memang tinggi juan
1: jika ini memang patut. Kau dah motosikal ini pun kadang-kadang 20 sawa dia adi memang duitnya jual model no.
0: Betul.
1: Rasa kura.
0: memang memutusikan sentiasa lagi model baru.
1: Pak saya jual pun memang marah.
0: Yeah,
1: so mutusikan no kira nang mutusikan de oma de mama ta sanya jual nuduknya ada suka koleksi barang-barang de oma. Memang roga marah.
0: Ni muka jam mana tiga filo. Kami tinggal jam ke ni ke sok barang adi dapat dan ikan makin tui makin nampak
1: makin mat roga.
0: Jadi terima kasih di Bapak Sasa nak lagi kenangan de filo nimun jam nanti jam adis mungas saya miris sama anak na jam adis mungas saya merejakan dapat miris mana gemetosikar nanti
1: mungkin ingat sopan ni hogi jikan kok ngan pre-walk ingat ke pinjam makuk ingat demo oma ke hogi se
0: container
1: kan pinjam makuk kan betul. Ya itu sama kok ada adin
0: betul gig gambar syok babang kan.
1: Ogi de kan kadin bogotnya pakai pinyan de plastik de bori. Pak Uha kan datang saru pakai pinyan kaca. Pinyan kaca itu ada ogi sentimental value. So ogi color brown, ogi color lucina.
0: Kan ana filo gibayu legend ada sebetulnya.
1: Ogi
0: pinyan tin.
1: Pinyan ni?
0: Pinyan tin. Tin. Ayo kembali rebut. Memang ni arun dapat. aku baru ingat pinggan nanti ya pinggan
1: tin kalau hijau ni kan.
0: Oh, aku. Lagi gambar bunga-bunga.
1: Sakira pun lagi. Okay.
0: Betul, Sakira pun lagi.
1: Legend.
0: Pasal nak makuk kalau budak, lagi gambar syok babak.
1: Jadi, mungkin lagi dengan sobat ni, dia masih lagi jika nak lagi kenangan yang ketika sen kupu, tobat lagi ke pasar, walaupun dia pakai, tetap lagi jika nak kutak.
0: Okay, tapi sama dengan tadi, lagi kerakar bersama ngata, pasar topik ta isa satna nuati. Hello,
3: selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi
3: DJ Mel. DJ Mel pula DJ Hajar.
0: Aku nasib ingat sempat kau nak botol tu ya. Saya ingat Sarah sebut lagi. Memang aku bus sejak konti.
1: Merajuk.
3: Kalau ada botol ingat ni. DJ Hajar kalau ada botol. Ingan nyepak orang aku pakai buat sana.
0: Yo, dari aku nyepak deh. Aku buja sekonti. Okey, lagi okay. Ngaji topik depan kita.
3: Ya, aku nombor dua call yo. Yo, okey, aku nak cakap baik. Baik kata, baik sasa.
1: Ya.
3: Tung semua kuat no geno. Uh, kalau kerja do, anak ku adin mau umur mau taruh 44 cowok di janda, motor janda. Aku nak adin masih idit, masih. Masih pagu, masih stetel, engkau inang datik nang, masih stetel.
1: Ini
0: stetel?
3: Yang steady le paling steady nak stetel tene. Aku pok kau inang stetel nang ada sangon le sangon, layung nang montel montel sama sangon wat noh nang montel stetel ni.
1: Stetel.
3: Jadi ini ada layung stetel boh ini.
0: Steady lah tian.
3: Ya. Ya mak, dek naik kon ko dan atom ko nomor dua telefon Nokia. Ko Nokia nana, no, uai paling ko suka. Nok ada nak rogi dang. Gimari le tapi dah dapat pakai le sebab ya mak. Yeah. Bateri mak komang tu ya, mak kadi jok kosong aja le tapi kenangan ko jadiin. Nah hiasan ku dang gemari Nokia aku nune. Yo, duo legend motor legenda ku dan taruh piok belanga di milih ku nak. Zaman umur ku 20 lebih ke. Tong ku berawang le, tong ku ya gi. Berawang ku ikut milih gay komo no. Gay komo no masih boleh pakai lah adit ne. Jok aku ni jaraknya pakai wak noh tiap bak banu rame. Do gede ku nguni antopnya adoi munya. Pakku diboli nya adoi mun jenis yang nguni ge komo kada nah dasaknya kayak nguni atia.
0: Ba, asa ingat dasak pakai Gundam Museum.
3: Mudah, mungkin apa kaya DJ jenisnya adit nak punya akhirnya asyik apa kaya tray dan ubah wadin dan sangon-sangon dan gitu dong ada gitu dan apa apa ah
0: jadi adatnya mulia ke tu deh hal sangon-sangon pun tetap ge masak ke pinguman pak dah eh
1: dah akan man gak ingat pakai ya
3: yo and then no nangan makup dia pakai lagi pinggir babak no tu kok masih ogi. Makup no selalu kuman sagu pakai le pak itu ya ayu pitipit makup no ne no lagi abe siok kemar siok kanan ne nyok pinggir nenang DJ hajar ku tahu sadik ku dang tulak ubi berel aku tahu dang ku tulak ubi berel tipe ngak dengan DJ hajar di no engkau pinggir no memang senok sama kan oh selalu memang kain no le motak kita ya kendok adin ogi dom dua taru besai ku. Nah, semuanya okay. Tolamnya pun naik, wih, wih, wih, wih, sama-sama. Ya, pun naik pun tapi ringan. Kalau itu, ya pun naik sipak-sipak tepi-tepi, no, re. Kadang-kadang kayak monoga.
0: Masa monoga itu. Si lihat ya. Ya.
3: Ada orang ni mana topik ingat tinus suka semua jenis. Yang laju-laju, aku call tak mahu bertahan, aku tak pot dia ikut.
0: Ya, terima kasih sebab ingat lagi telefon kau ini kongsi.
3: DJ, aku minta lagu natok mo'o boleh ya?
0: Natok mo'o boleh.
3: Lagu so Anadia, asyik ada kumpulan ni ada nanti kau natok aja, kau natok ada dayu kau naja Anadia ke?
0: Macam mo'o. Ingat mitiak itu. Masa ngemitiak tak ada lagi itu kami main tiap.
1: Mobok lagu kau ini.
0: Iya.
3: Aduh, lihat ya, bayar. No, salah-salah ingat tukang nyapak pakai no, nyokapak.
0: Oke, okay, terima kasih. Okay. Semua Grina.
3: Okay, bye. Bye.
1: Dadah.
0: Yang bersama dengan semua grinas. Okey, dah bersama dengan tak?
1: Okey lagi.
0: Okey dengan tak? Di telefon tak? Hello, selamat pagi. Sampai sesat.
1: Selamat pagi.
4: Hello, selamat datang.
0: Selamat sesat. Mr. Minisim.
4: Ay, selamat datang. Selamat datang. Nanti ayo, DJ Hazel.
1: DJ Philo.
4: DJ Phil, good morning to you.
1: Good morning.
0: Okay,
4: how are you feeling by this morning?
1: Great.
4: Well, that sounds great. I like to hear it, right?
1: Yeah.
4: Okay, so what's the topic for this morning then?
1: Topik tu pagi Tizel.
0: Pasal barang-barang amba adi nang tak merusak metu de dau pakai pak babe dog nyiket
1: kan
0: babe tak
4: nyiket sekira antik lah jeku dua
1: ani no
4: katil single bed aku pakai ni since aku form 1
1: ha masih pakai
4: leg madin single bed kayu katil kayu
1: masih tahan.
4: Tahan. Tahan. Cukup tahan ni. Ini ada mana-mana. Katil kayu. Cingga bed. Kau mana makuk-makuk. Cap babang mana.
0: Ada memang legend.
4: Bala dengan ku. Aku mana kerakar pasal kayu di mambang mana. Enang bah menukar katil mu gaya bana dah advance gaya nang dah kekuanan susah nere come across daya dia pakai katil kayu madin mu nana single bed keku nang bara dengan ku sekira antik lah je ku ada single bed since ni aku form 1
1: yeah.
4: Ati yang berima pro berima pro taruh sawak.
1: Wow. Cukup tahan ya kayu ini ya. Kayu jenis ini no.
4: Ada kau buat pakai cukup tahan. Cukup tahan.
0: Amai majid nanti kami tak tinggal barang-barang di arun barang perabot mereka pakai abok ke kayu
1: ikan.
4: Iya. Barang kayu madin. Masa kamu na ani de mena kayu ha ayo baga ani de re original
1: betul
4: de original mena karamin ka ani ka de original de mun kayu ja memang original
1: ya
4: betul mun furniture original
1: kayu
4: madin banyak tinggal mun sekira de furniture sekira mena ani sofa atap kerusi yang dia nak guru. Baga ada kebisaan, kububuk lah, aneh lah. Mana ya? Kau mana? Dengar tiban. Tiban. Ini sawak. Ini sawak yang jeku. Tiban break bersku. Ia ni barang kayu madin. Ia an kububuk kan kita. Kububuk aku menukar. Berdua kali ni. Sekarang berpeduh kari lah aku pakai tiban birik bersku peduh kari. Enggak dengan mak. Regai dek mbar. Pak kita ni quality. Quality very poor.
0: Kurang quality.
4: Benar ya.
0: Okay, terima kasih Mr. Midesem amai berkongsi pasar barang-barang adi yang tak metui
1: merusak
0: pak babel tak nyiket adi
4: mun pasar bantal busuk ku bantal busuk kan tak ber metui aku ani lah ani jasa kita ran
1: bantal busuk yang masih ke
4: Ndi ada.
1: Oh, masih ada.
0: Pak babegi.
4: Babe.
0: Amai anak ni gesok nang tak barang antik ngata beus.
4: Ya, ada anak sokko ani anak di secondary. Amai masa aku di secondary, aku tambah nani ka boarding house.
1: Betul ikan dengan dek mami Ami Desam.
4: Ade?
1: Metu ingat dek mami aka?
4: Mami, ane ni mami.
1: Ngu.
0: Metu kan ngam tengu batar.
4: Tengu dah ngu sebab anu ayo kapu.
0: Aduh, kembali batar tu teran kasengi timur gebu air.
4: Kak Lucy.
1: Kan?
4: Bukan timbul. Kabel. Barang ikat, barang buai, kabel.
0: Yeah. Okay, terima kasih Mr. Minister. Bapak yang pergi bersama KC Satanwati.
4: Cover, cover ada. Cover.
1: Oh, cover.
4: Betul, cover. Pak Kedut ni anak kapuk. Jadi so taruh barang di jalan ko mondi ianya tinggal bed ko pemne mak makku kana ko mne bantal busuk
1: bantal busuk
4: so aku anggit na selama selama di san dengan dua ni konti ko mne bara di DJ DJ tak dibekeun au ko mne bara geng geng awah ko mne bara pemina radio station wei pembre ye babai tata sembuk linas sila Danny, kau mena Sindu L, kau mena babai babai Jeb kahana, kau mena di dah aku tengah nyabat dan ni lah dah mesti dah ni, aku ingat nak selama lisan-lisan, so ini harap sop peribara di dalam senang. Okay, bye.
1: Bye.
0: Okay, dia bersama dengan Mr. Millicent. Okay, bersama dengan ni nak dengan tak, Philo?
1: Ya, wow.
0: Betul lah dengan
1: okay,
0: tapi. Okay. Mereka bertanya dengan pada di nombor 25 main 4 peri. 25 main 6 5 0.
1: So, ada sabar ya. Dia berkesi okay. Baragoni dogi debori ya.
0: Betul. Lagi dengan tak, Philo, di Facebook YFM dia. Ia nak dengan tak, Philipol, Philipol. Enang bateri kereta. Agis meng di remin.
1: Wow. Pak bateri kereta itu dapatnya jual apa hari?
0: Ah, betul, betul, betul, betul.
1: Dan mungkin Yogi ni kenangan ke ataupun Yogi ni dia dia pakai ke bateri kereta ni mungkin Ogi kebaikan to do the nguruk bateri kereta.
0: Okay, terima kasih dengan tak lagi bersama tak. Okay, bersama dengan tak okay. Sebab tak kedengar ragu Pramenta Yusuf Satnuati.
1: Hello.
5: Selamat pagi DJ 2.
1: Selamat pagi.
0: Asyik dah telefon ti.
5: Ti babuk merah ti.
0: Babuk merah. Telefon seki babuk merah.
5: Babuk merah. Bukan babuk merah, babuk merah.
0: Merah.
5: Babuk merah.
1: Babuk merah.
5: Babuk merah Edward.
0: Okey, lagi dengar pasal topik ke pagi ti.
5: Kedengar.
0: Okay. Ini barang adi rusak, Pak Babu nyikin ataupun barang adi metui dia pakai, Pak Babu gigit tak nyikin.
5: Aku dah menyimpan pinggir lah, pinggan ya.
1: Pinggan
5: damah saya, tanamu pinggan tanah saya ni. Rata aku pinggan tanah saya muda 100 tahun mana umur.
0: Ui, 100 tahun pinggan
5: sebab,
0: tanah.
5: Sebab pulang Babu kusani, aku lagi cek muda aku saya. Jadi simpan kutuk anuti mung pinggan cika mung tunanya mung kena lihat cik, tapi pinggan sani ini boh.
1: Okay.
5: Betul masih dah simpan kuiti. Ani lagi ya.
1: Okay.
5: Pinggan capsio.
0: Capsio tu memang legend.
5: Pinggan capsio saya jalak siok saya dah. Barangkali made in China sani nanti.
1: Iya betul.
5: Walaupun matuhai lagi rasa aku meneg anuiti ya. Rasa aku sebab aku lama lagi cek itu umur aku 70. Rasa aku mada 100 tahun nanti.
1: Oh, masih lagi tinan ke?
5: Kai tinan, tinan kuda simpan ku saja. Pak dah ada laci ko pagi kun ke bang gaun mesti dah lain. Karena simpan ku cek curu aku cuba minan. Mungkin dah jadi. Ku cuba minan. Tapak saya. Gaya na the crust ta ko mo tanna. Ah. Kai na alus ni mung tut mun ai pikir ko kuan-kuannya handmade barangkali ko. Kena kai na tentu alus ni pak ngirasi de pagu. Tinanda ku tau ko naan pagu. Tinanda mung tatak da kuan ko da tatak da kirap udah ni buta se cep seok se udip na bereng kaina bereng lae pak udip na gane na melengkung-melengkung jane uah na kaina mung da mesti da bereng lagi pak de da gane na kada takut-takut
1: na kan kai sempurna lah.
5: Tapi boleh tinan.
1: Boleh tinan.
5: Boleh tinan. Memang saya memang medamar raya tapak saya buat.
1: Susah nak gau nak ada pasar. memang kai.
5: Ada pasar riti. De dengan mangkuk cap siok. Tapi saya mempesen bau.
0: Iya, mempesen bau.
5: Mempesen bau. De memang ada pasar. Ada pelaga kucing saya
0: ada. Iya, ada. Untuk
5: buat noda. Nak ada cap. Cap siok, mangkuk.
0: Tapi kalau siok ni pun kai sama. Mekai sama dengan siok.
5: Kai sama mung ke sana.
0: Iya, betul. Memang kai sama.
5: Lagi pun lah. Itu nak payan lah. Payan dama ada tunahnya baru itu. Kai nak mung sami.
0: Betul.
5: Sami nak payan dama saya tu. Tunahnya tempat kebet dan ni. Wan payan saya tenannya kuannya tu dan nama sanin kuda bere kesanin mana apa nama sanin kuan paring kuda bere dah habis tem coba utem saya tenan kita ngumpet mon
0: betul
5: jadi mon saya wang rutnya ok lah cepat lo sayang cepat lo ko jadi wang payan ti muleng kuannya masih deh metu deh no anak kuan payan tu bereng nah ban mah wang payan saya muleng kan. Mesti tu nak betaku buat apa? Cuba kan tem teguleng mu memang bo mon buhu.
0: Ya betul.
5: Mesti dia nak kuan nama lah. Itu ada paku. Mesti lah. Kenanya ok bere. Mesti menan lawak buntan. Menan lawak buntan. Rasa aku dah lagi. Jadi dengar ku saya itu, kau memang berpecah rumah, berpecah ramin. Nyimpan lawak buntan dan merasa pun meratu sawah. Boleh deh, anda bo. Berjulung raya bo. Kalau anda nenek lah, kena kuali, kena sungkoi tungku sani ini ya. Kira rimah lawak. Nem lawak kuno lah ke kuali saya. Kena nungku sungkoi, memang lawak saya takar. Kena rimah lawak. Ati mon, kena sampau teh dua taruh lawak ati mon, mampuan nama netakar. Jadi dengan musa cerita, lagi piniko ya, kena kita mana mengkiti pasar itu akhir ini melam piniko ya. Jadi nama sana itu nama piniko kayu. Tunah nak dikejutin kau payu tin nangun jasung kau ini memang mabis sawa meminam nabo menek nama licit nabo penuh kosung kau tak ku itu banyak menyimpan makelir kak ang boleh mama bisa sedar menyimpan nanti nak penuh kosung kau ini halus penuh kau nih saya mahu saya nak kau dah dama depuan ku dah bekernya lah semua bau nak.
1: Ya, semua membau dia. Memodern.
5: Ya. Okeylah. Boleh salam kepada pembuka dulu kak.
0: Boleh.
5: Salam naga Robert Jawas, teman-teman Nyanda, hamba baik Grace, hamba baik Jeb. Ya selalu Nyanda dengan sistem sigo penyak Tuhan lagi pura maget kondusa. Bujo Matu, Tayung Nana, Tayung Yang Boy dah selalu dah telefon Puan Dorin dengan semua ada beken lah apa Buk Nana dengan Sisi ada beken dah ada nyanda saya nak kunyukap selamat patur pagi nuti para saya dah kawasan ni terbeda tiba.
0: Aduh sama pasal kucing pun paras.
5: Limando mati hujan dia pagu raya hujan. Baik lupere selalu. Selamat bertugas nak kena ya.
0: Iya terima kasih.
5: Selamat bertugas. Bye bye.
0: Barang-barang betul-betul jadi antik.
1: Barang dia dapat aku rasa pinggan ni nanti pinggan tanah kan betul pakai tanah liat asalku beratus sewa aku rasa dapat jika the museum rasaku kan koleksi the museum
0: betul. Okay sebab itu kita tengah dengar barang-barang beringan tapi film tapi cuma dengan lagu Pramata bersama Tony Peace Band Napa

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ragu pun tak bisa mangga slide so acing Nadia natong mu.
1: Yeah.
0: Ah, baben natong barang-barang dia.
1: Betul.
0: Apa tanya kut na rusak-rusak babu tanya kut.
1: Dia pakai pemas lagi jika na. Ya bukan na nang dia pakai sebenarnya. Ya nyayang na. Nyayang nang torunang kata toran ataupun saat barang-barang tu mulu. Torunang tiap sijak dia so bau ke berang bau ke ataupun naik karik dia pakai.
0: Ah, betul.
1: Ah, toru ino sejarah.
0: Okay, kita ingat tak Filo Cliff St. Cliff ini sama sesan yang sama bertugas. Komen ku pasal topik bagi tik ugit dua barang ada nak injin pedi kayu ke injin petek. Inang baba kena senang baba dapat do pakai neg madin berperuk-peruk sawak.
1: Barang hati. Susah dek karika. De pasar saya yang kirim kau watino. Nak nak apa tadi pun
0: berdepuan.
1: Berdepuan mungkin pun barang ini.
0: Amai anak-anak tak madin nanti ayo do beranak terus keris beras menjadi
1: kan?
0: beras.
1: Itu kau dah hotel zaman uhud sah. Atau gini enggak babai semua babai itu mungkin ya pedi,
0: minyak pedi
1: kan? Pehino ya pakai risong dayu.
0: Kau sedikit sampai sesan dengan tak cikgu cerita gigi bersama tak sampai sesan ke dengan tak berkenan. Nah, dimunkan Nur Atika yang barang demam dan lagi ada simpanku konten typewriter mesin type lagi pagu boleh minan pak tina mo zaman canggih jadi typewriter ti jadi hiasan ja dalam min menjadi barang antik betul aku setuju
1: setuju dah
0: typewriter
1: okay, pengalaman tu
0: okay, pengalaman pakai okay, pengalaman pakai typewriter.
1: Muka ini telefon Zal.
0: Betul.
1: Telefon dah main pusing.
0: Pusing
1: kan? Kerasa memang lagi masih lagi nyajikan dah. Ataupun masih lagi nak pakai ke ni ke telefon oma.
0: Telefon oma.
1: Ya yeah, handphone oma ke telefon oma ke boju de oma ke ataupun boga barang-barang de oma de masih lagi ingat jikan dah masa itu de kirainang ogi tambah boga kena dan dang pingin-pingan dia memang ingat nyayang ngebot-botu dia dapat dengan dia saat dah kira-kira
0: jadi ni barang di nang tak cukup bahaya barang emal di cukup bahaya kami tanyakan Vilo
1: Anino
0: surat emal
1: surat cinta emal
0: surat cinta emal bahaya
1: si dongoji titi dah mesti karik si dongi pasangan nah dongi ngoji titi memang betul-betul dia karik ini dia dangso amari oh ini kan ini kejikan
0: surat cinta emak ini so barang ini cukup bahaya kamu yeah. Bapak menjikan mati nanti nanti elang tak
1: jangan cari nahas lah
0: dia filo ini nyikan amai kami boring-boring bahasa lagi ngai basah kan sedikit semai sesan ke dengan tak di Afian Mahius bawah Kalimantan ainang barang yang masih disimpan ini radio sungguh pun rusak pak babu ge pakai ne bali tati babu nyiket ne bali tati jadi kenangan senang
1: radio radio the TV
0: betul okey tapi sama dengan tak dikit telefon tak yang pagi ti hello.
1: Hello.
0: Hello. Dah pergi jual so radio dia ka?
2: Hello.
1: Hello.
0: Masih tak telefon.
2: Yang boy si.
0: Yang boy.
2: Sampai ku nyelok jegu-jegu. Aku. Jun. Kau suah bayu ku. Asam ku ayam. Nyep kopi ke nyepte. Nyep kopi nyepte. Aduh du nyep kopi. Buku pagi. Kopi. Teh puli. Mu tu kau ikut nyap apa kau dah kena begini ni gesrik deh. Wang tepat gesrik ni meni untuk menang tes at nginges belak kami dek ni kau ikuti ngamu ngamu lansing ngamu badam ni tahu ku kami kiman tak ku nyap teh tumtum selah teh leten kau nak sani nak naso ya tu leten teh leten Maya cido tering sini kopi mula duduknya kopi pahos nyam asing ku bukan mauti jini naan desani gipot ya semusin asing muhong buruk ya uti siap sepa ya uti pibe masin ya minot ku maano melejung ku mablak uti nini belak uwi nang boy diri uti siap nukom di dap ang nini tes sepagap ang kopi lah aping ko mati balasan de manang gini ya ba antik jakudola tilo gini dige etrelia
0: iya
2: tibi lah tibi ni osaning na po mo tibi ni pahatin timu kenang
0: iya iya iya
2: malo kudo kapit kuda kuang bile kuang dap tiap di ni mang beno dap beli jawi tv semua jawi beno dap malah kiri dap ago dap manila tinan dap antik lah kada dapat beton agak-agak jaman belasung ku dap sani pagi-pagi mungkin belak kayu sani-sani mungkin kan boga apa ya mang balang tronik kan
0: iya
2: ah TV jaku ah meng pingam sen dah aku nyimpan pingam si ni kekuan oh pingam tanah ya pingam tanah nak sani ngani gimana aku nyimpan lah kadang aku minum aku tahu aku angsep tu simpan tu barang-barang antik sehat lah si tu nak jaku meng kuat mu sini ya tempayan sini sen kan dap lah sani maaluba ya yang dap ditambah ya nah ana luba set no luar musuh payot po mengani payot teh lah ni obi pampa sani gak memasiap ngan maan luba si pides ni nah dia aku dah sungkoi dogi ku nyimpan payot set ku biri ku luba set luba setelah lalu masih lah biri ku jayon po mu jayon nyemen kan tu po jaya tu po jayon ya ni ku menang amuni maan luba ti pides bina aku beton ku luba setiloa beli simpan ku payot set Paleta mo payo sa kuling yan romantik lah tanon yan sedap jut mata memandang lah kuto ku apriyasan ni oh sedih po mo bala payo sen no duo na jek ku simpon ku lah ni ka kada po lah ijejo menika ada na po baga dia ni ya
0: iya
2: alap penuh ceria angti ka kunik tinggal sama dengan Samarinda. Salop neng balik mati ne dari temengon kita bujang gini nak kade nganyalop ku bujang gini semati ni baru meda sih. Aku mengabah ne dari gop lah agop mau sehat ceria selalu keping suara na radio. Jelah kenangan dap ngemi ti bau ngemi ngemi na kenangan kita gini penglop sen sayu sayu keping beladingan sing amin ni munyok meluah bela tayung ebi bela yang pelito deti ni agak bela denti lah agak sehat bela deti anden lagu ni lah si suka ku nikmati lagu wah gua minta lagu ngaruh nak ado ku suwa dengo jep beli keping ku jep menang mubo ngesiaran ado ku ada sehat ni buus ku ngaruh nak boleh mau minta muka lagu ni kekenon lagu
0: lagu
2: gini kereng si suka aku keping
0: lagu ni
2: lagu gini sini surga idaman sini
0: surga idaman
2: lagu seranca mata konik nak anca belamang pebele lah belam kawo geng oh sumo kreno ti bau aku keping mati tanang ku sino el pomu ya suara sino el ti memang jadi antik ku lah pomu ya sewaktu ribu ku mau radio sing main ini suara sino el ti memang terus ayu angkeping ku pomu ya sih antik ku sini lah ini kuan ini bukan nana gini dapat si suka dapat lah sibuk reno tinggi bau pagi-pagi dia anakku malo tanang wih sino el tapi ku sibuk reno pagi-pagi kan jadi antik ku lagi sibuk reno tiarap sehat lah sino bene antar si biru ingin gua anak kasih biru pagi aku ngegepi sino bene tetap megaw lah mungkin tepud lah tetap nak bisa luka nih kena dapat nepud ngerimpu lagi keping betul ngaling dapatnya kira jawi na yo.
0: Okay, terima kasih ya.
2: Terima kasih dengan ya.
0: Okay, bye.
2: Bye, selamat ngopi ya. Bye, bye.
0: Okay, bersama yang bos, yang boy, lagi lihat tak? Ini tiada ragu pak kami gigi masak, supaya
1: macam.
0: Okay, tapi sama dengan lihat yang pakok.
1: Komen,
0: komen ini nang aku gigi jam tanganku nak adi nakku nyikon, nang no jadi kenangan indah zaman kami sewa sembunyi mai pundi.
1: Oh, sambil mahu puni. Masih apa pakai ya?
0: Berapa pakai? Kasih ke, terima kasih ke beringan terbuka nanti kita sama ngata lebih sige beringan di Facebook YFM beti ya. Kasih ke. Gini kan tak Veronica set dan tunjukku kenangan ini kat ibu dan anak tu ini bapa nemadin kunyikan megi tahun perbis tahun persewa sebab kami ku kami rindu masa na bapa merak na buka lagi kat anak na bahasa kenangan na mengandung pada hati nak kumpul tahun persewa ada pun mendekat warga emas ke jadi kenangan
1: senang. Wow, masih lagi jikan ya
0: bapa nyikan kat klinik.
1: Kat klinik. Kat ping.
0: Kat ping. Kami mari nanti ia jadi kat filo. Ia jadi book.
1: Book.
0: Book ping. Book biru. Kepak okay. Jaman jahe. Nak dari kan nak layu kan tetap book ping. Kat ping.
1: Book ping itu.
0: Okey, tak bersama lagi.
1: Okey, asyik lagi. Tak
0: lagi bisa mengatakan sesat nanti. Hello, selamat pagi.
3: Ya, yeah, halo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya.
3: Asyik. Rindu. Okey, babi jap tu rindu. Keringat topik-topik yang berkenaan dengan
1: barang-barang
3: demak. Barang demak pun senak kita beda ya.
1: Ya, barang demak.
3: Senak bau temenang antik.
0: Bapak Jeb ada nyimpan barang demak kah?
1: Ya.
3: En marindu aku keringan kurapidaan. Okey, berkenaan dengan barang antik-antik kenan dua makin ya. Aku memang cukup aku minat barang antik. Lemur ni antik aku dan minat aku sehingga nuti gong.
1: Gong
3: saya dikira kama 200 sewa bo. Ni set. Bukan gong dah. Tiru-tiru, gunting original gung sane na, dengan tembaga siap.
1: Tembaga, ya, tembaga siap.
3: Ni set lepas en aku ada nyimpan pinggan. Pinggan tanah dah bahas sehingga ni kaki setengah bahas.
1: Kaki setengah.
3: Dan aku jual en ada nyara beli sampai 1,000 paku gak jual. Aku mesti ada simpan.
1: Simpan saja.
0: Simpan saja.
3: Simpan saja.
1: Ya, ya.
3: Lepas en aku ada dulang pengak. Puan kamu dulang pengak kah?
1: Kai puan.
3: Mungkin kena dua kah puan. Dulang en kena nemu miara pengak sana na aku boleh paan pemaan pengak sekedar dua dulang en minan dulang tahas.
0: Dulang tempat pengakmaan ya.
3: Menang tahas lagi. Aku mesti ada nyimpan sampai nanti.
1: Memang antik.
3: Dikirakan umur nama deh 100 sewa.
1: Masih pagu lagi.
3: Lepas ena lemu taru lemu empat aku ada nyimpan tangak tahas sana. Tangak sen, tangak minan tahas ya. Sen pun mau kurang lebih mau 100 sewa lagi umur. Ku simpan masih ada simpan katanya. Anjan ku nami. Tangak ni, tangak dat mani sani nah. Mesti ada ku simpan. Lepas sen aku ada simpan jam antik.
1: Jam antik.
3: Teng tong teng tong. Walaupun nama kai aku kudip makai ku mani miara tapi aku mesti simpan ada darmin. Jam antik sen.
1: Sebagai hiasan saja, ya.
3: Perhiasan aja. Kadang-kadang menekan pukul ni mang teng.
1: Iya, iya, betul. Pukul semudah terap ngarem. Bersungguh terap ngarem tu. Teng, teng.
0: Sekarang tu.
3: Amo buat semua dapat kedengaran.
0: Terima kasih Bapak Jeff.
3: Lepas saya aku ada lagi buka semurai lagi.
1: Semurai.
3: Buka semurainya sana ini menang buka pedang nen.
0: Betul pedang.
1: Pakainya berperang ke?
3: Kena tenan nak sana na. Zaman Jepun sana na.
1: Zaman Jepun.
3: Tenannya bisarang sana na. Buku amuh bo, kerana ada pat kaki kemul bo.
1: Oh, memang pakai serangnya Allah.
3: Ah, pinanya di perang sana ya, nah. Oh, Jepun punya menang nah.
1: Pedang Jepun.
3: Sebab sana nya senapa, sen pinanya sana nah.
1: Akhir lagi
3: jenis antik-antik tapi ko kai-kai ke buku ko nyenan hivina enda paling ko suka na ko kedaan yang dote.
1: Okay. Bolehlah lain kali ami ngundah lawatan da lebih bami cem.
3: Boleh.
1: Terima kasih ya.
3: Okay, terima kasih. Tu aja info musoko.
1: Bye.
3: Okay, bye.
0: Sabang babe chef suku pegu barang-barang amal di babe tu pakai di Dongniket. Okay. Di atas pakok filop. Kita tadi ke pasar pinggan tin nanti ya. Enang di DJ pinggan Oman no ada ne pinggan si putih pingombanya no unang.
1: Pinggan ni pinggan si putih.
0: Pinggan si putih.
1: Oh. Pinggan si putih.
0: Pinggan si putih.
1: Pajarang nya Kiri Nadin.
0: Betul.

0: Ya, yeah, gi Henry Bali ya, yeah, ini nang barang antik dia gi adin yang motosikal bo tarpu sewa adin pakai ya di toya ah.
1: Masih dapat pakai.
0: Di mata ketiak senang.
1: Ah, pak adin motosikalnya milisen kau dia. Sama rimu sewa memang mau rusak dia.
0: Rusak masa-masa endap ni.
1: Ikan. Pak motosikal dan wow. Sekupnya nang tantu inya pakai itu bukannya nang berbaloi inya milih.
0: Betul. Jadi pun mati kita yang filo tambah kerakal pasar
1: ya, pak bini lagi
0: pasar nang ta barang-barang emban nanti ja tambah nak di penerben segmen maka kita muhasasa nanti terima kasih berangan ada gigi komen di Facebook kan sendiri terima kasih berdengar tak di gigi telefon lagi telefon tak baba nang ta lagi dengan telefon amin tiap maaf amai jam tambah
1: betul
0: nang ta Sina ngata ni.
1: Sina kena pukul-pukul ingat ya.
0: Lepas hati titik angan bisa mangga pingarut ni dalam segmen yang dia arin kali pasal angan dapat gig kedengar agah do pro Radio National FM. Aku Hazel Dius.
1: Do aku filem nak buang.
0: Juga terima kasih kasih subscribe dapat dia di anda makan bisa mangga Mekis Teddy Amang Kalu.

Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur penundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
1: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
1: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Kita mati nak agak pukul 8:20 masa National FM.

segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya anu de nyanun sema lagu penghibur ngiribur dengan kita de berpagi ti segmen yang di aran ya Eric's Tripodis Band de mati nah yang ngeban kita 20 minit lepas pukul 8 berpagi. Selamat berpagi dengan selamat bidaput kita de pengisi segmen kedua Siti Yen Ngandi Aren ya berpagi nompat peri no beranju 2026 lebih sama dengan aku nak pukul semeng 2 nerang andu Siti Mati ya sebaik keping program de menen senak kayan peluah mesmiri FM lagi ya lagi dengan tiap berpagi nompat kita ada program semata bau lebih sama dengan penerbit Linda Jagem wang pukul semeng berpagi Siti Mati lagi ya. Terus kita berhibur lagi. Ngeribur dengan kita. Dapi saja pinahan. Lebih sama dengan Amir The Y FM Bidia. Dia berpagi numpat Siti. Bersama dengan Dino ya. Laguna dari Pogan.

tetap budi diesel adi 20 so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depu moto adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Nyin periksa atau layak kede. Naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat seut solaman web budimadani.gov.

Ya, dari kapsel malam lagu penghibur masa Darren Wooden Gun tinan hiburan dengan kita ada guna kerja di masa itinah ya bela dari gap bela dayung gap kita ada sepasih bersama dengan Mi the segment ya dengan di Arun ya dengan kita ucap selamat berpagi dengan kita ada Facebook ya ada awah masa tinah YFMBD ya Landi Lambit Nenek Villa dengan lagi ada Nurul Atika Durin Gubes selamat pagi selamat tugas DJ di Konti selamat pagi Nudusok peminat setia YFMBD ya. Salam damai kun ya. Okay, Media Sam. Hi DJ. Geng-geng awah. Peminat-peminat YFMBD ya. Dedapi-dapi ada selamat pagi. My regards to all kun ya. Warmest regards. Okay, dengan lagi ada Henry Bali. Halo, salam DJ. Selamat pagi. Selamat tugas dengan geng-geng awah. Salam damai soku puak bum buak konia. Makumut berandingan peminat bol. Ha, peminat bola. France berlawan dengan Morocco pukul 4 berpagi. Pukul 4 berpagi anu pagi ya. Semang neburan Iju 2026. Aduh, menina balik lagi neburan 6. Rabi kawai yang tena. Okey, dengan lagi ada Atiang Pakok. Shalom Jawa Onu DJ dan Konti YFMBD ya. Stay safe and healthy always. Ya, dengan nuju lagu Nuksuak Pingojit Setia YFMBD ya. Odep, jaga odep kona. Dengan lagi ada Ronald Dennis sama tugas dengan Sob Pagi DJ dan semua geng-geng awah. Dengan lagi harap semua sihat-sihat lagi dan berpagi anumpat Siti lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kali tip bersama dengan Valerie Tiam ya. Dawa'i.

segmen Yengan Jiaren Parangandu Sopukor Prii Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang lagu penghibur Mas Reynolds Sige dengan Digurus Dayung Asau ada Matinah dengan Bakamut Pukul Semeheng berpagi sama kita ada program yang semata bau bersama dengan penerbit Linda Jagim. Dengan terus kita berhibur lagi lagu penghibur kali ini bersama dengan Alan Gerongan Pi Jawa Onu sama lagu The Selalu Sungkak Bedak Atiang Pakok harapkah bersama dengan kita The YFM Bidik ya.

Okey, YFM Garak Bisama sebayu hengkeping program ada pukul semeheng berpagi. Bisama lagi dengan kita ada nahan Facebook ada Ronald Dennis yang sebab tugas pagi dengan semua geng-geng awak dengan ping-keping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu konnya. Dengan lagi Angelia Ensidor, Shalom ngas ramat sesan bara geng awak. Salam damai ngah salam nupat so mamwong happy county DJ request lagu kon kaban sampai mati kon ni what rock kon bunda babe wai bersama kita so petugas DJ ya dengan nyuka main lagu snippers khas dedek bela ratus kruset kon ni ha. Okey, lati jeman harap bala-bala kita sihat-sihat selalu so petugas DJ kon, terima kasih ya. Okey, dengan lagi Duroy Kuang, Peter Kilan ya so pagi Jack Colin dengan lagi dengan kita berken benda bersama dengan kita ada masa itina tu boleh keping siaran kita YFM Bidia di mana frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan Deserian FM ni 0.7 MHz dengan sepak musuh kawasan hanya kita neput frekuensi 2 siti ya dengan boleh keping melalui RTM klik .rtm.gov.my ya. Okay, terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita kali ini bersama dengan Alan Lupeng, Joget Kita Tayak Berpagi Siti Joget Asi Boganan.

Ya lagu penghibur masa Eliza Suzina de mati nak jobeng. Ya jam kita mau pukul semeheng berpagi keping taya program tak bau.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada Abi Happy Cream atau Abau kita ada berpagi anu 4 City Produce. Biasa ni ya, setiap berpagi anu 4 pukul semeheng berpagi kita bersama dengan Abala Pimujang kita. Ada Abi program tak Abau tiada kita puan cerita dan lebih paguh ke kita. Abi kait dengan Abala Pimujang kita ada siapa sen. Okey, jadi dah berpagi Siti. Kita tu buka secara live Facebook. Abala Pimujang kita ada kaping kita Minan Radio kawan kita ya, Bayu Puan asik kata tamu kita pak bagi bila kita dah bersama kita secara live Facebook ada berpagi Siti tantu mentubek ngejawi nah asik kapi mujang asik dayung dah cukup timengen ada berpagi Siti. Okey, jadi tinan kita kehematan masa jat terus kita berkenalan taya dengan tetamu kita. Hello, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi pidaan pasal anda pamu taya cekahi berkait dengan amu taya.
1: Adonku Vivian Shaf. Aku seorang pengusaha Vijay Shoe Cleaning and Restoration.
0: Ataupun sana bedaya gua kita bala ada tukang ngirasi dengan membaik pulih kasut ya, betul ya. Okey, jadi dapatkah amu kuninya nak cerita nak bala pikaping kita bala ada bersama kita ada pagi ti. Manih amu sebenarnya udah tabak sebagai doktor kasut dengan anikah daerah kongsi mu dengan bala pikaping kita ada berpagi siti.
1: Okey, aku mulakan perniagaanku ti.
0: Ya.
1: So

0: 2020. Aku minat dalam bidang seni.
1: Yeah.
0: Jadi aku cuba blend dua minat aku dah bakon hobi aku.
1: Okay.
0: Iaitu aku minat pada kasut bandel. So aku jadi bila aku milih kasut bandel, aku ingat condition no kurang bagus.
1: Okay.
0: Jadi aku cari cara. Cari cara yang aku dapat restore kasut no.
1: Okey, jadi seandainya mati ni ya, permulaan api nagih amuk kaninya mencipta ataupun kia kasut siti masuk kasut demar ne kasut bau kawan kita ya.
0: Yeah.
1: Okey, jadi mekeduh tuhai amuk terlibat dah abi bidang kia kasut ya ataupun doktor kasut ni kawan kita.
0: Aku mau terlibat sebenarnya mau tuhui hobi ku ti cuma aku delay lah sebab agi faktor-faktor dek bokon. Jadi aku waktu 2020 no, aku rasa aku perlu naik no. Jadi aku aku naik pemerhatian, aku ingat bisnes ti dek pasar kucing ti macam agi kurang. Jadi aku fikir mungkin orang lain pun sama dengan aku, ya cuba cari bantuan. Macam bantuan dek turun naik kasut warna. So aku beranikan diri lah naik bisnes ti turunnya sekali wat no.
1: Okay. Jadi biasanya kan kita rak suhu terlibat dah habis setiap bidang ti ya, memang kita perlu ada kemahiran kong kita. Jadi mengenai mu dapat kemahiran ti sama ada memang amu ngami nak ada belajar ka ataupun cuma tubuh masuk media sosial ka mengenai?
0: Aku dia memang ku minat seni. Aku sok sekolah memang sok isok ku memang ku suka koyo barang-barang dek macam color drawing mat no.
1: Jadi pandai melukis lah ti.
0: Pandai.
1: Okay.
0: Jadi aku sambung sekolah aku dia de bidang seni ke. Yeah. Jadi aku rasa aku perlu naik teruskan perjalanan seni ku no. So aku blend dengan hobi ku. Jadilah bisnes kasut ti turunnya amami ya turunnya recolor ya. Maksudnya warna semula kasut no.
1: Warna semula. Okey, jadi sebab kita narus dengan penyikian kita mengani permulaan mati meh nak cerita ya masuk ke bandel meh tu bekas sendama nak cuba mencari ilham nak kuan mengani mencipta kasut dama jadi kasut bau kuan kita. Okey, sebab kita narus dengan penyikian kita jadi kita bihibur taya supaya bala pikaping kita pun kuankinya kita kayak sabar-sabar ya erapuan mengani kasut ada mesiap nah dengan mengani kacarana. Sabar tayo, kita berhibur tayo bersama dengan lagu Kumang Baati, Andre Arif.

0: Okey, semakin lagu kemang Ba'atiku dan sampai pada Andre Arif. Jadi kita balik lagi dari program Ta'ab Abau kita ada berpagi Siti ya. Okey, dengan pagi bila kita ada bau bisa mengalami dari program Ta'ab Abau kita. Jadi tetamu kita ada pagi ti as encen ni orang Dayung Bujang. Ada tanang kita sebagai Dr. Kasut Vivian Jeff. Mengani nyebutkan nama tin betul ya?
1: Betul
0: ya. Okey, semati nah ini orang Pimujang kita ada sua terlibat ada abi bidang kasut Siti. Okey, jadi terus kita dengan penyikan kita pagi ti. Jadi da abi ahi-ahi bidang kon kita ya. Mani hamuk milih bidang kia kasut Siti ataupun doktor kasut ti kon kita. Sebab kan kita tubuh ya bidang ti lebih dimonopoli kon kita kaum dari. Jadi bidang mana pika ping kita.
1: Okey. Disebabkan mungkin aku rasa aku perlu guna skill dengan talent no aku naik untuk kebaikan lah. So aku bidang ti itu di nang mesti limit kepada dari dayung pun seon naik sebab yo kerja yo pakai kerja tongan yo. Yo mesti kerja mesti halus, kerja pun mesti kemas. Jadi aku rasa skill ti kemahiran ti akan terbuang lah kalau aku sia-siakan waktu no sejak. So aku gunakan skill yang aku ogi.
0: Betul. Jadi setiap kemahiran mungkin kau kita bakat dah ada setiap inya sen kita kepuan jadi tidak mati na Vivian mah kau kita yang gemit peluang ti dengan ada bakat mungkin bakat terpendam kau kita jadilah na doktor kasut. Okey, jadi kan bagi bala kita dah ada bersama kita secara live dulu pagi ti ada tubek da jawi Vivian sen che peralatan ataupun pikakas kau kita ya tinana ngunah kerja ataupun tinana baik pulih kasut kau kita. Jadi Vivian, terangkan Vivian.
1: Okey, dek tongan kuti lagi jenis warna leh produk ti Brand Angeles yo so USA. Jadi aku pilih produk ti sebab yo lebih berkualiti leh. Bilanya warna kasut pakai sebab yo dik mudah tertanggal. Jadi itu adalah kaan color kasut suede. Bahan suede ti yo kasut tek watih ne. Yo gi burun. Watih. Yo kasut ti yo bogok jenis bahan. Jadi setiap jenis kasut yo lain-lain warna dek pakainya. Itu dek isok ti itu warna untuk leather. Ti warna leather, iti kasut warna ti kan material suede.
0: Okey, jadi kita tubuh kia mu lebih cenderung kalau kita kia kasut jenis sport ya.
1: Yeah,
0: kalau jenis macam boot kasut kulit ada lagi kah?
1: Okey lah.
0: Bukan lagi alatan tinan lah.
1: Okon lagi alat pencuci pun okon.
0: Okey. Jadi kebiasaan na jenis kasut de mengani de selalu tunahmu.
1: Ku biasa naik kasut kasut casual leh casual. Sebab kebanyakan customer yang tiak permintaan noh nyamono main bundle, nyamono player bundle. Jadi nyamono collector, nyamono suka naik koleksi kasut. Jadi nyamono toru kasut noh rusak, nyamono toru kasut noh kois. Jadi nyamono mitiak bantuan aku untuk restore, untuk kalau pari kasut no.
0: Okey, dari segi amu ngkit kasut bau kan ini kasut ends pasang kasut lah kau kita kudu handu tempoh untuk menyiapkan kau kita.
1: Disebabkan aku gi kekangan masa, aku pun dalam masa yang sama aku bekerja ge, seminggu aku bekerja dek sopa. Jadi aku naik kasut ti aku naik singarom. Jadi kasut ti sebelumnya ye kalau ye mesti mambiak dia. Bila ye mambiak no ye kajun yo bodoh lagi. Yo kajun yo kering. Jadi dan masa 4-5 onu lah.
0: Di minggu lah
1: kira.
0: Okey, kita tahu kira memang kerajati memerlukan ketelitian kau kita ya, sebab masuk segi kita renyuci lagi kesabaran pun perlu ada. Okey, cabaran nak mengunah kasut customer. Cabaran. Memang semua ada cabaran.
1: Memang ogi.
0: Okay. Aha.
1: Salah satu customer maksudnya kasut dihantar no. Yo, kadang-kadang yo memang itu dah potnya repair dia. Disebabkan tempat kasut yang mau pecah, mau rusak memang dia dah pot repair dia. Yang ogi lagi cabaran no bila kekotoran lah, setiap jenis kekotoran ogi kekotoran minyak. Macam no susahnya kau dia macam kasut obuh inyak songot.
0: Okey.
1: No pun susahnya kau dia kekotoran. So perlukan kemahiran lah, and then pencuci pun perlunya kait yang pagu yang tidak merosakkan kasut eh.
0: Jadi saya cabaran lah. Okey, biasanya kan ada cabaran mesti ada kau ninya cerita gembira nak. Anikah dokan yang perasaan kamu kau kita setiap lepas kamu menyiapkan satu kasut en customer mengumit anik perasaan masa en.
1: Aku rasa senang asok. Bila customer aku ingin komen dek pagu, nyamun nak puas hati, nyamun nak macam terkejut dengan kasut berubah.
0: Okey, jadi terjawi mitik kasus saya memang mau siap.
1: Mau siap.
0: Okey. Saya mati nak kasuti mesiaplah mesiap. Ani dah tunah mu dengan kasuti.
1: Kasuti yo mau pudar dia.
0: Pudar okey.
1: Aku warna semula. Warna semula pakai warna suede.
0: Luntur ke kain langkai?
1: Ido.
0: Oh jadi memang tahan. Okey biasanya kalau ada mengti kudu tempoh macam nak. Ketahanan colors yang kekal.
1: Ketahanan ti aku didapat je estimate sebab yo nunak cara penggunaan yo sama ada yo direct obuah cahaya matahari ke ataupun obuah ijan macam no. Yo nunak cara penggunaannya macam mungkin yo pergi site. Yo pakai pergi site ke ataupun pakai yo besukan macam no.
0: Jadi terpulang dengan inya dah ampuk kasus ialah mengani cara nak kon kita mengani cara nak minan. Okey. Jadi bagi pelapik-pelapik kita sentimatik nak doktor kasut kita. Ari pasti kita akan jikan lagi nak doktor kasut kita Saint Vivian menganikah cara penjagaan kasut supaya kasut sen sentiasa ataupun tahan tuhailah kon kita ya. Pak sabar tayu. Okey, kita maca tayu balas salam ataupun komen balas dengan kita ada bersama kita ada berpagi Siti. Akhir bila kita ada sama kita secara live Facebook masih lagi berapa keping kita lalu sama kita pagi tidak habis segmen taap abau kawan kita. Okey, ada lagi nama nang ati Tania dengan untuk kasut kita kawan dengan masih lagi Minda Sam yang menang memang mantap kita artis kita dah berapa pagi ti ada lagi ati menang Benson Vin menang mantap Vivian kawan. Okey, jangan lagi ati ada lagi menang. Oh cukup pagu pemujang kita menjadi doktor kasut lagi saya mati antara komen-komen bala dengan kita ada berpagi ti jadi tenang kita puan rimpasti mati kita renyikan menganikah cara penjagaan kasut biasanya kan kita minan kasut ya menik 2 tahun sawak kan kita kadang memang ada tercatak atau apa namu aus kan kita ataupun kala namu pudar. Jadi memang ada tips-tips penjagaan kasut boleh berkongsi mati ya
1: boleh
0: kuan. Okey, jadi sebab kita terus dengan tips-tips penjagaan kasut kita pagi ti kita berhibur tapi bersama dengan band Lengoh Jangi Adi Kai Talk api-api.

0: Okey, semua ada lagu Bieber. Kita masuk band Langgo. Jangan adik kaitok api-api. Aku ada 26 minit pas pukul semahang berpagi. Okey, masih lagi kita ada di program Tabau. Kita ada berpagi Siti bersama dengan tetamu kita, Vivian. Sencik ni orang api mujang ada pandai engkit kasut ataupun ngirasi kasut. Tanang kita sebagai doktor kasut dayung. Okey, jadi jena Vivian berbincangi dengan kita ya pakai semisen. Tiada ini penyikian masuk pikaping kita namanang masa Wellington main namanang contohnya kerana kasut lah lebih lagi kasut sneaker lah kong kita ya ada menghancur kerana dapat kait kasut N udok pulih ataupun dok kia dengan adakah tapak kasut sneaker ti dok jual kerana
1: masalah kasut dek mau pecah tapak ataupun tapak ada mengutah ataupun material yang koyak. Jadi itu kira mau tahap de critical eh. Bila tapak mau pecah memang mau doi doi cara tiapnya restore melainkan nyek milih tapak de bokon, tapak bau nyek ganti. Tapi bagi aku idoh recommend leh sebab kosena pun lebih kurang milih kasut bau. Jadi tidak digalakkan leh bila nyek ye macam tukar bahan nos sebenarnya. Tapi bila kasut no ge sentimental value eh. So on nyek tukar tapak no melabur eh kudu kan kasut no sebabnya nyayang apa kasut ah.
0: Okey, jadi masuk segi kasut tip memang ahli penjagaan kuan kita. Jadi dapat mengkongsi tips-tips penjagaan kasut supaya kasut CN tahan tuhai, kala nekek mudah pudar kah ataupun ini saja tips lah berkaitan dengan kasut kita.
1: Okey, kasut ti yo bukuk jenis eh. Yo gede jenis kulit, kasut kulit, kasut fabric, kasut kasut kain lah. Penjagaan itu odoknya untuk bahagian nyek simpan kasut no sebenarnya nyek nyikon kasut no seboleh mak simpan dang topat dek bekum macam dang kotak ke ataupun dang tempat dek suhu tinggi dek suhu terlalu rendah pun itu rapotnya mesti sodang-sodang. Penyimpanan no penting ke sebab kasut bila kasut simpan sinok dek tempat suhu tinggi gam no pun naik cair. Bila cair akan ogik kesan kuning dek bingon no yo akan mengotorkan kasut teh.
0: Okey.
1: Jadi yo pun idoh pagu bila gam no akan tertanggal leh bila nyek pakai mo no. And then kasut banyak milih pun nyek mesti sentiasa pakai. Bila mau nyek milih kasut nyek nyikon tui-tui pun yo ponai ge rusak sadi.
0: Sebab
1: kasut ti yo bakak yo getah.
0: Getah
1: ti kodak sebanyak yo ibarat dengan tayar kereta eh. Semuanya biar tayar kereta no tui-tui do yo ponai merekah. Jadi getah ti memang hukum eh mesti ye bend eh perlu fleksibel eh.
0: Pergerakan lah.
1: Supaya getah no tahan.
0: Okey, patutlah kalau kan kita minat miri kasut selalu dah kita simpan biburan-buran kadang-kadang ni kotak kulit nak sen lebih lagi kita miri kasut dah mengleder cek nak akan mudah bergelembung-gelembung.
1: Betul. Depends dua suhu eh tempat suhu no. Bila suhu terlalu rendah pun yo idop bagus kasut no mudah berkulat. Yo mudah denang fungus no boleh efek lah efek kasut.
0: Okey, jadi saya mati nak cakap berkait dengan tips-tips kasut kita. Jadi, bagi bala dayung, bala dari dek minat miri kasut kayak ngira kasut saya biri dek kadai bandel kah, kasut bau kah, kasut import kah ke kita mesti tinan, biri mesti tinan abang nyimpan, bin mati ne tuli rugi dek ya merasa tapak ne lah bergelembong-gelembong lah bagi bila kita dek minat kasut leather kong kita ataupun color nak pandai pudar ya apa kan kita nak nyimpan simpan, simpan dengan cara dapat betul kuat. Saya Martina, nasihat doktor kasut kita. Doktor kasut ya. Okey, jadi dari segi permintaan, mengani, adakah permintaan lebih kepada macam bala pembujang ataupun mengani?
1: Permintaan ku kan perkhidmatan ku ti kebanyakan so pemain bandel leh. Pemain ngan nya ade suka naik koleksi kasut. And then yo idah kisah nya nyoma ataupun nya bujang bogok ge de memang yo raan dak kasut bersih, dak kasut kemas. Jadi raan kasut nampak bau. So yo kali yo minta tolong aku dak naik kasut leh.
0: Okey, jadi SN mati nah, tapi lebih kepada inya ada minat sukan lah sebab Malati lebih suka minat suka-suka-sukan macam kita kan. Okey, selanjutnya sebab pagi nak Joe Fraser bersama kita pagi ti menang selamat sansan spera ke PKP YFM dia ya, lebih lagi yang tetamu kita Vivian Jeff Dr. Kasut dan ti harap-harap spera sentiasa sehat dalam dalam keadaan sehat dengan sukses ke mana. Okey, dengan saya lagi ada nanti. Okey, Dr. Kasut minat saya menang Dr. Kasut brand Ani dapat paling paguh untuk berjoging. Wah, wow, brand. Ataupun ini jenis kasut de paguh untuk berjoging.
1: Kasut te yo nunak jenis poon.
0: Okey.
1: Poon ni kan ogi berbeza tapak setiap orang ogi berbeza tapak. Jadi nyek kali nunak ge jenis cara penggunaannya no. Kalau nyek jenis running yo kai kasut de tapak ringan and then yo mudah bentukkan kaki you nak bentuk kakinya bila nyek hentak kaki ya no. Supaya yo idoh efek kepada kesihatan nyek ge.
0: Okey. Jadi kait semestinya kan brand yang mahal paguh terpulang dengan tapak kaki kita, keadaan kaki kita lah ya, sebab na setiap inyati kajak na beken kau kita ya. Okey, jadi saya mati na nasihat doktor kasut na menang. Kena ngajah keadaan kajah ataupun tapak kaki ada kon. Saya nak mati nak. Okey, masuk segi izin mupidaan ya. Permintaan namu lebih kepada balada sukan sporty kalau kita. Okey, masuk segi mengani promote mempromosi supaya nya lebih kenal lah mutik lagi.
1: Aku naik promosi ti memang dari mula no dia ngan ku mula no memang dari Facebook, Facebook dari Instagram, so page Google adin what no, and then aku get naik buka booth, dek kade bandel leh, kok no aku naik video no, naik posting no hey that naik ko promote melalui social media.
0: Okey, jadi nak menyebut pasal social media Facebook kita ya. Okey, jadi bila kita ada berminat mungkin limpasti ya, mungkin ada tu bekasut nemu tibabakah ataupun kasut nemu pudar kalakah kawan kita daerah memerlukan perkhidmatan Vivian ti. Jadi mengani ira menghubungi amu da Facebook ke mengani ka ani kanan Facebook mu?
1: Facebook page ku ada VJ Shoe Cleaning and Restoration. Dak no agi nomor telefon ku sekali boleh direct WhatsApp leh untuk pas reply.
0: Ani mati nama ngannya pun mati.
1: VJ Shoe Cleaning.
0: VJ Shoe Cleaning. Okey, saya mati nah. Bagi bila kita dah memerlukan perkhidmatan Vivian, bila kita boleh ngajung Facebook nah VJ Shoes Cleaning
1: and Restoration.
0: Saya mati nah, tahu ngagau lim pasti. Okey, dari segi bayaran perkhidmatan mengani?
1: Bayaran perkhidmatan no, yo nunak jenis. Okey, kalau agi customer yang minta mamiak kasut, aku akan odak customer send gambar dia. Aku akan tengok jenis jenis kekotoran no, jenis kasut ge. Macam simo kekotoran no extreme, maksudnya teruk. Jadi aku cas lebih no leh dan simo yo deep cleaning no yo mamiak dang sekali. Yo mamiak suai, mamiak biar toin kasut, mamiak biar lidah no. Jadi di cleaning ti yo range ada 55 no 60 lewat no. No kan kasut dek mopu le kasut dek warna cerah no memang agi lain sikit warna rogai. Simak yo ex classic cleaning yo exterior cleaning ambil sopak saja. No dah 45 ringgit. Ano 50 was no leh.
0: Okey, sekiranya kasus eh pudar rang cak color dah terang lagi mengani.
1: Ino aku akan cas tengok material eh.
0: Kalau tapi perlu cuci tayar kan?
1: Mesti cuci dia. Okay. Untuk buang debu, buang kotor dia. Aku cas dah 60 ke 75 watt no leh. Nunak yo nunak kasut ge. Yo ido semesti rogai no.
0: Okey, kalau kasut menti jenis berbulu-bulu, berbulu-bulu ti.
1: Kasut sweat wati kalau yo full full restoration, full color yo dah 75 ringgit lah.
0: Kalau macam leather mengani?
1: Leather no yo nunak bahagian. Kalau yo full full leather yo dah 60 no.
0: Jadi nak kait semestinya nak terpulang dengan kasus saya, keadaan kasus saya sepatutnya lah, keadaan kasus saya lah ya. Okey, jadi saya mati nak berkait dengan bayaran setiap perkhidmatan. Okey, kita nganai tayar lepas itu baru kita nyikan kawan kita ya, sebab Vivian ti sebenarnya bukan kerja sepenuh masa ya, guna kasut pakai lagi kerja kerja pemenang, kerja tetap nak kawan kita. Jadi menganikah nak bagi masa antara kerja Siti dengan kerja adepna. Kita bimbang tapi sama dengan Morgan dengan Jenny, Pahit Sidi, Bicinta.

0: Okey, sebab ada lagu Bibi kita ada berbagi sini masa mogon dengan Jenny lagu berkenaan Pait Sidi Abi Cinta Ku Ana. Jadi the Facebook live kita pagi tip memang happy weekend lebih kait dengan kasut-kasut kita. Okey, antara na si Enceh dengan kita Siti. Ana menang. Okey, Joe Freezer ana menang. Okey, total kasut ku ana. Kasut jenis ani the sesuai tinan sukan hiking ku ana.
1: Oh, kasut kan hiking ti yo kalau boleh nyek kait de jenis de ringan, and then your full cover, your cover ankle ni, you know, ankle
0: buku lali,
1: buku lali, poot ni, you know, supaya adopnya di injet leh, you know, and then yo nu nak ke poot ni, you know, jenis semua topat dek berbatu, you know, you know, yo ningat bahan kasut dek milihnya, you know.
0: Jadi tita aku keadaan kasut saya lah, brand ataupun jenis kasut saya.
1: Kalau boleh dek bisa dek kau dak boot no dek pagun.
0: Boot
1: dengan di hiking.
0: Sebab kalau ada kau nak tempat dah licin, dah jandah kau kita boot memang sesuai lah.
1: Yo yo akan melindungi buku lali nya no. Bila nyek labuk no tiap yo akan lindung leh buku lali nya no.
0: Jadi maksudnya kita minan kasut ti beken saja untuk cantik, untuk rasa selesa, apalagi untuk keselamatan ya.
1: Keselamatan.
0: Keselamatan betul. Okey, Abang Mary ada nyiken lagi ati menang doktor kasut kerana ada nyiken. Setiap kali kita minan kasut de biri kita, de bau biri kita kerana manih kejak kita selalu meleceh ataupun tilupong kerana mi.
1: Keadaan ti biasanya milih kasut bau sebab kasut dek milih no yo keluaran memang buka kotak baru no. Kasut no getah memang yo akan agak liang, yo agak keras bila mulanya pakai yo memang normal leh bila yo buah onnya melecet pada.
0: Okay. Ti ada lagi penyikian masuk. Okey, Aqua Siren menang terbaik untuk kasut, tips-tips penjagaan kasut lebih guna dan kita semua kuat mati nah. Okey, dengan ti ada lagi si mati nah. Si dah nyikian kita mati nah menang doktor kasut ti asal sepi kuat nah.
1: Okey, asal ku sinok ku so ku buat sekibang bau. Sama ku so pedawan. Ku buat sekepak.
0: Jadi kacukan tapi nak faham senak serian kau kita. Nasib nak faham senak serian ni dapat kita bisikkan dah berpagi Siti. Okey, dengan hati ada laki nak menang. Hati ada again doktor. Okey, gaman nak puri menang. Beken sajak doktor di hospital ada doktor kasut meh ada lagi mantap Vivian meh jadi doktor kasut kuana. Okey, ijana Vivian terpilihan lagi nak dapat ngunah kasut di perkhidmatan kasut ti bingara saja ya. Okey, jadi mengenai mu magi masa kalau kita antara kerja asal muti kerja tetap muti lah dengan kasut muti
1: kerja aku kerja pukul main no pukul 5 hari kerja singon dulu jadi bila lepas pukul 5 no aku akan get appointment dua customer aku leh untuk nyamono pas kasut tu dulu aku jadi aku muka pukul 5 no aku direct rasuk collect kasut tanya dan muka balik sok kolek kasut no aku balik ke boleh rehat-rehat dia leh dan pukul pukul main setengah no aku start naik kerja kasut no pukul yang si tunggang aku
0: jadi saya mati antara nak bagi masalah sebab nak kerja office hours kau kita pukul mahi tak pukul rimah jadi bingara saya nak kau mati nah adalah masa untuk nak menumpukan perhatian nak kasut lah kau kita. Okey, jadi dapat mempidaan anikah impian dengan harapan mulut masa jauhi mungkin amur jadi muka nikah deh ataupun ini bengkel berkaitan dengan kasut ke menganikah
1: memang okey impian dua harapan ku memang ya buka kedai mungkin dalam masa yang beberapa tahun leh sebab okey kau hidup pun deh aku perlu fokus kan. Jadi impian ku ti mungkin aku akan lebih mempromosikan bisnes ku ti tu duk luar Sarawak tu. Mungkin di ogi naik kolaborasi dengan kedai-kedai bandel, dengan dengan nunak event lah, nak naik event kan kan kasuti mungkin boleh tarik tarik dengan dengan peminat kasut.
0: Aku percaya memang dah sampai saya nahi peminat-peminat kasut, lebih-lebih lagi peminat-peminat bandel kong kita memang baletik minat dengan kasut-kasut. Sebab biasanya kasut bandel ti bukan brand biasa-biasa kadang-kadang ya, memang yeah. ada dah brand international yeah. dah sepatutnya kadang-kadang mahal pak baletik biasanya kita ada dah ke mampu bandel ti ini masuk jadi nah, jadi dengan ada nah, doktor kasut ti mati nah balan dah dapat kia kasut ti bau lagi supaya kasut yeah. Bau lah, nampak bau. Okey, okey, kata-kata terakhir aku nak semua bala pembujang dan sepas anda mungkin nak terlibat nak di bidang ngkir kasutika mengenai
1: aku nasihatkan bila minat bisnes ataupun dan kasut ke ni sejak bisnes leh aku sarankan ataupun nasihatkan dengan orang-orang muda naik naik lesennya license-nya sebab kena pokok membantu dok license perniagaan no yo banyak membantu doknya untuk ke tahap de lebih bagus lah okay, mungkin dah bantuan ke what no no nasihatku kalau yang naik bisnes walaupun bisnes kecil-kecilan leh naik leh sebele-belenya naik lesennya
0: Jadi yang paling penting sekali lesen supaya kita mudah akhirnya menjual barang kita jual barang kita CN dengan kita pun rasa macam lebih lebih terjamin lagi lah sebenarnya. Ya. Okey, jadi saya masih bersama dengan Happy Mujang kita pagi ti Vivian's chef. Ya. Yeah. Betul ke salah nyebut nah?
1: Vivian's Jaff.
0: Vivian's Jaff. Okey. Okey, saya Martin dapat tamu kita pagi ti, saya Encik Mujang kita ni orang Dayung, de pandai ngki kasut dengan ngirasi kasut ataupun datang kita sebagai doktor kasut lah sebab serba serba puan berkait dengan kasut-kasut ti. Jadi dah mati nak kita puan icikahi berkait dengan tips-tips penjagaan kasut kawan kita yang mengani nyaga kasut supaya kasut saya sentiasa paguh dengan dapatinan tuhai kawan kita ya. Okey, jadi ketika saya segmen ataupun program tak bau kita dah berpagi tiap berkabut kita bersama lagi kita minggu bau pukul 9 berpagi setiap berpagi anu 4 dengan asika tetamu dari Rabi sama dan kita sama-sama kita ngampan berpagi anu 4 pukul 9 berpagi dengan saya naku selaku penerbit program tak bau ucap selamat berpagi dengan jumpa kasih dengan semua boleh keping YFM dari Rabi Rabi saja dan bersama dengan aku kituhai 45 minit dan berpagi Siti. Okey, mungkin ada senapi mangan dan pagi ti orang ucap selamat pagi dan semua pelabur kami kita pagi ti.
1: Selamat pagi semua pendengar, especially tak balajui kat tempat kerja. kerja benar-benar.
0: Okey, san Martina senapi mangan. Okey, kita berhibur dengan lagu Anderson Ngalai biar berkikis sebelum betis dan berpagi Siti.

0: Agi dah mati nasi mang keping program Ta'abau Dok-dok susun dengan peluah beda penerbit na Linda Jagem dengan dapat kita kaping lagi wang minggu debau dengan jam desama.
1: Segmen Yengan di Arir Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Perinu Beranjuk 2026 dengan terus lagi kita nyambung sama dengan kita dan dengan awal Facebook Live YFMB dia ada Jack Collins of Pagi DJ dengan geng semua main lagu Bakmi Gorot dah berapa sehat Anuti ya ya sekiranya dengan kita ada kaitan tu sehat tibu na ya pantas kita makan ubat ataupun manuri lagi ya dengan kena perlu kita berdeput dengan doktor ataupun terus ngejung di klinik disedek dengan tempat ada kita ngenai ya. Okay, dengan lagi ada Muhammad Deni Ason sama kita Kiong Livindi hi DJ geng-geng awah peminat YFMB dia selamat isan-isan yang blessed Thursday so perakun ya dengan lagi ada Rachel Marikan so pagi DJ NG tim DPB dengan geng-geng PPSMBK salam manis so siburat ngun ya ok Paul Skin selamat yang dengan diarun DJ dengan semua ping-ping YFMB dia de berpagi numpati harap kita semua sihat dengan terasa terang jawab siru anu amik di kawasan tebeda berpagi Giti Kwania. Okay, ada Jih Chun Fo, Alfred Lemet dan lagi Christopher Muni. Selamat tugas. Bakurang tu mengenyam ataupun natau ketawa lagi kawan bersama kita. Itina. Terus lagi kita berhibur pasti dengan lagu penghibur kita The YFMB dan yang talk pukul 2 narangan dulu.
1: Sarawak sama-sama nyurami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Aduana Bedah Kuka Bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manya Kemet Program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu

0: Ya roro atin ko sema lagu pingibur masu Hamilton Joning lagu bau de YFM bida ya de Jun pan lagu bau lagi masu Dino dari Pogan dengan ada dua lagu bau meret de abis sistem kita de anuti ataupun berpagi ti dapat kita boleh sama-sama request ataupun minta main lagu Siti ya.
1: Aduh.
2: Oh ni dah go hitno.
1: Ani bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
2: Ani bila bu na ani bu.
1: Ani di mana na? Sapi mana bu ah?
2: Ati wat no nyaku ko bi.
1: Ani di mana?
2: Ah katiknya.
1: Dia. Ani no.
2: Ah ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na, depan ngasong tak kau tene?
2: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
2: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meniga tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mo na apa mu na.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: De sama ne.
2: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Iti pengumuman cidi tiba mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kapti.
2: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Ya nak apa-apa, sama lagu penghibur masa Tony Peace Band nak ngeban kita semenit minit terpas pukul semeng ini berpagi. Terima kasih penyanyi belah dengan kita ada bersama dengan Ami the segmen yang nganti aren berpagi Siti berpagi nempat tok pukul semeng dua narang anu Siti mati sebuah keping program deminan sana kayaan peluang masa Miri FM lagi ya. Okay, dengan The Bintulu ada penyarami Rognatur sama Festival Layang-Layang Encabangsa Borneo BIKF 2026 dan hentapak Festival Lasar Kenyalang ya Padang Bilon Demba Bintulu detegi masa 22 anuburan iju TikTok 26 anuburan iju ya dengan BIKF 2026 kali ti minan tema Where the Sky Comes Alive selain acara daerah mabur layang-layang de wang ngenu dengan wang bingare festival itu pun ada lagi aktiviti ataupun program de beken mengka bengkel nguna layang-layang dengan ada paparan dekorasi taman angin ada persembahan pentas dengan lawatan peserta neg tumbina yang bertanding dekorasi pimaan bertanding ngala nakinya ratu kebaya BIKF Battle of the Bands ya bintang kecil bertanding nanek dengan bimacam lagi aktiviti ya pengundi pun pengatur bagi festival di tiap sawah itu lebih kan numpu dada gabala peserta dan menek masu binua sepa ataupun dia masu ihong negara de ira ngejung neg Bintulu lebih lagi bala pinami ya tindan ngeket lagi hasil bala usahawan-usahawan bila dengan kita ada bidagang bijual wang masa BIKF City ya dengan selain pun boleh lagi tebek temengen layang-layang antarabangsa dengan persembahan bertenasel hiburan dengan aktiviti-aktiviti de narik bagi festival itu tindan ne ni ya teribidingan ataupun prapet lagi teribidingan dan cah bala dengan kita lebih lagi denehen Bintulu ya Cina Martin Festival Layang-Layang Encabangsa Borneo BIKF 2026 de tapak festival Lasar Kenyalang Padang Bilon Demak Bintulu masa 22 anuburan tok 26 anuburan Ijo City

segmen yang nganji ada parakandu sepukur pri isamisan nepukur semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Yang malu demah sama lagu penghibur Robin dengan The Black Knight ada mati nah ya dengan Etina Wimpon bersama dengan projek Muna Jematan Batang Rambungan dengan dua kemajuan ijuk pertaruh 0.2% dengan jangka dapat siap tunah pengen sewa iti lagi ya dengan sungguh pun ada lambat icuk dengan kain ajar masuk jadual asal pak percaya jimatan itu dapat udok siap tunah lagi yang ingin masa tinah depan tengah komitmen de masu bela kontraktor lagi ya. Dengan setakat ini segmen pertama saya memasang kabel stay dengan berjaya ruk pasang dengan ni demo tunah jadi reti namahi lagi kabel stay dia akan perlu ruk pasang lagi ya dengan masu aspek teknikal pengguna dengan kualiti dengan keselamatan CN lebihkah tumpuan bagi kerajaan Sarawak lagi ya dengan pipon sama lagi antara jematan dan negeri Sarawak City dengan ada Dr. Tumpu semua taruh lagi projek jematan bahas the jangka siap dua sewaiti lagi ya semua antarana jematan sejingkat the jangka siap wang buran simeheng dengan beraja jematan batang palo buran semengini dengan jematan batang saribas dua semua wang pengen sewa lagi ya semua matina pimpun lebih sama lagi dengan ngajah masu perkembangan-perkembangan pembangunan baik depan pengguna jematan-jematan the nehen negeri Sarawak Wak City lagi ya. Okey, teruslah kita bibur. Dengan kita ada nyungkap main lagu Bak Bikorot. Ngin setegal Bikorot lagi bak. Dah lupa lagi. Sama dengan The Gendas Band.

Ya, lagu penyewur masa Eugenia Nyaga Cinta de Matik nah. Ya, dengan dijen pasal jimatan denehan negeri Sarawak dengan kalitik sinerja pengguna bagi Palan Convention Borneo Kuching 2 ataupun BCCK2 itu saya ngajar dengan jadual ya tayuk masa jadual dengan jangka siap de suku Sibungas 2020 mahi ngina projek itu asal nah. Dok jadual siap de pengen buran taruh 2020 mahi. Pemenipan kemajuan kira-kira menit setengah buran ti lebih jaga masuk jadual asal lagi ya. Dengan TCB BCCK2 de jangka jaji ni masuk penanda ya tanah bau Kuching dengan nginiti lokasi nah sesek dengan jimatan sejingkat depan jangka siap dua masa de ketuhai lagi ya. Ngina jimatan iti sininceh tinggal masuk pakej jalan utama kedua de hubung dengan Kuching dengan Samarahan dengan bahagian-bahagian beken de Sarawak lagi ya. Sebenarnya mati ni ya dengan pengunah bagi BCCK2 itu dengan ngunah bangunan tempat tatinan parking motor bertingkat dengan ni masuk projek peluasan bagi BCCK sedia ada di masa itu nah. Ya dengan nilai kontrak sema 2,550 juta ringgit dengan BCCK2 ti kungang pibuat tok 1,500 orang dua ni masa ya dengan Sembilan Martina sedua-dua pusat ataupun Palan Convention itu depan kungang nampung tok 5,000 balapi mandek dengan antara struktur kayu ni tingkat paling bahas di dunia dengan luas bumbung dan semua 5,500 meter persegi dengan ada bentangan dengan anyap tiang amuh 42 meter ya Sembilan Martina. Ya dengan BCCK2 depan dua masa ada sama lagi dengan projek ataupun dah akan jangka siap dua suku Sibungas sewa 2020 mahi ya sama Palan Convention Borneo Kuching 2 BCCK2 ya. Okay, terus kita berhibur lagi bersama dengan Grace Singaji.

segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, kenangan kita semua lagu penghibur masu di Yoma de mati nak itu lagi rapukul semeng dua narang anu semeng keping program de peluah masu Miri FM ya deminan sena kayan siti mati dengan bakamud lagi bisamah dengan pengarun ami de beken de segmen ngancang pete pukul 6 lambat anu sampai pukul prii bingara ya dengan sambung lagi de segmen ngarempawen tok pukul semeng dua trip ngarem lagi semenda mati nah dengan mempidan kematian nak ketua lagi jemerak pukul semendu narangan du ada lagi bala anda emang ataupun bala dengan kita de mupuk-mupuk de rapanu darang keduh bila nakinya kita ada merik masuk sekolah lagi ya dengan kikik mana dua pin penuh di kita dengan sentiasa lagi nyaga penyelamat dengan abang lagi parking sebarang dia bagi-bagi jaran lagi ya ingin ngampeng-ngampeng ataupun mata-mata lagi bala dengan kita pin penuh trafik lebih lagi ada narangan duti memang penuh lagi motor ataupun penuh lagi motor sikal lagi ya dengan jaran ok dengan terus lagi tabi hibur sebab tingkat pasti dengan lagu penghibur masuk Amy Dixon Goyang Subi.

Ya biragan semua lagu penghibur mesu kumpulan Pirana de matik na dengan saya ngemas tugas aku de berpagi numpat siti segmen yen ngandi arun ya perino beranjuk 2026 dengan terima kasih bila dengan kita de mesu pun segmen lagi bersama dengan Ami de YFM Bedir pasti pukul 9.2 narangan du keping program de minan senakayan de peluah mesu Miri FM tok pukul 6 lambatan du siti mati. Ya, berdeput lagi nubekan aku petugas. Tapi aku di JNG petingkat tayo dengan lagu penghibur kita. Sebelum keping program kayan dan masuk Miri FM lepas ti lagu dan masuk The Seal dengan Rahayu Kurnia. Tetap bersama. Sepertingkah dengan selamat narangan dulu.

0: Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jom kita di pukul 12:30 hari.

0: Radio Kayang Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: dan 26.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau alang utuhan naman telo. Jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo. Mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menuduh telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni mata mandawan ni. Lo ke terasa aku nak man Tuhan lah ho. Bini hak mau denak alam kenap tam, alam peluan tam, dahin peluan lah, peluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menita alam gina te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih tam, nak alam Matthew G, gara betul lo, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
0: Arah ngeluan akhir hapan men kucing nin semarahan.

Okay, hello, sengada dan lau sepesu ke Mani Tamlim ngejeloh program Taman Languna loy hati program mengelarah ngeluan dahin hapan dan lau abelu adani penjedahi ke DJ Baun ha redo kaya nak Miri FM. Okay, Mani Tamlim letak kelengi redo kaya Miri FM abelu adani nu dengar kelo bake-bake angin alim kelo sayu mage dan lau ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi Mani Tamlim alang kurah nak kelo kan pelahu mengkelo alang kira lemah tanah batung keloti mengkelah ada teple sage kelokan apalah mengkelah ada aku mana taban ya bin kreni aku nginang agak do kreni nusihat tetu wape husan nusalampa wakha tagak ke tagak lanpa ke dahin lahu menitam lim apa ke puido ama inai lati do tua jakani dan ni hana pitan ada bulan tusu doman 2026 dan lahu dani hati gate ada opat jadi maung sengelara dopat menit Tamlim huina man kelo alang larah jaka ani. Jadi manitam letih kucing seri aman tebedu bau na peloh man kelo amai inai alang telem kelita jaka ni ka meklo lemano kelo sentala nak lulus kelo jaka ni meklo hadau on redo kelo pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Pentusu. Na peloh manitam man letih halam dalek kan na peloh hawan dalek jaka ni meklo hadau kelang hirado kamera FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dilahu mengkelang hipun Facebook mengkelah ada ne penjedah nge jelo live HP radio kayan. Jadi mengkelah lentingin nang live HP radio kayan mengkelah ada ne majausu dilahu mengkelah ada share live ani men bake-bake tam alan tino tu ajakan ni jasi dalo peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngelu ane dahin hapan. Dahin lahu tino lagu lang buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenana jirin bayak dahin tujuh lah ingi hati alang kuma tulang hakui. Jadi men onin ay tetelok leng hiji lagu ala kenan kayaan mendalam ihati liveng dange.

0: Oh, mo jan te em na ta men telo, na ta te. Tamam ngau dah lo pandang una tang ne.
1: Oh, jaja seoka. Ne, no pe am lo gutun gula ani dire. Ne, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa men kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni? Dada, gutun ya depo jung ini ni.
0: Ay, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, naik ikut dung tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nan lagi atang lah tan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na metang butol gula areh. Angalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lah kau mamang kontrol, tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Sunghina Radio Kayana.
1: Kena naji lagu angga bang pahapani tamlim hau hina mengkelo bake-bake ala ngelarah jakani hati maditam utai keleng hiji lagu ala kena kaya mendalam hati libang dange. Ketina aku nama o ka sayu lebau dan lahu sayu belu adau mendalam bake-bake tamala unai maja usu ngejala live HP syaredo kayan selebau mendobling ke baja balan nanyi taman lahung jekilah dan lahu turancuk ala o akhirannya penjedahik ngejala program ngelarah ngelu anadahin hapan palahu mengkelopoke amai inai letek leng hira dokayan pake frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu dahin usia do lahu mengkelang pake radio online tam nurepah RTM klik beluadau ani. Okay, tina kuna barap lalau ana program mengelarah ngeluan dahin hapan megate pitan ada bulan tusu aduman 2026 hati gate dopat tina pukun 22 junang itam pojok peji alam segmen ngelarah jaki pukun naji ngedau hani tam tepa yang jaki tai kelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi men ohanan hani tam peji alam segmen dahok tamado ani minate balai maklumlah mateng nun kada hotam doa ni tina ku umatai HP syedo kayan tada hotam pekalai doa ni hati usut dahin musut. Nah jadi menita malam jam arti doa daho ani maklumlah hada umatai kahum kata kalau tika ngejala segmen dahok tama doa ni jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Jadi man ohanan hani tanpa ji alam segmen dahok petangga nurepah tebara pukul naji 45 minit lebih ngedau hani tanpa joh pelalau peji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hani tanpa joh pelalau tekelang hilung doa ni alam sejarah dan man ohanan hana kusengkusi dengan menhawang daleh menitamlim dan lahu tepat pukul telah lewin kelo pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo kena nanah na program ngelarah ngelu ana dahin hapan lamatoh ma pukul 22 balu adau atang pukul telah lewin dan lim dan panau pahapan dan lahu nama uk info menitamlim jadi mengkelo bakal-bakal lantin noto jakani huina mengkelo amai inai alang-alang nak lulis keluar jakani ka ok angin nak klo play sayu panau ha ujung alan alun dan perlahu mengkelo alam maring musama ofis klo tih empan klo panau mengkelo hadau pakai jet klo una ok dah yang keren aku sengkir hitam pejauh perlahu keleng hiji lagu ala kenana joli jengani hati lo kuma nusite salana.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, mau sengadau dan lahu mau senglarang mani tamlim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ni hati ala kuma nusi te salana. Jadi empani tam apa ji alam segmen ngelarang jaki. Tini aku na kusi aju lundau medalai tam Sarawak darat lodau alang akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hanapita nada bulan tusu 2026 hati gate adopat tino pedajih madi hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati hamuka bintulu miri dahin hak limbang taga norepah megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu dahin kapit. Pada lebih bahui belare hak kuri-kuri ngawan, hak kapi tebintulu miri dahin hak limbang. Usan hak kuri-kuri ngawan, hati hak kucing serian dahin samarahan, dahin taga nurepah megang, hasri aman betong sarikai sibu dahin muka. Jadi pedah malam naa usan hak kuri-kuri ngawan, hati hak kucing serian samarahan seri aman miri dahin hak limbang taga norepah megang habetong sarikai sibu muka kapit dahin hak bintulu. Jadi jimai hati pulu da bulan tusu hati gate dau lima. Tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan, hadale hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan, hadale hudik. Tek pluji da bulan tusu hati gate adau nam, tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan, pedah levi usan hak kuri-kuri ngawan, hadale hudik, dahin pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hana dau jarun telo dawan ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Lelahu ankyo bahui ablarek hak kuri-kuri ngawan hak daleh hudik. Kena nana kelundau mendalih tam Sarawak darat telok dau. Jadi aku ngina mengkeluh bake-bake alam tepe jadi hik nge jeloh live hapej redo kayan mengkeluh hadau kusi aju lundau kelotih manakui hak konti hini.
2: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan yang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat biaya. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Luna na og dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijidahin, Radio Kayan.

harapan kui men imitam, khususnya men tam kayan, ja itam bergiat aktif alam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah, ja kenulun tak belajar ni naa, dang laho dah mendale habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, aku jom kenulun tam na. Dan pa pada masa yang sama kun leng kurin dah anan ngatu kita kita lah hodeng yo na ya na guna na kita ngio konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kun na leng itan itam jam ne jam ni tam nutuk tam sang nana nutuk tam sang praktis na halem daleh tam jadi aku akai ja di mitam dah kaya na leng na kajian aku yakin dan percaya usia aku dep tolong pernah nak kajian bi lim-lim tak lim kada hak kayan habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendak hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan yang hum bi entam bara kunun idea yang tak tek idea nanalang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah hawang lah dahin memberkati di antara itam. Okey? Jadi nanto harapanku menitam lim

Okay, mauk sayu beladau dan lahu senglaran manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan lian ngau ihati jabatan long lama. Dahin nanti ni ate jiba keta mihati Venus Jonas. Kena tini sayu beladau DJ station Redo Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Dan lahu ihani man lorong Jalan Palma Pelupat Miri. Ake ji lagu darah ihati Syarifah Aini Bunga Tanjung. Sayu kenap DJ Station Radio Kayan Miri FM kena tini. Okey, sekena mani kalau Venus Jonas alang alah wani ni penjadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi mani tek kui lo laguanan binu si telem hini ju akdaka lagu habis titua ngavan pahapan itam lim beluadau ani. Dahin nanti ni ngendap kui kusi jimfo meni tam lim tejo kepen dermadaha sendahana tek pluji dahin pludua do bulan tusu duman 2026. Oke, tepluji de bulan tusuan ni hati gate donam tinok. Kepen dermadaha anakna ha imat riam mato mapuku napita najihma. Dahin tepludua de bulan tusu hati gate do migu. Tino kepen dermadaha sendahana hati ket telok Bolivet Shopping Mall matoh mempukun pitan junang jihma atang pukun jingedau. Jadi man ama inai na perlu mengkeluar anak alang kira teh hawa hadonam dahin adau amiguani mengkeluar hadau teh angio dahana kepen dermadaha. Dan lahu jangul anak ku sepi untuk mani tamli mengkeluar hadau metai kata kelok ngejelas segmen dahok tam doni ihati usut dan lahu musut. Nah, jasi aku deng basa kata kelok ti alam pukul naji 15 minit ngedau na'a. Dan kerana aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kena jinbara ihati cinta Pantai Merdeka.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita marangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak seng duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
4: Okay, mau sengadau dan lahu mau senglaram manitam lim. Dahi nanti ni kusang basaji dahun bakeh tam. Hati bosi kahduten. Kedati ni sayu beladau DJ. Baun, nunapa membakeh-bakeh dia kaya Miri FM. Hanitit dau hakame dalih hudik. UBB ngadau ni DJ. Hungai telung usan pa naik balaan najih mani. Saya kenap DJ. Senyum duimen ika hakontinan. Gebles itam lim ngadau dopat ani. Okay, sekenap manika bosi kahduten. Norepah Ben Ngau, alang ukusi aju lundau mendalehudik uma bawang bara majaka ani. Jadi menitauli melatih noto jaka ni, angin aku plesayu geri kelita. Dahin lahu amang kelo hadau matai kata kelo ngejelas segmen dahot tam doni hati usut dahin musut jasi kudang basak kata kelo ti ala pukun ji 5 minit ngedau na a. Jadi empan hitam teklih dengah man angka sapuri Kuala Lumpur tutuk leng hiji lagu ala kenan hagu singan ihati ngerebo.

0: Perkhidmatan dan Pertanian serta Pelancongan, Pendidikan dan Hubungan Antara Rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
1: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tiket tukar tiket Julai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US, jugalah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
2: Kebanyakan kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini, dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suku akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suku akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung 51.4 bilion ringgit liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
4: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Okay, mau sengada dan lah mau sengelaran mani tamlim kerana telah pajapaji alam segmen dah hot tamado ane. Jadi nuka dah hot tamado ni tina ku metai HP shredo kayan tina dah hot tampa kalai do ane ihati usut dahin amusut tina dahu netuana turap on a surface ngejeloh program ngelara ngelu ane dahin hapan. Jadi panaku basa kata lakte HP shredo kayan dan lah kata lande membake-bake tam. Okay, tina ku nama o ka sayu alabau din lahu sayu ngedau mandala bake-bake ta malane majau suhuina man balan anyi ta malahong selebau man bosikah duten sayu ngedau man kitan uban doblin ke baja sayu lebau man keling ta mawai MJ samwe lahang dahin bake ta majuk imang. Okay, tina ku sang basa dua kata kunalo ihati lubunji im usut taban kih emusut taban kih telah ka dari lubun dua mengmusut bato te kayo anan. Okay, dan dua kata laak te hapesh radio kayan. Dahi tetrena kata alane membake ta melenguna loh alane menbosikah duten. Kena tini lubun ji ihaka aku amun ika nyuhu silokawit musut sepa men adipaduyu inang imnan. Kuri kahum apohna usut te ayap ani. Nino tuk sang sepa masa mani. Hahaha kurat ini. Kalang kedua. Nuna ikate musut sahat bela. Nah lim te liding kelo anando kavuk. Bunga tamam na ika naam. Alang ketelo, usi kekelenghi dahun sepumdoh dido payak det ihak nyuhu ika akaji usu sepa tek hinam anum esya anan kurik di. Alang keempat, lokoh lanku seliwai musuh sepa ngebaya lebui ni tutam tuanah sut anan kenan apoh. Dahin alang kelima, kajolanah nengka nanduyu. Nunah putih lim tuan nengka nan im usut pakai angah nan kerat ini. Akas kena manika bosika dutai dalam umatai lima kata ka ngejelos segmen dahok tamad doa ni. Tetapi nak kata halannya membakeh tam kita nuban. Kerat ini sengada DJ kata nalu bunji. Jawa ke musut uk iduk nyak anih tek keram. Bi tening kajau dahum nekna. Lubun dua, im usut sahatlah nyemit gerau liding jenamin hinan. Jaka jau jamna. Okay, sekena menikah kita nuban. Dahin kata alang ketelo alang nama bakih tam ulo John. Kena tini sayu ngedau DJ lubunji kata lubunji duyu tulung kui musut kenyunoh kenyunyoh anante bukui ke. Alang kedua, majori mar MDW tanak keperah kahung ngejet-ngejet anandi im usut limau pusau di tek kahung ka kena tini. Okay, sekena manika lahu lojo nala umatai kata ka ngejelo segmen dahok ta madoa ni. Dahin kata lembai lo halam naik membake tam abok lovely kena tini. Tegu jaka batung ka perahnan paan im usut nyak upuh nante batung ka alang marung perah di anan juk dau hatnai sayu noh na awi hapaan perah noh na tena im ilo dalo alang mamupuh di ureh hatnai sayu laan ureh na ika deng na hadui paan. Okay, sekena manika lahu abo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Jadi anana nundi kata lana membakai bakeh tam jadi mengkelo bake-bake lemari ne pejedahik do pelahu mengkelo lengenep metai kata kelo ngelua engklo tenetua dahi nawi hafan ake akbasakah kata lengklo tei HP sur pelahu ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Ake menitam lima nana segmen dahok tam adoni nungka dahok tam jima mengkelo do pojo peji kelengire do kamir FM mata mempuku 62 beluar dau atang puku 6 lebih putung putung dau kerana aku segeri tam te kelengi ji dahok barani unak ring dahi mun ona ni tam tekleng hiji lagu ala kena rosana urai ala kuma amai inai.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: Nalara Hajaki Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepah perah alam kamah ida kudak dahin alamba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk. Kota perah ni deng pegai ngejelo ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni. Tada-tada na larem prakahung em kasih kuman nyamau pahok ngletik alamba alam kamah dahin ida kasa kudak dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang ja perah ani em te pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ni tai pala ngaban kelunan bangu awiha umah sekolah taska tadika nurepah ngaban tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batong tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop pituk ani naik menupis ageh Malaysia.
2: Akui rut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerom.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Dini.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Okey, nana je lagu ala kena Mika Emilang hati anak kula tu lagu negeri itang pula 33 minit pukul ji ngedau. Dahin ang panita pojok peji alam segmen ada apa tangga nore pata barat. Ini teji infos aku si menitam lim. Ani tejo program anti rabies nore pa kira metuk micro nalisin man asok klo tino program ani anda tek pluji de bulan tusu 2026 hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan dari lahu mato lampu kun saya junang jihma atau kumpat junang levi. Jadi manita melanggan dapat geri asok klo ala tusu kenyekang prah rebis ani mengklo hadau geri atiki klo dan lahukat vaksinasi asok lo wiha tek peti wiha amte mengkeluh hadau geri tiki kelo dan lahu mengkeluh hadau nginang asok lo na mesti hamage umun telo bulan berhujung dan lahu nusiha mali jadi men uklo geri asok lo la tusuk hanya kang prarebisa ni angkelo uleng asok lo ti darah 20 sayak dau jasi tusuk ada nesa lembatung dalo dan lahu mengkelo sang pesapun asok klo dahin asok alang habe alang empayan ala tusuk nundi tusuk vaksinasi ane ya dan lahu mengkelo kira meduh asok klo alam aji migu dahin awi hadang klo ulang na asok klo ti jasi ha amte pegap dahin asok alang habe lahu okey nana syarat-syarat menitam lim alang ngenap ageri asok klo ala tusuk nyekang perah rebis kira nalisin asok klo dan lahu metuk microchipping dalo okey ngena klo jam tek dona mani dahana program mani hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan ala pukul sajunang jima atau pukul 4 junang lewi kan panita ampa jauh pelalau apa jalan segmen dah petangan tetro keleng hiji lagu ala kena Alex Lihan alang kuma 6 nyaro
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: amang itang takut ang dalunga pasak alang nait alang murib ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limnim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70:30 telah dan bahasa nadab alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati mankinasel jadi ngio o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui manu akinatam ngio halam surat Tuhan ana dalam di Korintus 70:30 anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karayini teg itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus ihan na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngioya.
1: Ane akui pemancau majeno teh ha umadaro asap sang doana menlim telok kelonan daleh asap murum manih jadi teh jauh urip mariong ha daleh asap manih ajak lebak ke masalah-masalah lantai jadi aneh lebak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanem ke lebak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jen marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok ibat alam hadi dadah ni awin ane ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini yak tek konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membentuk

Kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itang niwa kat alang salak. Kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang masam. Itam niwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan niwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan daun Tuhan menitam panak pahrin nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai te lematai taman dah, balai te lematai hinan dah, balai te lematai harin dah, balai te lematai anak dah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan kelo anak kui alang nyamake nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kelo alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dadah.

nah je lagu ala kanan Astif Balang hati pekulinah mensalaka dan kerana aku sendiri tang pelolo pejoh peji alam segmen dengar kelia. Jadi dengar kelia alam unalo ala nama lawas tino pasukan SWFC JR alam jadi juara petading bonsi pegdoh terbuka petgu dahin irau aco luna bawang 2026 alam dahna ha kompleks sukan lawas. Alang lalu bunduai hati pasukan Lun Bawang Krayan menu dalok kalah ngejelo sepakan penalti 4-5 tegu dua pasukan anan terikat jiji alam pelawan Bayalo. Tejelaan pasukan mana negeri Sabah ihati SWFC Senior alang lalu buntelo menu dong pekalah Mixtom FT man lawas. Akan nanti dengar alang unak loh alanai man lawas. Dahin nanti dengar alang bayar loh alanai man arau. Tino telo atuh telo pusaya pemain alanai man pusaya daleh. Kira dang pejoh nerepa alang tengioh kejohana woodball piala dunia alang ke 10 dan laut terbuka terbangsa Malaysia alang ke 26 senhana mato te 24 atau 30 da bulan atu suani. Jadi dua pelawanan anan senhana hak laman woodball kompleks sukan Syed Sirajuddin Arif Putra University Malaysia Pelis UNIPEP Kampus Alam Pauh Putra. Jadi ngia dahuna presiden Persatuan Woodball Negeri Pelis Profesor Emeritus Dato Dr. Kamarudin Husin abara tehang daleh aleng angioh pelawanan pelawan anan ihati Malaysia, Singapura, Uganda, Thailand, Mongolia, Chinese Taipei, China, Hong Kong, Indonesia, Nepal, Peru, India dan luhur Kenya. Akan nanti dengar alam bialoh ala neman arau. Jadi manitam lim mana nak kuri-kuri dengar kelian aku si manitam lim lebihan ngedawan ni. Dan lalu dengar kelian dari tam kelengi tejaka alam pia ngedaw ajima. Dah hingkir ni teji bakai tamah dia nak ke lagu kalau bulan bisa ngomong. Aku sendiri tam te kelengi lagu pengakai nak unak ring.

0: dunia ada ne
1: bina telok tidak menliko bulan
0: nambale
1: awadina hadang kalung lengkap lima

Ang dera mo kung apo.

0: problem ka pa habang tininihin o pikates ka.
1: Ba, uro nun imalainan.
0: Diyan ka uro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat, hininerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakot ko nunan sang tumatad na manika, ya?
0: Sayo ka, dino natawa po ya ako eh, labak ko nunan din eh.
1: Mangin kumanunan kerang nusika jang klunan kahumaya dini ya sudah klunan jak ni milih ngawan dah tempuyah klunan milih roti milih kah bi lawat ke lahut klunan jak
0: sayu ka asam susah kenam kan ke klunan lepak dini nah, tukai tukai ini sayo berapa harga
2: Piah-piah ni tam lawat hingga tuai tam tai abin hadui jiak dan tubu usi milih jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lang kahum berlaku kareni telem galai-dalai ya.

0: Aku DJ Baun, penjedah hingkla ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena Daniel Bampai hati emang tema jadi mengklo lantai ha nanti ha ujung ala nalun jakani mengklo tema-tema geri kelita ti nopo lahu mengklo lang nyadui jakani mengklo tema-tema pek u hadui klo ti nginang tenang hadui klo nati bahi te balai lang salah ti ke kedahin nati ni teji dengah menitam lim menitam lantai ha berkenu tino persatuan hinantama dan lahu guru PIBG pejadahin sekolah kebangsaan SK Keluru Tengah kira ngendapna hari keusahawanan PIBG 2.0 T25 bulan tu suani dan lahu program ini sendahana ha padang SK Keluru Tengah mato mempukun tu sujuna ngajima atau pukul 4 lebih dan lahu kira dang mepeng dahat nyam hinan taman alumni dan lahu masyarakat alante ha berkenu. Jadi teh kurikulum an hadui alang endahna ngejeloh programanan teh hangna teh perkhidmatan nguting buk dan lahu mupuh aku dak dahin laib teh kedai penguman dan lahu atadui landa sedia teh petading ngale petading beblet petading mejatale teh sukaneka dan lahu teh cabutan bertuah alang endahna teguanan. Jadi manitam alang teh haba kenu dapat lahu mengkelolan jeleng dahin sekolah SK Keluru Tengah mekeluh hadau te nepa program nepa hari keusahawanan te 25 da bulan tusu ani kena naji info manitam lim dek kena ku sengkritang pelalu pejo peji te kelenghi londoni alam sejarah diamond on an item te kelenghi je lagu Ali Fengkui ala kena Diana Nini.
1: Dawani pitan do bulan tusu duman pelipitan saya pelipitan mantan ketua cawangan khas negeri Dato Li Sung Mai U Pelaung balai polis alang maring ha alang kereta api jadi tanda barasa kenap menhadui na men pasukan polis. Balai polis ini antegereng hangaban ayan 4 eka dan kos alam Cijuta jatuh $66,000. Ngawan balai polis ana ni hana atak strategik Awin dan jaga ano traffic man pusat bandaraya Kuching dahin Batu Kawa. Beh melanan dalam polis tahu dan mana haduhui sayu alam jaga keselamatan dahin denak kunan bangu alam meloka Sungai Maung dahin Batu Kawa. Balai polis ni lahu tak ubung alang lengkap tiah lasan ngawan main sepak takraw dahin tenis. Ubungan ni angkina dan pejamat tak hang dalam polis dahin kunan bangu alam melok tengah bananan. Hadui negerang balai polis ani geri sayu man community.

Okey dengar halau nalo halau ne mana daka tino telo tana tenyu. Tavit usan bahu tadang na pulu dah nyam ha wilayah Chattogram Tenggara Bangladesh matai dalam di. Pesuruh jaya pelarian bantuan dahin lahu penghantaran pulang Bangladesh Muhammad Mizanur Rahman Bara tino tana tenyuanan jadi dalam di dan lahu dana selaung dah nyam ha daerah Cox Bazar Chattogram matai. Tidak ada unglaan dah nyam alapuk matai alam medua tanah tenyu alang sedap tek daw alang apia. Jadi je pegawai kanan meteorologi Jabatan Meteorologi Bangladesh kira abara mendahalang ala dengah tino monsunanan aktif. Adangna usan bahut hak kuri-kuring awan hak Chattogram. Pasan Chattogram lahu. Hipun usan alam bau alam tipu 40 telo aduman ihati 42 mm usan alam dah rekod alam tipu 24 jam atang pukul na telo lebih tek dawa dua di menu 40 mm alam dah ngalung alam aduma pelupitan saya puluh telo. Pesuluh Mu'nuhanan, hana dah berkuasa kira akai kuna bangu anha asan tepala ngawan habahagian wilayah Chattogram. Dahin anda dengar lembelo lanaiman Islamabad tino seladu banget Pakistan kira pesuk urat kargo Boeing tusu telo tusu ala lepu pade ha banget Arab menu operasi pebeh anhana dara 22 jam. Ngiod hobara lanaiman pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan PAA tino urat tabilunanan anda pesuk te 50 telo batu nautika ha selatan Ormara hati haji pasen bahe banget daerah Gwadar wilayah Balochistan barat daya Pakistan. Jadi operasi pebehana melawin bilun bovang dahin lahu seladu abangat Pakistan dahin lahu agensi keselamatan maritim Pakistan. Dahin operasi pebehani pada dah anau jadang ilo 5 kru alam pampade dahin dahok bara manutukani seandaha nira angioh ajaka. Akan terdengar alenai men Islamabad. Akan menitam lim menana dua dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim lebih ani. Dilahu dengar menhawan daleh dah hitam kelihi tejaka alampia lebih ajima.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Aku ialah jaka lang sayo ani. Jadi kina dari tamala semangat nang mari pejoh ko di pulang sayo. Palalaw aku ialah peluang ani ngap para ite lang tay panau ira hipik tibo ani lang tay grip lita tiala dalun sayo klo berhati-hati. Ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam alam tenang, kita kumak dah tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekau, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.
2: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okay, Nana Haji lagu ala kenal lawing sang hati pehina kala tatino lagu nang geri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi menit tamli melate 10 minit tolaan sampai pukul na 3 lebih. Tino pukul na 3 lebih na kalau peja-peji alam program api dike peji dahin kelo. Dan nanti ni aku berasa kena menit tamli melate peji dahik darat lo jam menit dim atau mempukul 22 bulu adau atang kerai ni. Okay, menit tam letih kucing seriana lunduk bau mengkelop lalu marem radio kloti bingin aku ladang peji alam program api di KNA peji dahin DJ E. Jadi pada aku makalah dengan ni mana DJ E tindak aku senggeri itam tek leng hiji lagu ala kenan isak ngau ihat telong kuma putih halam ka inai. Okay, selebih din lahu sayung larah man itam lim.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng mara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang ulu hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang ulu dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Alang Teh Baram Dahin Belaga Pa'anah Beji Dahin Radio Ta'am. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, selebih saya pahabung dengan mana terolim. Apa nanti saya suka nak mana DJ Baun alang gerita amat mana pukul 22. Bila 2 tang pukul telok lebih dalam segmen ngelarang ngeladin hapan. Dan aku sunukong pecidhin kalau mana pukul telok lebih tanggal pukul 6 lebih. Dapat pitanda bulan tusu dalam maduman 2026. Nuna tahu hendak long telok berdoa ni. Saya kena apa-apa nak pecidhin radio kaya Amir FM dalam kelarah tama putung do.

malang tereti telah madale sayu hakna pe selebu dehin suatang ngaman kalau alang ngatemu pujinina kami. Kena dengar perkataan dengar mana dalam awan telok selubin mana telok lengtek talama dalam belaga telang ngusan dalam tubuh jan hadu mai tamalang murip talam dalam lengah kerana nun hadita matugu lewin ini ya padong pukul lupa pula mana mambil hadu lengah sang ana telok na di lengah sang ana telok pakau kena tak hawa pencidina kami putung hang hadu lengah ana kelok na.

Ya, saya tak tahu melaku. Apa yang pelong kelarah tamu tamu dapat kedua tamu lepas ni? Ini dengan mana terlalu lagu apa nak telok mana alasan pejirina kami. Okey, mana telok lima. Tak lama kerana pejirina kami. Aku buka long apa apa yang tamat atau memutama. Tak lama. Kesudah program tamat lebih ini. Mana kami alang tengah ujian tengah alang. Nah, kerana patrung ada nak do. Alang antak kumak nak nyengok bitulah. Kesu. Hanah. Lasuk do. Yang nak menekelok lang pejirina kami. Nak tu apa dalih apa nak telok tek kerana. Dengan perkusik dengan mana dalih apa nak telok. Dalam kerah tamu lebih dapat pitan 2 bulan tusu dalam madu mana 2026. Ya, dalam kesudahan program tamu lebih ini pukul telok junang tamu peji tak lama dahun seradengah. Wanana pukul telok pada 25 minit lebih tamu peji tak lama dengar hati tak lama doa ni halam sejarah. Pukul 4 lebih pihak peji ngeriang dan dah alangaya. Wanana pukul 45 minit lebih tam mengelarah jaki tak lama kelarah tamu dok patani tak lama program adat asal tam. Dengan berita kayaan anda pemohon tak pukul 4 jenang macam tokalang layu nak ampai tamu peji tak lama dengar usun tanah tak pukul 45 minit lebih di nasan hadoh tak pukul 5 lebih itah mepiah peji ngelarah darah 10 minit depan tamu peji ngerang dengar alang anda pemohon mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ona ni tak bertemu peji dinda kami nguak tak lama kelarah tak lama kelarah tamu tam jam malam belah pukul 5 lebih. Nun nanti saya hadui yang anak kalau nak ada lihat telok kerana. Kita mau pergi dengan kamera radio kaya Mira FM ngabji tam.

0: Alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam. Lahinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Okay, man telah lim, telah mengkara penjiri nak kami esok nak man kelak langan dah lebo, jangan hadu man kelak langan majusu. Awal saya berdoa kayaan Mary FM dan saya yang larah hati do pada ni. Kita banyak dah ngah tejo hakio layan do tak lama dah letam Sarawak lebih ani anengi bahui belari ha kuri kuri awan dalam tak lama dah lelerin. Dah hina malam ani usan ha kuri kuri awan lang tak lama dah lelerin. Dah hina gahan ke sudo hina man 24 atangnya telok puluh pat derja Celsius. Onan jima do lima gak tek puluh do bulan tusu. Jima an nge usan ha kuri-kuri awan. Lebih an nge bahwi belari ha kuri-kuri awan alang tek talam madaleh lirin. Dahin malam an nge usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madaleh lirin. Dahin agahan ke sudo. Ya naman 24 atangnya telok puluh pat derja Celsius. Okey, hendak hayang tam teh ujung minggu ni hui nak gak teh. Dok nama dah hendak minggu. Dok nama ni ane ngio usan. Ha pesertat ha kuri-kuri awan. Lebih ane ngio usan ha kuri-kuri awan alang teh tala ma dalah lirin dah malam ane ngio do megang ada hendak gahan ke sudo hendak mana 24 atau ngia 34 derajat Celsius. Onan ada minggu 22 ada bulan tusu. Jema anangio do megang lebih anangio bahi belare ha kuri-kuri awal lang tak lama dalih lirin dahin malam angio do megang dahin agahan ke sudo yang nama 24 datang 34 darjah Celsius. Yang minta melim do naik tamah peji tak jauh hakio layan do nahari lebih anih di lebih do pat gak tak pita nak do bulan tusu atang ku hati 22 do bulan tusu kio layan do nande. Alang arapi temu halaman web, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anu sang do nega te dopat
2: panopi we pedah te alang plihe sayu asen timah lale kalo

telok dia boleh telok beman lupitan tak lupitan. Jadi kenapa dia naman hitam jatam paham tehat. Yang alam buku Uncharted Waters alam kenan tu satu dia dia mesti sesuai dia. Jadi dia boleh telok beman lupitan tak lupitan. Jadi lekai anak pun memang aku tehalung kebangan kepada nabi ini. Tidak nama toh pada. Ya, lehin kulkuril ang dalo long tabangan na ni oh tulong usan kapin dalo sa ganap na hapo pati masay ito ano na si te ala nampe na dalo mundi ka po lima ang bulan talo ang dalo at ang halong aktif na ngayon talong aktif dinan kulkuril daw jadi te saya ada bulan talo ya na sepuntam sepuntam mantam mulu sampai anyi tuanan mukong kita melumuma anak dia tu mati lali dah dah lah hong pula lo bara dah lebih kenap kenap bapa datat lain masuk kristin jadi apa yang nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dah pada dah dah donan apa yang ha nunan dek dah lah ni dah lah okinan apa yang dah katut mah anyi ke katut sembayang tapi dia ni dah lah sembangan tiada orang dalam masuk ke belakang pada menggap lekai hati jadi malam itu kita datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan dalam ni mudik kemudian ni pak nah kemudian ke pengurang melemanan awi-awi dalam hal masjid lokal ya bin taman tam kerapung temingan sang upat tam ni barai tam barada termati lekai itu satu ni semulai berada jadi apa yang nanti ke paham dah ha dah pula ho pia kenap nama pada adat jadi bina nan usi nete ka hum tang lahu si nete kom kom so Allah ai kudah ade lalu dan dah setuju pembat adat jadi tiap puluh telok de bulan de melaji ya na tu sapunan grid apa pang lah dan pernah dan ni di mata tu kecil di lambat dan masuk ke skin anak

Aka man le mana ke srawa kena tua awana trote esau kanap abina pa na pejirina kami hari do kaya na mere FM kalau dang berkata nga beradenga mana dale awana kalau lem wina manita ma talo me klarah talo putung jaka mita ma talo me denga wina man talo langet ne lebo pejirina kami wasa predo kaya na mere FM so kena paya man harina talo ani langa ta ke lagu alang kena na dele amira langku ma aji ka tua bu kenap kuis segala payak mana telo alangan ne lebo peji dahiak mana lasan dalam kerah tamak lebih ani hak fes hati hak was epredo kayan tadi tambahnya nang tejo dengan halang ana bara jadi tak lama daletam. Ini nak tujuh dengan halangan tak baraji lah ke okumur lima duman awak anda pesayat legak mentingkat telok ji umah sekolah rendah tak lama dalam semenanjung Malaysia tapi nak lah ke okan ni nak saksang tetakap mandok sepukun hati ni nak mandok sepukun kerintam tak mati nak tak lama dalam bahasa Malaysia nak buruk merpati mandok sepukun kentam makayan. Mina palang lan ni ha uli tugu jaga sekolah bi ha atang rua lewina awin ni ha kam sangate takap amano ke sepukunanan tugu dah uma sekolah hendong tugu jaga dah nah hadu dah lang habeh nyebok ni ana bara ti nakal tapung amin na kelas di ni ti nakal ha ti kata telo penggunaan nanan awin ni kam sangate takap amano ke sepukunanan ujung-ujung nak ya ana bara ti legak dengar halang ana bara jadi tugu dua-dua ani deh. Ya pedong dah anak daripada sota meneh jantan sakak membe hadui alangan dah ana dak yo pedong dah majep jinun nan tak beh telok ah. Hanya nang sayu dan asana tam selawana teh dah. Mantlok lim hari do kayan Miria FM ngabji tam.

0: Yes, lebih saya kena mana tak lima dalam mengkarata melebihi ni. Lebih ni tak mampu dalam dahun serat dengan hati jauh nak tapang bilun. Tehang telah atu RM75 alang kena Borneo seng pejoh tak lem ujung tak lem ano tak lem jiduman. Nah, nak naji tengah telang anak alat dengan anak lega tabang ni taar bertemu dengan jadi G taka menhadui alengkenan Serikat Adang Bilunanan. Bila lahu men Serikat Adang Bilun alang ja lahu. Premier Surahati Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari itu no pengabara. Anak tak lama tuju alat dengan rakyat dan hipun tabang alang ter dahin jinun yang te balawin kenan halalang tubuh tekah tegu hukah kelunan lebak pelewe talam medaleh nunang pelahu tegu jaga pemisi doaya. Muak telah mendengar Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawal tak terima belajar senggelang ji juta rigit apa nak dah nak projek nama sayu ubung-ubung alang teh hak sekolahanan. Tak lama dengar persidangan media Sarawak SMEC 2026 sengaja jadi lansanaya apa nak mihada uge dalam hadwi menkelunan pengamal media dalam Sarawak. Muat telah mendengar pemain vendor dahin kelunan lang na dagang okey dahin apa sekayan PKS atau kepelan ati miat ugek dahin pengjam dah alat dan sukung sektor tenaga baru tak lama adalah ni. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunau pengetek bara apa na peluang atau kanan dah pemain vendor tak kepelan dengan suku pengjam dino gek dah masuk na sedia patrung alang tubuh tak lama digital kerana. Yang minta melemah nunai tamah peji tak alamah dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah an pahamung ruak tek jangka alang piah nguak jima. Selepih dihin saya kena man kelak lem. Tamah peji dihin kami hari dokaya na miri FM. Alang ngap ji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Iya, telah melaku langa ku ma pasi langka na Francis jalong kena jadi mana hangat telah langa pasi. Ya, telah melebih lebih nuni jadi apa tu telah sang pasi. Angu do tak na. Awi telah angu do hajat tak. Biha telah pasi nan jaku jam. Dah kisah dalam makara pejirin kami Rido Kaya na Miri FM. Saya kena Pak Abin, Pak Ana Pejidin kami, ya asan hadu kena hitama mato do tama putong-putong do dihin kena palang penuh dihin melu-lu sayu dihin tak semangat ya Abin Ana asan nanti hino-hino peji dahiyak temu hatang lebih-lebih ani hatang KU program tam tambah sang pihak peji putuan tejo itu ketelok dalam lebak nak long-long sejarah halang jadi suntana ni haman hitam pedong hitam teh itu bi pedong tejo sejarah halang tak jadi tak lama dari tam seri pedong hitam teh hado teh hangati tam hani ngeriang lagu lak ni mana pengake-pengake dah hari ni telok dan saya kena mana tolak lang lebo hawas saya pakai lagu la kena ada Deli Amira ngabdan aku mak jika tua buah kena kui ya anu na na pelahu manda hari na tolak lang lebo live Facebook Radio Kaya na Miria FM selebi mana kalau lang majusu peji dah yak lebe ni kinah kui kalau lang majusu nan dah apa kalau type nun na dengar halang tak jadi ha apa na tolak ah lebi ani kalau muda ngorok ka lebi ani kalau ngelarah ka kalau am saya hendak kalau kah ya saya nak mana kalau jadu mana kalau lang meje pusu halam mana kami hari do kaya ni Maria FM dan selebi mana susli alu lau da beri nak ke bajar starang wili produce huvang ulau john keling temawa MJ jawanya Karen Mito Juice saya nak mana kat Karen dah apa peji di hari do kaya ni Maria FM. Ya hari ini telah Orkut Joe tak lama kerana tam lebih ini selebih di Johnson kena lasu lando ha awan ini kena dahin hari ini telah ni hati nohi akhir lagu di panggil kena na dana ini dahin laka jenifan lah kena na dana bampa kena katok tapi mana dah lok minggu yang tak hak long laput long lama sungai dua merudi miri kucing Malaya anunan lahu man lima bakai halang dara mapapso kena ya saya kena mereka Orkut Jo ngerida sengusan nak do ha limbang ini ha kena ya selebih DJ kan hari ini telah Orkut Jo tak lama kerana pejidin Radio Kayan Miri FM ok mana hari ini telah lang tak pejidin telah ngap dia ke lagu lang kena na Deli Amira jika tua buah kena kuih so kena payah anunan apalahu man kelok lang Japan dan telok ni lebu pejidin kami Radio Kayan Miri FM saya kena payah abin tak apa dan pekatang dengah mana dalih apa nak telok dahin kena dan pekatang dengah lahu menbe hadui lang ana telok na dahin tak pukul telok pada 25 minit lebih hao pertama peji tak alam doa ni alam sejarah semua pejing larah di hina kami Radio Kaya Miri FM tak lama kelarah telok kerana ni biar matang hari telok harus saya nak orang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu semua pejing di hina kami Radio Kaya Miri FM ngebji itam Eka Tawin dalam bidang nyanyian ya Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu nyolong ju muzik
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni nun pengalaman alang haja jandang im hadu kui nak tegui kak sang lagu
1: alang amdang akna aku rasa bin aku sendiri lang alung duna usi tak masalah cuma alang pawin tak aku pedong ilau dah hentam kayarnya bin usi ha cukup usi ha biar dahun melayu kurang lelah dah hentam jadi paling mencabat aku ina ilau dah hentam kayarnya alang ngam tak ayat alam kanun alam ak bikin ngana pak na alam leket
0: tapi dah hentam kan apa
1: usaha cukup
0: alam eko nak hentam nak jadi hilang
1: maksud na tidak seimnan jadi teh ji jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim lekau ku sapun nadi melayu-melayu bahasa lang tapi jam-jam tapi ku ngenap anak tampaan gem dahok tam lengasen nak
0: ini mah ati apa ni ikat puhi pun pengalaman lang darah tak dalam bidang nyanyian tak dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani jadi nun dahom mendah
1: jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lang alung alam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun belajar bau. Abin tetap jadi hengkelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai huruf putih, telok pakai huruf Melayu. Jilah hub belajar bergaul hengkelunan sayu. Jadi hengkelunan tangaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok kenap nah duyan nih menepati masa.

0: klo senang ok nah dui klo harap klo maju jaya alam urip klo alam sekolah alam hadui alam nanta klo aman klo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengelola RTM kayang kenyang lahoh nampak anu hargai aku ni. Jadi saya kenap mengelola lemelang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang pangku jaki peji dihin hari ini tengok orang sana orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang atau tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin laut dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah rancangwa ya saya kena men kelolem bye.

0: Dawani pitan do bulan tusu duman pelupitan saya pelupitan mantan ketua cawangan khas negeri Dato Lee Sung Mai U Pelaung balai polis alang maring hak alan kereta api jadi tanda barasa kenap menhadui nak men pasukan polis. Balai polis ini antegereng hak ngaban ayan 4 eka hen kos alam Jijuta jatuh $66,000. Ngawan balai polis ana ni hana atak strategik Awin dan jaga ano traffic man pusat bandaraya Kuching dahin Batu Kawah. Beh melanan dalam polis tahu dan mana hadu hui sayu alam jaga keselamatan dahin denak kunan bangu alam meloha Sungai Maung dahin Batu Kawah. Balai polis ni lahu terhubung alang lengkap tiah lasan ngawan main sepak takraw dahin tenis. Hubungan ini angkina dan pejamat terhang dalam polis dahin kunan bangu alam melok tengah bananan. Hadui negerang balai polis ani geri sayu man community.
1: Hello. Miri FM. Online.

ka pulo re tala ma klarah ta ma labai ning gapno pengake da hari na telo ala ngate peji na telo sekena man or ka jo na pelahu man jo nye tala ma klarah peji de redo kayan mira fm sekena paya abin paan te peji de redo kayan lagu le bangkui lang kena dan ini de na lagu lang kena deli amira ngap de jika tua buah kena kui lang cerita ma temo peji tala ma klarah tam eti pat minat paya na tangga pukul lepas lebih dan kira mencakap temu lalu saya kena mana kalau anun hadui langana tak lama dari tam Sarawak ke Bordo ni dahwi nak mana telok alang teh subuyo ha. Dengan mana telok alang teh subuyo darajan ngeriang ni jan nanti panu hak dalam subuyo yang premier Sarawak Datuk Penting Kitan Sri Abang Jori Tunoping ke Bordo ni dia tak berjadi nerepati panu dan temu tiba jadi jematan batang lupar satu belak doa ni deh ampaya neha te peji deh dah perlu ji motosikal aya pano ngajelo halan baik banget nak konvoi dalam su jatuh 50 km lekat men jematan batang lupar satu ni atang ngesibu ya ada dengar mentrok lang teh sibu sibu lahu hana apa nada doya do Sarawak ke do mana ni aku ngiu lebat temui hadui lang anna kau dah kah? Ya, hari ini tak lama dah letak Sarawak ke lebat program malang anna. Saya kena menekluk langan majusu. Kena dengar saya tua mana dalam awan dan telah hina mantelok lang teh hal subuh yang udah nusibu nonon dengah mantelok lang teh kucing Serian semarah halundu pau jangan hadu mana telok lang teh Umaru.

Inanan to ke sejak telah melaku hanggap de pengake daharina telah telah mengklaraha telah lebenin nyimu halam ka akan juri dengan mitam ni mitam nyenang tak lama dah obara ni hak nah tak lama program ni mentrok lang tak lama dan belaga hati hak dah obara tu jo program Hoods Match Belaga 2026 melang patut na anna din anu de tak lama duman 2027 jadi herana jaka kuride bulan dok nun tak lama duman 2027 ni dah alang pubo hari ni sangat bara mena telok ngeruak jadi anan dah bara men telok alang ngiyoh program Hood Match Belaga 2026 hati anu di talam aduman 2027 nunai tama peji talam dah baranan. Okey, kita boleh kita menyenang tak lama dengar-dengar alang an kita keluar anak dah tak lama dari tahu tidak kita malang tak dalam dari tahu Sarawak kata ke mana komuniti tam orang ulu ni dah kah dari pelahu bangsa bangsa etnik alang jak dalam Sarawak. Kami nak ikam aku gak tak jo hadui lang kenan tam kelunan komuniti orang ulu. Jana mili itam ni kaya nak kenyah kajang men kuasa na belagah ketelangusan tubuh tak je hadui lang umur pangitam dan henti nak tokanan u na pelong dalam malis hati dalam rekod dunia hati tak puluh saya ada bulan 5 dalam maduman 2026 nak deh hati hitam udang na rekod mariang hati darah dah manya ma berat ni hanya rekod jauh berat hati langaru ha usun tanah ni darah telok komuniti ni manya berat ni ha na darah dah na na 6 bulan ni ha mesti na langan tengen na men we alang kenan telok komuniti men kelunan alang tiap talam dalam belaga hati sungai asap murum dan pelahu men telok komuniti kayang kenyah rongulu alang tiap talam kanjang alang tiap talam dari telangusan dan ini tak menyenang tak lama rekod ini alang ayak puboh adu ini yang dah pengadoh belaga itu ke telok urepinan telok ditin Sri Debong ini dah bunusu nak alang lebak-lebak alang uanak na ani nak jihadu tengah na alang anak lekak manitam alai tam tibinnya bani deng ngiyoh laku kaja dah alang una no to gaya tam sang deng peluong rekod mariang ani rekod mariang ani tam ani nang aruna beratani hena jadi bu jatuh 20 cm 272 meter eta menyenang aruna berat hausun tanah no na artina dua kali tusun arun berat lengkenan kelok ni lalu meno arun berat alang tek dalam rekod usun tanah alang kenan dalam Sweden nunak hati alang kenan dalam Sweden nunak hanya tusu tu pada 60 tusu pada 50 g meter tanah maduman 2024 dah nana wanan dah kelok dang nana jiribu jatuh 20 sayap pun dua tusu 2 meter tina dua kali lipat arun berat dengan kelok narti nak kelok dang tina dua hangur rekod. Ya, ini ada tejo rekod alang kenan komuniti tam. Jadi tokan lang antam kenang repah ni pelamana. Gak tak lama bulan atau suan ni ha nah itu ngebulan antam ni kenang. Ni itu kita mau dang maya ke dalam siri dalam duman 60 pitan 60 tahun nak gak te 22 2 bulan atau

dahin tania haman kalau alang udang ate pulong hadia ni wina manadaha alang aya ate hang community tam ano na na palahu manita makluna na bangulahu alang hipun tangat alang aya pulong karangatane. Jadi tok tama perlu saya ada bulan 5 dalam madumana 2016 hena rekod alang kenan tama komuniti orang ulu itama te pulong berat langaru suntana ni aruna hati jiribu jatuh 20 saya puen 2 tusu 2 meter hati 2 kali lipat na aru meno rekod tu suntana na alang kenan dalam Sweden hati tu 1.5 g meter. Ya, saya nak mana kelak lem, saya ulang nak dengar berjitam, ngejelah hadu yang anak kelak nak.

Yang siulan kena tak ada najan hadu mana kelok leng arah nak dah lah ini tu kena kelok rekod usun tanah lang anak kelok na tak lem berada alang aru alam madu mana 2016 lah kira 22 mana lang u ani deh kena kelok dah hati pat tulong kena kelok dah alang mukeh hati nak dah laki alang temusang teh alam tanah teh lo we lima kelok kena tusu tulong pat atu long hina dah dah lang ngat lo atu hati hana lak dak lake tanya nang gambar tu gua nante mena kalau dah lang ngejat we haman nak kalau ngejat we haman kalau mi i we miang we nolo an nak kalau mato miti berat tak nyenang kajo kalau ngikang ngebrat lang anak kalau na ya sebenarnya payah mana telok lim tapi nak dengar pelong hadi putuna aran telok community orang ulu hak mata nusun tanah etino ya nak ji tak dalam sejarah alang anlo tak dalam sejarah adalah tam Sarawak nunang pelahu asun tanah amna tak dalam adalah tam Malaysia ne ya buka pada junang tak dalam dengar lebih yang anak kami pemo Maridio Kaya Mira FM ngadu pengake dah hari ne tak dalam ngake lagu lang kemak terlang usah lang kena Rosiana Urai.

0: 2026.
1: Iya, saya kena men telok lem lagu telangusan gak benda pengake telok lem we nak men dari telok langit yang lagu nak kena harus yang aurai dah ini tak pukul 4 telok puluh minit lebih tapi tak peji tak lama dengar radio telok kayan dah ini tak lama program hadat asal tam anak-anak aku geris saya tak long tak jo ada rekod suntana lang kena telok community orang hulu alang udang manyam berat tak lama duman 2026 lang aruna G ribu jatuh 21.22 meter aruna.

0: sekarang ni pukul 4:30 minit lebih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidhin Klok. Radio Malaysia Kayan.

0: 2026. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelo. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelo.
1: Ya, teman-teman pejirin akan mek wani habitan pejir tanah madengah hausun tanah.

Iya sih tetelah melaku halang pecerai tejo amene alang kena nesusi senya alang kerita kerani talam dengah husun tanah. Dengar suntana lebih ini dengar halangnya tek bara. Hati men ibraki jik dah umur 40 pitan duman anak polis tahan uya anak nyelamak te ngepet hifeh dah kelunan murid dah bakeh nak lenge peji murid pedih nak dalam majiamin umur bakeh naneh nak pada 22 duman atang ban rupa hewe bakeh nak nanti pekep dalam majid tu sahlah ana bara jadi ha pasar Koga wilayah Ibaraki Jepun ada polis siasat siasat dehin kelunan ini dapat dah ni anrana dinara nama sai sakurai masai sakurai arana nyadui 9 ana kuma pakai lu dehin benang ana pakai apa nanti ngepet hebeh busun dan beda hebeh dah pakai nak nan tunggu buka lek ji 30 minit dah berlawak do mana siasat dah langa kuasa dua doh ni ana bara peji murid siwa dalam juma ana hari mana bulan 4 dalam juma 2025 alang u aride doh ani heti mesai mesai sakurai ni ana dah langa kuasa tahan alak dang tolong siasat alang ana dah na dahin doh alang an masai sekurai ani deh tengepet bana ana dah polis daripada halang kuasa api lim alah eh dang tolong hadui siasat alang kena dah alang kuasa amin dekenan doh ni deh jendang duan eh ate mai nota menaji kluna alang nya di kede kalong nah hati doh ni ngalong tolong saya kena tolong aku kena dalam surat langanai menadah langa nyadui haji kede wanan doh ni deh watih te barada polis eti ha jendang lap nyaup amin iha takut te mesai sekurai ni deh bihi ha na katalang hui ja akalahu te iha ada hinang yo dengah daripa dengah alang te bara dak lang kuasa hati polis ote bara di matang kurikulum ongklunan ja alang piah peji murip jelang dehin kuasa humanan ala tapi dak terang alang ne mendah klunan alang jelang din hawa ala dang tolong hadi siasat ke sanana kerani ane siasat te ida undang-undang patrunga dehin salah menyerang te kurin hati hurung mete dehin alang ate gri awa te kelunan wana nunggu ata mapiji tala mendengar alang kedua heti telok tusah tanah tenyu awin dekanan usan bawah ane baragak ha daka alang ate lamate pulul ong dah nyam alang an bara jadi ha wilayah Chattogram ha Tenggara Bangladesh do telok den

Dahin tama peji telah mendengar halang baklaw telah mendengar usun tanah lebih ini dengar man Udon Thani Thailand. Polis wilayah Udon Thani tak pakai teknologi kecerdasan buatan AI ChatGPT alat dengar tolong dah lapu beh ji kelunan lang deriba tak lama kes metong dahin temuk lap alang tila mati dua long kelunan tak nama dua bulan tusu alang ua ni dek. Nyo dengar mendalianan tak barah kelunan alang driba ni deh lama tong kelunan ni deh oi ha nah hal tobo hak lap au tubuh hal alang te na nyawa kelunan na te pade repate mate ya awin na kena na dah jenjam no nak tok gaya sang tolong deh nabah pelahu te gambar no apa video alang CCTV IP jan nak terang ujung na pakal dah lo pakai ChatGPT AI ala lim ke tanah dengan terang dengan dah lo hinang tak lama telok saat tu ChatGPT ni dang nerana ubung alang nore pamuto ni nama flat kelunan alang metung kelunan ane de alang tik lap ane de then nombor siri na 52GG telok QKG40. Ujung na dah alang kuasa dang ti dahan kelunan ane alang ti metong kelunan hin temok lap ane de. Ya, nunan tama penci tak lama dengar suntana tak lama kelarah tama lebih ini dengar suntana empomong ruak dek jaka alang apiah ngwak jima so kena mana kelak lem dahin sayung larah lebih pukul 5 lebih hapa dengar anak pemong man pun dengar radio mana Kuala Lumpur ya asan hadoh atau mau penci dah ya katang pukul 6 lebih

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Ya, Asin, aduh, PJ dah ya kata lama dengan hal kali. Dah pukul 5.30 minit lebih ni dengan hal apa yang minta melim. Semak Melaka, 2 minit huil anak, apa yang tanpa PJ dalam dengar. Alang anak pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Saya nak mana kalau lang meja su. Ya, tak lama ke arah PJ dinaik kami hari dua kain Mira FM. Kalau lang temuh, nyemuh hawas dan peredua kain. Saya nak payah mana kalau lem. Adhin mana kalau lang pengah-pengah tak jauh dengar kelihatan dengar sukan ni for sukan Mira FM aman betul nak kaya ada pukul 5 aja nang ha op ya aman telok lang yang tak usul nak pada saya telah manutam asan nanti mahasan noran dan nyelat-nyelat tak hang anu kelunan hak beh tu ke tujuh keselamatan tam lahu. Jam kita ya dalam rekod usun tanah lang anak dalam derita Sarawak ni hui nak hak miri te puluh ji tanggal 22 do bulan 2 te men puluh ji tanggal 22 do bulan ji dalam maduman 2025 alang ulalo enah ji dalam hadir anakku mak di Eco Brick alang adang anak dalam rekod usun tanah alang anak dalam adalah miri hati ji hadui alang kenan dah persatuan alang na hadui dagang mepeng hade-hade alang dang ana pakai ngeruak tak lama adalah miri ni tengok dah lockdown mepeng 16,524 botol Eco Brick alang bahat na telok 1,150 je pen saya program alang dang anpang dehen ate nak hukahanan lalu men orang patut nak hukah halang ana dah lo imak hati sumak 2000 kilogram tua dehen ade han aji rekod mariang lang ana udah dang patah-patah harian ni dah dang na ha stadium tertutup miri ate 22 do bulan G dalam maduman 2025 dalam 24 jam dah dang patah nak dan rekod langkenan dari Taman Sarawak ngeruak langkenan anak Sarawak alang dengan petula dari Sarawak Kamatan Nusun Tanah ya pergi dengan kami tak lokal dengar memberi rekod alang jangwak langkenan dari Taman Sarawak waktu sampai nanti pergi kriang dengar mana pun dengar redoman Kuala Lumpur.

Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand

0: persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Iya, so kena pabina dengan tema pejinina kami atang jam daripada jaga tam alang ya baloh payan tam pak program tam men RTM Miri tak pukul 6 lebih. Okey, so kena paya men tam nuna pelahu men kalau lang tema mejusu dalam kelara pejinina kami. Jo kaya di Miri FM. Ada dengar telah mutam jam 5 lebih ni. Tak pukul 5 25 minit lebih yang habis tama pihak penjing riang tangkui penjirin hari ini telah janggut 40 tak jauh hadui alang anak nak marudi jadi anak-anak terbuka dah telah alang tak pukul 55 minit lebih yang habis ok minna telah lim hati hani menbeh pengakil lagu alang ni menna kena saya kena payah te lagu lah te awi kat nyalam dahin do pula awak dua lagu aman beh pengake daharin telok lang teh WhatsApp Redo Kayan ana pamo itama peji ngeriang tangkui peji dahin harina telok janggut 40 te jo hadui alang anak na jadi apa yang itama peji tak lama dah bara ana riang
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Halo, saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani. Lebih ni Radio Kayan tak peji matang tengah daharin telok lang tak hak merudi alang tawin tak lam hadui na penguman itang peji dahin harin telok janggut 40 angiran tengah alang ni mendaharin telok lang tak hak merudi nguak lebih ni.
2: Halo CJ Usun Man Ati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tamim kalau limhinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkan Harwin tak awah perjidhin kami elemen ni. Okey, Harin janggut 40 dan kat barang tak jauh. Akhiran kat unah Harin nak kedai kat ni deh.
2: Aku nak doh. Aku bara segena kemuliaan Tuhan dan bersyukurlah Harwin. Oh, berpaksa nak kedai janggut 40 ni deh. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ni deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
2: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang tek jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tek kah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in public ate.
2: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sebagai jihima apa yang buka kedainan jadi jaga office hour dan KJK staff jaga anak tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nyabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya nalang jaga mua anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri hui nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat nah kedai kuat ni lah
2: pukul 6 jima tek atang pukul 2 bua dau anu nana pan-pan petong dau lah
0: nunok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segap
2: do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hari kedai tapau alang teh merudi aku ingin yuk ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriang saya kena menihak awin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
2: Terima kasih menika DJ Sun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nunan hitam peji, ngelarah jaki, ngeri yang tangkui peji dahin harintam, janggut 40, tekjo hadui alang anak nak na kedai tapau, hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua. Ya, tapi mana hang telah lang hipun hadui lang haja telah sendiri lang nana jadi nana salah nak kalau WhatsApp kami pakai nama WhatsApp 0GG telah G saya 0GG patusu alat sama pihak nyadi peji pelayang dah nak pendengar hadui alang anak kalau nak.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itah.

0: aja ki miat pengjam. Te kuri-kurinaan barang alam pelute alam klita tam. Awi, cas telpon, tukun kahom kunah, jam peklita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Iyalah yang si Tuhan kan Rita Jok tak lama lagu nak lagi tam baju tak lama kerata malam ni dua antam jarun telo pahani nak hadi telo hui nak mentrok lang tak usun naya nu dega telo kerana pada sayu telo manu tam uli menapan telo nyadui nu nan pelahu man kelo lang ni pelang pelahapan telo nyadui sekena paya hui nak pan peji dah radio kaya na Maria FM apa yang tama peji tak lama dengar kelia. Kita mempunyai tak lama dengar kita menyenang tejo record dalam te nadalah tam Sarawak ni na alang anlo dalam record usun tanah ni kita menyenang tejo dengar ngap deh nah halang kenan dah persatuan penagih apa terpakai dan pengitar semula miri udang na rekod usun tanah dalam menjaga 24 jam dah lok dang patah botol lim malang dang na dah lok peng te perlu dua ada bulan G dah dang na rekod tanah dalam menjaga 24 jam dah lok dang na nak. Wana na ngua hina hita ma peji tala ma reko tala ngek ja ngrua heti amin dapa bilek gua alang pahaman aya usun tanani heti lupa nga bato alang pahama atakaya la no usun tanani na alang te tala ma dole tam Sarawak ni heti ha gua lubang nasib bagus alang te ha taman negara gua mulu anana amin alang nga kitanda alang pahamanaya usun tanah ni tang teh lubang bato tang teh gua lubang nasib bagus alang teh taman negara ngalang mulu wana nang wa jam kita mate jo hadui alang kenan anak-anak dalam taman Sarawak ni talam madu mana 2027 heti teh kelunan Sarawak ni na pepeng dah pepeng pengkong talam majiawan. Tidak dah pakai daban macam tok siangau deh. Dalam madu mananan Sarawak lahu na rekod usun tanah. Dahin deng mepeng pad atu 40 ong kelunan pakai daban macam tok balut siang deh. Nang dah anda draw hipun bulok macam tok nang siang deh. Dahin lima badah pakai basung lang piah warna deh ti warna pitam. Adahin ngua hek na te jo rekod lang kena na dalam tam Sarawak lang atula lok dalam rekod usun tanah hek na tegu hati perame lebu Dumai Mariang 2026 projek Gateway to Sarawak lang na ano na dah api nak pakai GPS tindak dah relay pakai drone. Alang arun nak jiribu tu suatu 6.7 kilometer. Alang pelawat dia tu 21 segmen Adang. Lekak mana Tanjung Datu atau Ngelawas. Alang anda na pelebat Duman Bariang 2026 ini dah rekod. Alang kena daleta Sarawak relay pakai drone. Alang maru jiribu tu suatu 6.7 kilometer. Tengok unlock dalam book rekod usun tanah. Ya, minta melim, nunai tama peji, tak alam dengar, alang pelun telok jam, anan balai tua, alang lah nak lebak, rekod-rekod usun tanah, alang kena anak dari tam Sarawak, kita peji telah berdengar keliah nguak.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, lengai dalam lagu ada pelah awak akan ada kelihan dalam kereta temuh tak dalam dengar kelihan mana telah lebih ini dalam dengar lang baiklah dalam segmen lang an pemo mana telah ya nah kita mempunyai dalam dengar tekjo piala dunia ya nah menita malang peminat membol ada ni kungiu ajak ke telok sang ikam jam nonok tu gaya saya pasukan la umutam suku akhir piala dunia FIFA 2026 alang nari te jihma ani aku ngiu te menahang telok alang jan sabar-sabar Korea ha alang unyunang pasukan telok be asana telok hado putung dan sukan kri hati nah ji tokalang kira apa nak telok ngap nu kenap telok tejo hobi telok itu para kenap telok sukung tejo sukan-sukan lang ana nyana na palahu mana kelok lang o nyana jatuh pat lawan lampah mo RTM klik TV OK dehin sukan plus pelawan suku akhir sang enam di bahu di Perancis sang pahabung dehin Maghribi stadium Mahatiha Boston Perancis itu nak tahan pasukan Alang hajak lebak anda keluna anda milih. Abin uyak dah ngerti pakalah Paraguay G gol. Dahin Paraguay jendang nyule hak mati gol. Dalam pusingan 46 pasukan alang u are. Dalam pusingan 46 alang u are de. Bi Maghribi. Kengyo jana G lawan alang deng an dalam Perancis ni api meleh. Abin Maghribi limkah tak putula ju main bol alang sayo. Abin ya apa saya lahu tak lem tangat nak deng pekat lah Kanada. Dahin nak menang hatelok gol dahin nak jana balas. Dinunian Kanada balas. Wana nak telok nguak pelawan suku akhir Limca Anabara tak lama jaga do-do lang sangat ng Spanyol sang pahabung dahin na Belgium. Nangyok tahang pasukan alang haja ikamlan an kelunan hinang. Tahang dua pasukan Eropah alang atak tulatlan tejoh gaya main heti hurung repah menyerang. Dahin asana telah ada tak jitoh kalangayak. Dalam kejohanan hati Norway sang nesek je England Norway sang pahabung hati England oh ya deng pekalah juara dunia lima hangun hati dari Brazil pasukan Brazil dalam pusingan 46 alang URD dahin England dang mutam suku akhir oh dang pakalah Mexico dahin kerani dalam tengah dang kenap nak mutam separuh akhir dahin ji nguak tok alang perlu na an tolong hinang nguak hina man tolong lang minat membo ni Argentina sanga pahabung dahin Switzerland tanya dengan dalam suku akhir pelawan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 menepun Jima Jima Angioh Jema Malaysia Hati Tehang Perancis dahin Maghribi Pulu 12 Tusu pukul 4 Jema Wana 60 G 12 Tusu pukul 3 Jema Spanyol Petai dahin Belgium dahin Jema pelawan alang Angioh Alang dang mejat kenap tama kelunan lebak ikam hinang hibang 22 bulan tusu ihati Norway sang petai dahin pasukan England pukul 5 jima. Ampayan pelawan suku akhir na hati Argentina pahabung dahin Switzerland tek pukul lepitan jima. Pat-pat pelawan ni sang dang mejata kenapa tam kerana lebak ekam jam hingga pasukan lang pahaman sayu alang mutam pentas separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 dehin asan hado tumpu puji di nana kami RTM ngeri info sukan Miria FM dehin asan hado pelawan membawa Piala Dunia 2026 hitok RTM TV OK Sukan Plus RTM Klik. Nonan tama peji tak lama dengah keriah tak lama kelarah tam lebih ni dengah keriah an pemong ruak tek jaga alang api hang wak jima tak kena mana ka lim kena lebih ni ita mau hipun ji jaga alang sayu temelang sayu pai tam ninang pasukan-pasukan lang telok minat lang telok sokong petek dihina pasukan lawan nadha.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: kita hudung dari kita. Teko nak kau sih nak hitung tak kita nanti kurang bawa aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, bakal enggak kuda kau yang harus ikat. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kau bawa nol tak ikat kan? Ya nyamun nanti ke. Ayo kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunya badu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita itu sayulan ke
1: sayuku nak di si pernah aku nak ke debi aman aku boleh mahu aku nak bambua ke aku boleh halong teh tapi wah mahu aku ke separik kayu ataupun aku di batok kan hari kan separik ke

Pukul 6 bumi. Semangat semetik pun-pun abar. Sarawak kakat ekonomi luar pasar nyerusuk pimasang infrastruktur. Gimatan santubong obo kakat takah taruh gimatan bau ngijaka ya obo nai. Gimatan batang luparni nai rekod jadi gimatan de paling omu motas sungi di Malaysia. Serapa ngumi bersama doklin di jemona abang ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak komited masang kawasan luar pasar. Premier Datuk Pati Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openang itih nganya nama pikungang ekonomi setiap isi rawang di kawasan ino. Pakai pemuda orang dua gimatan taput buka peluang saat dimasang di kawasan Aswak Torun. Datuk Pati Tinggi Abang Johari sobat initi takata jo gimatan batang rupandi di Sebuyau Onwiti. Dang pinggu sampai di tempat tinggi Tan Sri, Abang Johari nang peritah biniat yak nai taru adok gimatan bau di Sarawak, yohno di kawasan Miri, sibu doh gimatan kiduwo Batang Sadong. Peritah tong biniat ge yak nai gimatan kiduwo sinok gimatan Santubong, san sidia oran pat rorong setiap kawa. Dia iti peritah tong biniat ge yak kakak takah oran Sultan Tengah domu 26 km jadi pat rorong. Itih ia rekoda sok komponen Oran Autonomous Rapid Transit ART. Sri Adin Sarawak mok nai 20 nik gimatan, semong nik sok eh mok siap, dua debokot jurah oboh nai. Gimatan Batang Luparni mok murid Malaysia Book of Records

Okey, okay, terima kasih dengan selamat datang ke Menu dengan semua belah kini ada bersama dengan aku dan community Menu No. 4 Perian Bulan Jun 2026. Menu No. 4 dengan kita sama-sama dengan lagu-lagu penghibur kita sampai pada pukul 9.30 ke Menu Mati. Tengah agak menurut senar biar atas Menu setengah pukul 7 agak menurut senar buka rusak. Menu dengan semua orang ini ada kami Indotip. Baik, tapi kita ada tempat kita ada di Masa Edina dan Bandar Raya Kucing Kujan.

Walaupun dalam susah senang, tetap kita bersama lagu mesu Rohayu Kurnia dengan SIL. Okay, menu 4 dan 3. Kalau nak semua lagi ni mungkin ada community ya, kita bawa sahabat ke Ramin kalau mari sahabat kerja kita. Terima kasih yang masang WiFi media dengan kita ada kami anu anu empat. Ataupun ada boleh kita ada masa itu lagi ada gelanggang futsal ataupun ada gelanggang badminton bersama dengan bala-bala dengan. Tiap menu peluah ada kita ya. Ada main di karena kita nyebut pasal main bol, lebih kurang boleh dengan kita balik kita ada mohon ke padang main bol. Lebih kurang boleh kita ada suka nega gelanggang futsal ataupun nega gelanggang badminton. Akan mana nih? Karenanya pun kita berajung ada taman-taman ada kawasan perumahan kita ada kita peluang ada suka. Senam cek-cek de community mungkin paguh de tempat kita walaupun ada bandar raya Kuching hujan mungkin ada tempat-tempat kita ada nak seru-seru anak perlu ada kita ada community mungkin community ya saja kita ada

0: Asi-asi kanya da kai panai bipikir mungti. Tantu perintah mesti dia tong uras pulido sungi na matat nuras.
1: Ani de kuan mungan, pulido da ru.
0: Tebek mo da si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Ed. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Ed. Bekun main bahas tong uras dia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti napat tanuras. Mene-mene menamati kin kai bipikir, kai guna namati ya.
0: Parika ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungani bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beket na dehnya beus da sungi ngan sungamin dehnya mata nuras da sungi asat ka
1: kai cemu si Ed beha kan semeng orang mu ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mu puno mebadek sungi kita ti ya
2: nyana amu yuy nyana kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir da kai tinan bepikir
0: mena menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani da ye mani na puli na panai asat
1: si Ed ma perintah sedia tong uras tinan inya nyini uras puli yakam matan uras da sungi
0: puan kam be uras mung tima dengan cakikat ubo da sungi ti
2: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dama anekan kene babar nyarin dan nyep-nyep kala ngene daramin babar nyarin si Enda ngubo ikan da kene dua ti dan nubuh sungi
0: susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu munti eh.
3: Jinagamah umon sungi kita umon puun pimudip manusia.

Pukul 6.30, Sungumi Andu. Sarawak kakat ekonomi sepak pasar so penyekembang infrastruktur. Jimatan Santubong dokatuh takah taruh jimatan bau deram plan. Jimatan Batang Luparandi naik rekod jadi jimatan mutas sungi di Kasen Ambu di Malaysia. Selamat sungi Andu bisa mengaku Marsling Gansi terima kasih YFM Beria. Madin Tengenegah. Perintah Sarawak tetut ianya kembang kawasan sepak pasar ian kakat ekonomi tiap isi rawang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang pikara ati dapat doksun nga penyekembang akses aran raya nga jimatan ian kuka kawasan sepak pasar. Aigran sakti tipuh rami kuka jimatan Batang Luparandi di Sebuyau, Anduati. Sedenana Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang perintah raat nyir naik taruh dingi jimatan bau di Sarawak. Penetap jimatan bau an ina di kawasan Miri, Sibu nga jimatan 2 Batang Sadong. Perintah menegeri naik jimatan Santubong adi 2 in beda aratana jadi 4 lorong. Ati ina kedak sok komponen arat Autonomous Rapid Transit ART. Setekadati Sarawak menai 20 buah jematan dikis mendik buah berkemas ka tedeh IAUT Dognai. Jematan Batang Luparandi Dongaten Jematan Skasen Ambu dimutasungi bedak Malaysia Book of Records MBOR sijil pengiktirafan dongen tipu rami kuka Jematan Batang Luparandi Anuati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugamas terima sijil ana so pingatan MBOR Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah kadu nyaksi bedak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jimatan Batang Luparandi adi ambu 4.5 km dok naik ongkos 140.7 juta ringgit. Jimatan adi dokuka nga 20 bulan Mei adi ripasana biar 2 lorong adi mutas Batang Lupar ka biar mai perju tiap. Kerjasama kena diasah vendor nga kontraktor inakusi pimuju Sarawak Energy Berhad nyedia pimudah elektrik adi Seramat ka dapat dok saya. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Kedah Adnang, vendor nga kontraktor nyedia pemandai adi skup so para teknikal, inovatif ka fleksibel, derup pimansang projek. Aikiraan sati tipu Rami Sarawak Energy Vendor Excellence Awards 2026 di Kuching. Biji uringi ngagah. Rega tambang beron arong taratus ju prurima ringgit beda e bonyo dehre tukar-tukar seden sewa. Rakahan ina yang beda senimbang rega tambang kajadi tanda yun syarikat beron adi beken. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kita Adnang rakahan ina tu rakyat kinyam tambang beron adi lebih sepatut ngadah berubah tu nak tipu rami puan kah andu permisi. Madirati tambang beron so Kuala Lumpur ke Singapura dapat maat nek 1,000 ringgit ke tambang kelas ekonomi dapat maat nek arong mai ratus ringgit tuna tipu. Aikiran sakti tipu Rami Sarawak Energy Vendor Excellence Awards 2026 di Kuching. Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawai terima penita beranja sindek di juta ringgit ayat mansang projek kato takah infrastruktur. Adun Daro Dr. Safi Ahmad Kira Adnang penita beranja perungun peratus ribu ringgit ane teban ke kerja naik bian tas samun projek Gebion Yen Nura Tanah Ruruh. So dua projek ane jaka redok mansang soa ati. Pemansang so dua projek ane kirim perita tetet nyedia pemudah pendidikan adi lebih seramat kondusif ke bian kualiti ian penyutuk anak sekura nga guru. Aikiran sati tipu kuka kejohanan sukan tahunan SK Kampung Sawai 2026 di Matu. Persidangan Media Sarawak SMAC 2026 rek jadi terut nyinega profesionalisme pengamal media di Sarawak. Persidangan ane menega kasan ekosistem komunikasi adibian etika kaduk Sabah beramah nga berkembang teknologi digital nga kecerdasan
buatan AI. Gapit Menteri DOPIS Premier Dato' Abdullah Saidol Kira Adnang Pingatur S-Mex Sabah Aditaru Kirin Perita Sarawak Tetut Negap Industri Media Kedah So Persidangan S-Mex 2026 Menegang Atur Bengkel Practical Dalam Pitak Fotografi Videografi Menggunakan AI Ka Peruah Kanungan Digital S-Mex Redok Ngatur Ngas Menem Anuperan Julai Di Kuching Bipaut Andu Wartawan Nasional Hawana 2026. Egeran Sati tepun jadi tetamu program Johor Randau Adiruk Peruah Bedah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama Presiden Persatuan Wartawan Gedung Kuching KDJA Roni Teo di Kuching. Perungun Pria Perenam Ribu Sementarunaan Anak Sekolah Form 6 Rek Terima Bantuan Awal Persekolahan BAP 2026. Penerang Seopis Menteri Pendidikan KPM Kedah Adnang Perungun Semang 4.4 juta ringgit Dok Nitah Yang Tijuan Ana. KPM Kedah Adnang Suwati Perungun 52 ribu Mai Ratus Mengenaan Anak Sekolah Bauh Di Ni Abang Rais Rek Terima BAP Perungun 150 ringgit Ni Naan Adi Rek Donggen So 20 Mai Anupra Jun de 27 anuburan Julai. Nik naan dari adi dok saka nang ahli kumpulan jenayah terancang geng 24 Hong Hong deh ngaku sarah di mahkamah session nga mahkamah magistrate Kuching Anduati. Teh I Hong adi bi umur 40 sewa nura ju pertuduhan bian senyata apai ka peluru ngamating lesen saman bian senapang petak ka 120 peluru ngamating permit adi sah. Mahkamah netap jamin perungun semang mai ribu ringgit nga dua naan tukang jamin so Dalam reis ia 6 pertuduhan adi dok kedengah di mahkamah magistrate. Nyebut pari kes dok menetap nga dok taruh anubaran Julai ke 6 anubaran Ogos adire. Sengumana dari anak gibabu dok bitan setegar menege dok dakwa tunak seksyen di taruh kosong V kerungdi kanun keseksaan bikait jenayah terancang. Dari anak inah kedak so individu adi dok bitan deribu akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2002 Puan Kasosma So Op Pusat Merah Ngaburan April Adi Ripas Aku ngemasegah kurik bahasa pun-pun ni Sarawak gakat ekonomi sepak pasar So penyekembang infrastruktur Jimatan Santubong Dok Atuk Takah taruh Jimatan Bauh dalam plan. Jimatan Batang Lupar di Nairiko jadi Jimatan Mutas Sungi Adis Kasen Ambu di Malaysia. Ingat ana adirgah Adi Madag Nyusun Meda Ratna Saimin kadunukar ka Bimini Biata Peda Vigma Lawrence So Seksyen Rita Ehwas Masa RTM Kuching Selamat Sengmi Andu Kat Salam Malaysia Madani.

2 minit pada pukul 6 maka benda aku jumpa tiaga benda senda bukan usah dong ada pada kami. Lagu ini pun masuk Diganza Band, lagu berkenaan Barbie Girl.

Lagu musuh dengan Das Ring, lagu kenana Barbie Girl. Macam-macam setegal ngajak bahagia kita beringku, ngajak bahagia kita bigorot, ngajak bahagia kita para pengek. Mungkin setegal kerja kita nak bina bahi. Ataupun mungkin setegal kita ada mungkin nak mikir perkara-perkara hati, perkara-perkara sih. Sampai nak ngaco pikir kita. Ada mana mungkin nak nuti paras bina ngajak kita bahagia kita bigorot. Okey, berjaga sama dengan di Bible Sejogit Bujang Pinami 46 minit pukul 6 makin menu.

Okey, lagu Joget Tenang, kita hibur awang kita ada community bersama dengan kumpulan The Vipers, Joget Terbujang Pandemi. Okey, terima kasih dengan Nanyi Lung bersama aku sampai pukul peri dengan Rita Mati. Pukul Juz Mati kita kepingin agak minat senar bukan selalu. Kemudian kita nyambung lagi dengan lagu-lagu dari sedia aku tenang hibur bila kita ada kami yang anu empat sedia. Mungkin kita akan payah ada Pitak Abu, kita ada kami Nusiti, Kesak Pinanek, kita ada kami Nusiti. Lagi apabila kita ada nak tipe, terpakai hati-hati dalam masa kita nak, ataupun dalam masa kita magah lemak para, ataupun magah kuali para. Sebab mungkin berarti berajung mantap kita, kita tumbang ngeban kuali de para. Jadi hati-hati lah ya. Kan boleh ada hanya ada beken nyaga bala nak tipe kita hati, ataupun kedua berarti ada tempat de lebih selamat ataupun Johor masuk hadap kita ada anak-anak. Okey, terima kasih lagi yang paling dengan kita ada bersama dengan aku Dabi Muto dan kami Yandu Siti. Mungkin tinggal-tinggal jalan masih jam. Malumlah ada Bandar Raya Kuching hujan. Mungkin tinggal-tinggal jalan pada kita pun jam. Kita ada sama-sama mari keluarga. Terima kasih ingin memasang awal FM Radio dan menghibur baladu ada kami Yandu Siti. Sebab kita sampai tahu karamin. Dengan apa ini, kita selamat sampai ke tempat dan tujuh kita ataupun tempat dan najung kita ada kami Yandu Siti.

kuno salam ni si Madani sungas na tipun pun. Serawakat ekonomi kawasan sepasar wangunah infrastruktur. Jembatan Sentubung Dok Gatu Tarap, Jembatan Bau masih dukuran. Jembatan Batang Leparni sedang jembatan paling ngamuh mata sungi dok tetap Malaysia Book of Record MBOR. Bersama dengan aku rancangan agah The Community Mesu YFM Video. Perintah Sarawak silung ngaban pemancang di kawasan sepepasar. Premier Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang perlu pigatu pencun tiap memak. Tidapat cun wangunah jalan bahas dengan jumatan dengan muka kawasan-kawasan utak tarun. Datuk Tinggi Abang Johari beranti masa muka jumatan batang lupa rendi de sebuyau anuti. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari bidaan perintah rungunah taruh lagi jumatan bau de Sarawak. Jumatan Bautis ini cedek kawasan Miri, Sibu dengan jumatan kedua Batang Sadong. Perintah rungunah jumatan kedua kena sesah jumatan Santubong. Sebab itu perintah Rugat Tarap Jalan Sultan Tengah Johor 26 km jaji umpat lorong di Kemar. Di ini masuk laluan utama Autonomous Rapid Transit atau RART. Setakat ini Sarawak guna 26 jumatan, 9 jumatan mesiap dengan debeken masih tunah. Jimatan Batang Luparni senincah jimatan paling amuh mata sungi dok tinetap Malaysia Book of Record MBOR. Sijil penetap mejugon de majlis muka jimatan Batang Luparni anuti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas terima sijil mesu wakil MBOR Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dok saksi beda Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jimatan Batang Luparni kamu 4.5 km. Tunaman ungkos 140.7 juta ringgit. Jumatan tibuka tinan 100 wang 20 anu benerima dan merimpas. Sarawak Energi Berhad dapat sedia elektrik selamat hasil kerjasama tegap dengan vendor serta bala kontraktor. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi menang vendor dengan kontraktor sedia perkakas khas, teknikal, pengelesai inovatif dengan

Nasilong lagi agad ka minuti. Company Bilon Air Bonio erangakal tamang 270 rimeringit dadag timpus kamusawa. Tidak nanjamin tamang Bilon kayo makmuhun secarang kedak. Premier dito patingi transuya bang juari dito openg menang langkati dapat ngacak rakyat tambang dan lebih tetap dengan kaya berubah ngajah timpu pengerami atau kemesi. Masa ada sama kat Mang Bilon di Kuala Lumpur dengan Singapura boleh nyumak tok RM1,000 sementara tambang sementara sen tambang kelas ekonomi RM500 dah tinggal-tinggal masa. Dan berhenti di masa majlis Sarawak Energy Vendor Excellence Award 2026 di Kuching. Sekolah Kebangsaan Kampung Sawai ira terima belanja senek ini juta ringgit tinan guna projek pegatu tarap infrastruktur. Adun Daro Dr. Safi Ahmad menang RM200,000 tinan guna jimatan tahas tinan penuh kerja serta projek Gabion tinan nahan tanah rubuh. Dua projek ira tunah sewati. Perintah setiap kekas pendidikan lebih selamat, kondusif dengan lebih kualiti dedek balan sekolah dengan guru. Dan berhenti di masa muka sukan tahunan SK Kampung Sawai 2026 dedek matu. Kudung Media Sarawak atau SMEC 2026 jaji platform tindan negap profesionalisme pengamal media Sarawak. Kudung ti tindan ngada komunikasi lebih beretika dengan dipercaya, ngajak pemaju teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Gapit Menteri Deputi Premier Dato Abdullah Saidul menang pengatur SMEC edisi taru tung jawab perintah Sarawak ngekat industri media. SMEC 2026 yang mengatur siri bengkel praktikal dengan bidang fotografi, videografi minan AI dengan hasil kandungan digital. SMEC 2026 yang mengatur wang semengenem anu beranju de Kuching dengan nyamut anu wartawan nasional 2026. Dan berhenti wang jaji tetamu program Ju Randau terbitan unit komunikasi awam Sarawak bersama Presiden Gerumpung Pengarang Agah Bagian Kuching, Roni Tio de Kuching. Pri-prunem ribu sementara orang anaknya POM 6 ira terima bantuan awal persekolahan BAP 2026. Opis Menteri Pendidikan KPM mesedia belanja sebungumpat pen 4 juta ringgit. KPM menang suati 52,500 semuang orang anak sekolah POM 6 bau de ira terima BAP kahi 150 ringgit ni orang. Belanja tujugon bitagi 26 anu beran 6 nak 27 anu beran ju. Ini orang dari dan terlibat dengan kumpulan jenayah terancang geng 24 Hung Hung ngaku salah dan mekam kai ngaku salah dan mekamah session dengan mekamah magistrat Kuching anuti. T.I. Hung di umur 40 sewa iju tuduhan nyimpan senjata dengan peluru anya plesen kiberet ini senapang patah serta 120 bintarum anya permit. Mahkamah sedia jamin semengmahi ribu ringgit dengan dua orang penjamin tempatan bagi 6 tuduhan berbicara di Mahkamah Magistrat. Bicara kes bau, wang 27 taruh beranju dengan 6 anu beranmahi. Dari ti dog tahan Rayman sebab sebab ti dog tuduh ngajar seksen ini taruk song V kurungan ni kanun keseksaan berkait jenayah terancang. Nah ini masuk individu dog tahan durungan akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022 atau SOSMA datimpuh Ops Pusat Merah beran 4 derimpas.

Assalamualaikum warahmatullahi Nazri and Jay yang bakai sebarang semung taru minit tiba pukul ju kemenu. Nanti lagu masu Adila Dalik sama-sama suka. Nyilung seorang aku dengan lagu-lagu mibur kita sampai dah pukul Mahi Bingara kemarin. Dengan program mau pukul Mahi Bingara. Sampai dulu dengan semaan bagi ya, balik dengan kita ada multi guru

0: lagu mesra Adila Dalik, lagu kenangan suka sama semuka. Semang jumpa di Pupikul Iju Akimenu. Terima kasih kerana belakang ada masih bersama dengan kuda community.
1: Penetap Budi Diesel di Dok Pengurut So di Anuberan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai Ijo Diesel. Miris Ijo Diesel subsidi ngarga RM2 mengsep di liter. Yang periksa tak layak kada. Naik pemita yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

Saya kawan di cintaku di bumi kenyalang. Lagi mesu Jackson Boson dengan IBPOB. Kita ada bersama kami dalam bila segmen ngancang putih kita ada kami 24 April Beranju 2026. Hanya punya masa berlalu menurut Beranju kita ya Beranju kita ada Beranju berarti kita menyangkau negara lebih setengah sewat 2026 setia. Jadi pada jangan kita mungkin ada sewat 2026 nanti memarui menjaji ataupun lagi nungkah doktor nah. Sewa 2026 ti ngeban penyenang ngeban pingasi kerja kita dengan bagi balik dengan kita ada tiguru berdagang ataupun sewa ti tengah lagi nak pincian kita.

0: Oh, nerapu.
1: Nerapu, ada kena darah min ka?
2: Gapi-gapi kabar, dekai nyaut aku mau suijun.
1: Oh, nerapu.
3: Tapi dengan nerapu makin pendir kukudulin makin. Ada yang untuk pernikahan kamu buka ka? Masih ceh, buka tu buka tu buka.
1: Ayo, ayo.
2: Muat namu, anak kakak. Tanang ko asik mati na. Ani nak pawan mo manag lamat-lamat anu ti.
1: Kait je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra, minta tolong dengan masik ni kena dua ti garam.
2: Ayah, you magati garam taya.
1: Aku nak ramin tak masik ni kena dua. Ranyum kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang netik manak. Da ire-ire bayu manek ira no overtime manten ne medua nuti na babar mari lambat ta overtime
3: oh,
1: manten ne
3: muen ka
1: aye
3: aye ye ah narapo cuma tebek ka bi payan namo kan ada sauk sauk nyugon na jami dua ti matuhai nyak menawur bo ye cuba cuba sauk tebek ka dadak dadak.
1: Aye, terima kasih ya. Nak kini dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia. Kai ku dapat tu hayat ya. Disupat ku tia. Ja anakku ije nak muas daramin.
2: Aye, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
1: Aye, ada ada tia ada ada. Terima kasih ya. Nak kini dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu ti kudungan neburan tanangnya pengen buran tibo abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya kudungan na kakak bo
4: he mau kuaninya pimulip dekai biguna
2: kena

Okey, Joget Kota Kampung lagu mesua Christopher Muni dengan Clement M. Lebih kurang dah 20 minit ini kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur supaya kita keping dengan program orang pukul mahi bingarut mati.

I lagu masuk kumpulan Midnight Strangers, lagu Nana Cinta Dua Simpang. Yang tidak aku masuk Sumut Glinas, Joget Glinas, Oko Glinas Ingan. Aku main mati ya, kita bersama dengan Titikin Program.

0: asih-asih kada mada oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu mada oras. Tiap-tiap lama tanu mada oras. Padu-padu nama si Ed mada mada oras. Oi, amu damu entek debak tuad mudamu ma. Puad mu adep mudik beraja. Asal lama tanu mada oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku mada amu mada uras aku. Mana mu daru-daru dengan aku? Bukan aku nangku macas amu tinang ku nuntus uras ti. Uras ti uras sami macas ti macas aku. Salah kah?
0: Memang amu mada uras damu menan macas amu. Uras damu pun uras kene. Pak asap mendadak amu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni ke zaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni kan amu panai amu nyana dengan ke zaman menurut termikin kan kai tuna notice board kan ika nyana dekai minan pikir
0: kai asap ti memang nekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir pahamu made oras debangi ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ketuntuk kurang mikirnya ya baru mempunyai nasi aku ti pantah aku kurang kabar puanmu ya
0: anyap ku ngabar namu bedaruh mati nah aku mena nyiak amu madek oras debangi ramin mau ngabar bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh hei nyap guna gunan amu ngan salah amu aba cuma di uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujekain ngasuh inya kain ngagu.

0: Udah mah berita diri iatne, diri selakunya, dah kak bagawe, dah mau bawa tempat tahun barahu. Jadi kan ya, diri ampus lagi lah. Mah ingatan, dah mah patut diujak kerajaan selepas diri bagawe. Diri mau bawa tempat tahun barahu. Kak kuah dirinya nama lagi mau mah, pasansam je orang. Pasansam mengkoti tahun, mula tahun barahu. Jadi, seperti biasa, tua kampung Madin dengan aku, masa payagi ampus ke RTM, Wai Membidayu, di channel 106.1 bo, kalau radio. Kalau kita anak ambar radio, pakai handphone, disebut RTM Klik. Jadi program kata dirinya, ingat dinyebut kian, tiap hari Kamis pukul 8 malam bo, jamai, parasa kita, dirinya nakak bagawe, selamat bertahun barahu, selamat datang ngau cak kampung Madin.
1: Selamat datang, selamat bertemu sekali lagi.
0: Dan mana kata tadi kerja mak kampung?
1: Kata-kata yang kami milih pada kalinya adalah kata-kata amai ataupun kata-kata anak dapat dipakai sembarangan. Nanti kaya ataupun membuat maksud anak sangat sehat, anak sangat batu untuk didengar, untuk di sape-sape nangaria akan beralah kadang-kadang buih kena hukum kalau sembarangan ni kata-kata apa. Ya kuanya.
0: Kata-kata amainya dengan amai. Kalau amainya kau kata orang putih tabu je tau. Bukannya tabu dimakan kata pun pantang larang kau. Jadi amaiatnya banyak amai. Nak jenis amai. Amai makan, amai tidur, amai nanam, amai bajat. Macam-macam amai kau. Amai ke rumah, ke tangga, ke rumah tahun diri. Jadi amai makanan. Abai nanam batanam jukut. Amai diri nangar rasi, nangar amai nang mimpi. Amai rasi, amai mimpi. Antapanan. Amai nyabut jukut. Amai nyabut jukut. Ada jukut-jukut namai sabut sebarangan. Aku amai ke rumah ke tangga diri. Ke rumah tangga. Dalam rumah tangga di amai. Aku amai ke rumah tahun. Ke padi diri. Kakak amai ke namanya ke pun buah ke buah-buahan ke kabut buah-buah namanya jadi kompok buah-buahan tau. Jadi amai macam-macam amai lagi amai macam jukut antuai antuai namanya tojokan kalau tojokot bengkok jadi dengan lagi namanya tojok antuai. Jadi diri mula doh lah dengan keke Madin namanya amai dirinya doh nerangan amai.

0: menyerok nasi nunuh, olah diri nasi nunuh. Hmm. Amai juga lah kau kan.
1: Amai, anak amai, buih
0: rati. Amai, amai janjang-janjang naik ke rumah dangan.
1: Oh.
0: Amai minyak marak auma marak tangah rumah dangan.
1: Hmm.
0: Amai mani kadaya ai.
1: Oh.
0: Ah, amai matanam jukut.
1: Tertentu, tanaman tertentu.
0: Tertentu. Ah, coba dok nyamai amai dok kau.
1: Amai dia mai dari segi sabutan nado cegu
0: oh,
1: sabutan macam dari macu ko anak mui sambarangan hasil kadam rumah.
0: Dia mai arti macu doh macu kata tak ada kata macu.
1: Macu macam adono je dari kami.
0: Oh, nyabut cukup lah arti.
1: Oh,
0: nyabut kata-kata ngan patut disabut adono wow.
1: Oh.
0: Dia mai arti dono. Kami ya kata make kata dono nya.
1: Biasa urang ningat mai dipacui ko.
0: Oh, macunya arti kan urang mati.
1: Oh.
0: Urang ampane bakata ngatai urang mati ko ya. Macu.
1: Oh.
0: Macu. Kalau kata macunya dono ya ko ko no.
1: Oh.
0: Ko nama sebut kemarangan.
1: Nak mui.
0: Nak mui
1: dono. Bukan mainan kata ko. Biar jang mayane pun dia mengakai kata ko nyabut cilaka kecelaka lalu dah kadang-kadang memang kemudakannya agak caradik batonya nak nahui jukun saya aku kabur raput kan kadang-kadang aneh kadang-kadang angit selepar war masa pegawaiannya mabuk dan tabat abu raput sampai gua ngicam selepar ku jantai yang mani lah kata aku
0: damai ate abu damai ate raput aku menanahui damai abu abu nyerawi lah si jukun udah habis mati abu lah
1: abu abu
0: punya kayu kena api tunu kemakan api kayu kan anak kebapuri
1: anak bapuri ya kau gak lah kiri ke manusia
0: abu raportnya raportnya aku menanahui damai abu nahui lah abu nyakut habis lagi
1: guys rati-hati lah
0: raportnya guys
1: punas guys rati ya kau
0: punas guys abu raport.
1: Kau dari segi kata-kata kadang-kadang
0: kata bahannya aw. Kata dah paling banci lah kau.
1: Banci anak mui dia ni anak.
0: Namai dia malah aw. Namai dia
1: jadi kamu nak mui.
0: Nyimpah lal- cilak kau, kau mati kau.
1: Macam-macam anak mui lalu kau.
0: Mendahan kau jaya-jaya jaya. Nyimpah lah kau.
1: Nyimpah aw. Kata-kata dengan biasa di kawarat terlalu manas kene kene dah. Urang na banyak bagama dah slow dikit ikut kesehatan lagi kedengar batu ga tapi perlu ga kita nahui ame diguna men kalau nangar ya kalau urang berak diri tinggal aja kejarenya do
0: tapi kata kau mesti mau disimpan bo mau dibukukan kata kota cam abu rapot bungas gais cilla ke dono kota kalau mesti mau nahui ga rati e kau bahasa diri bakal
1: bahasa diri
0: tinggal na
1: sidi
0: kota kalah jadi ya lagi
1: Sudah dari segi olah
0: olah nyamai olah nyamai olah diri
1: kalau ke dapur tai padi ke rumah dam rumah dah bau cegu ame kita matakan tai kalau naik ke rumah dangan ame janjang-janjang ataupun kalau naik di arek batangau kau paha disasah kau tai olah enggak ama ane lah kalau orang berdudukan ke sami minta perungi ke orang
0: ame kaintas
1: kalau tanang urang ane naik di dapur diri hormati urang bakalakar ke urang-urang tuh biasa ke sami ba jaku diri kalau namanan
0: budi bahasa aja
1: budi bahasa
0: budi bahasa lang kok budi bahasa ada mah kan dia kata diri jaku mesti mau adalah gua ke rumah tangga deh kan naik ke madangan menyanjang-nyanjang membak kasot-kasotan
1: sidi walaupun gagar rumah dangan pemai
0: hormat ke madangan
1: gagar parapur ke nak mui
0: jadi biarlah me ada mai matang ke rumah dangan kan ya akan mau teleponi doh matak di atak ngau
1: ya nyaman kan ya
0: ame nyarujuk nyarujuk lah nak anak ini kan matak ngau
1: nyarabu dangan
0: nyarabu dangan me nyarabu nyarujuk nyan nadi dangan mungkin tidur dah meyake
1: mau rehat
0: rehat waktu bawa tuwe ke kalau dia naik kata me tak tiba-tiba ada antakan mat atak dia lalu makan atak dan makan nak badaya makan atau makan padahal dengan ke cukup sedikit nak cukup
1: sedikit jakuannya
0: tiba-tiba makan ke madiana basi cangkok mari ke makan sedikit lalu kena madah cawal patah kadang kau bahasa dia dengan kau mungkin mampu banyak ampah dengan masih dalam bahasa man kau hanya rujuk atak nanahwi nyamai ke
1: betul nyan ke bagi ampuk rumah ataupun dari nunaan kalau bahasa mikat balawak lah terus ke rumah dangan rumah sabatu paro banyak juga perlu dihormati kalau nyenok baras dan pabarasan amir yang tukat ni aleng kota nak mui kalau bahasa sah pun namai
0: kadok-kadok
1: kadok-kadok dia kulantik ya nak batu cukup jako
0: kucibarai sakit basak sakit
1: jako kalau dari aneh ke rumah di

0: Sendiri punya kau pagi diri dah. Kalau awak kenangan masa batu parame balagu pakaian bau cegu.
1: Oh, ada enggak mamai balagu ke dapur. Kalau bini balagu ke dapur jar baki urak nanti kau sidi tahalo kau. Amai nyarundo ke matang kau.
0: Alah bu ya. Benar ingi mak dangan naik kau. Diri bae ge tau diri ge ari. Oh. Jandela ege matang lah. Nanang kau was.
1: Nyarundo ke matang kau. Masih kencong mah mantu kencong. Oh. Kalau tay, hanya tay amai sendiri tay banyak amai ke rumah kata enggak amai ke makanan diri nyebut makanan banyak cukup diri amai dimakankan. Misalnya lah makanan ada orang amai makan kale, ada amai makan piano, ada amai makan kijang, ada amai makan sawah, ada amai makan ganye. Jadi sabut kasabut kesalah kasar dan kan ya dijawab kenapa kami makan ganye kan makan nasi ganye jadi kalau makan ganye kan makan ganye buat makan nasi ganye makan nasi sawah makan nasi kijak makan nasi pianuk makan kale amai kami kale jadi kami pun amai makan kale buat makan ade jadi ada amai makan nasi kale yang tadi namanya tagai entah ada banyak mata keedamnya ada gak sebabnya lah
0: ada sebabnya ya
1: sebabnya ngerti makanan ada tanaman amai makan nanam poe amai nanam nyai amai nanam gamang jadi jukutnya ada sebab dah tak jadi ya rati kalau jukutnya tak jadi anak dah nyaji cerita kan mama aja kata anak antuha anak muda
0: sidi
1: jadi dah ada balaku ikutnya dari tegi hari
0: ada kisah di sebalik amai ko
1: amai ko dah makan kali banyak kan ya kemakan kali pinjam makan kali je kuite gato pak koreng koreng makan makan sawah kalau basisi kuite jari disampai at nang kuit sawah disampai at nang panggang kali tomo banyak lagi
0: sidi
1: jadi macam ke badi nang badi badi makan kali jari badi makan sawah badi makan ganye dan makan ganye kenahoi lah macam kaminya lah akulah mamai makan ganye kaminya memang gak nak makan ganye tapi ganye ko ada ke makan nyaman jadi ke makan ganye nyan sangehan meh sangeh ko
0: sengat,
1: asma sengat sengat makan ganye kangangan kangangan sakit rako kan ganye nyan dah waktu namanya ngamap sakit paha kampak-kampaknya kaing-kaing jadi amai makan ganye jadi amai makan sawah ya kau gak badi anda badi macam-macam makan luar kau tahu amai makan piano makan kale jadi ada gak orang amai anan namanya tahu tungkau tahu tungkau lah macam tungkau memang nak muih dimakan macam ada orang aturan makan binturut memang nak muih makan dia nanang yang nak muih kau tahu binatang macam padi tahu kan poe padi poe namai tanam makannya hanya mui ana engko gamang namai tanam ya
0: makannya pun dalam mui
1: tapi gamang yan maka kau nanam yan mui makannya pun nak mui
0: enggak sidi ya
1: poe yan nanam yan mui makannya mui hanya kau ga nanam yan mui makannya mui
0: ahya ada ga orang mai tanam ya
1: itu sidi lah ahya nyan ahya emang ana ada kan mui dan agak badi itu hajari
0: nantau engko ikut keturunan ikut kisah keluarga masing-masing ada masih kekal ngemai diri bah ada juga dah ngarapus cerak ngamankan dia ringkat-ringkat muda lebih lagi dah pajanan kadang-kadang diri pus ke rumah lain bangsa lain keturunan pajanan anak dan bercerita memakat naja anak gak memai jadi yang hal pribadi lah hal amai pasal makanannya kami pun agak dapat nganian ya ada orang amai labi amai binturun amai macam-macam lah
1: abah amai yang ada macam amai biasa ngamai tungka tungkanya memang nak mih lalu
0: amai dirapus-rapus
1: memang ya haji mangka jadi kadiri di mangka badi mangka kalau lagi badi selagi cukup amainya ada badi mangka badi mangkanya nanti ada kalau ada kesannya kan ya
0: naik di sendiri
1: sendiri
0: dari nanggungnya nang
1: nanggung ya jadi walaupun cukupnya dah dunia modern amega dipakai hat
0: sidi
1: kata amainya cukup nambi amai pakai hat kareknya lu mangka di badi mangkanya
0: di sendiri nang
1: badi mangkanya badi mangkainya ada dua cara badi mangkak ka di sendiri, badi mangkak ka kamaru diri, badi mangkak ka keluarga diri,
0: anak diri,
1: anak diri,
0: kamar diri,
1: kau yang badi mangkak nyentai. Anaknya misalnya lah, misalnya kau mai makan nanyai, kau makan nanyai kau, Bukannya kau yang sakit ada agak nak anak kau pika kalian lain sakit baru ubah dia
0: cara nak langsung naik dan lain
1: anak lain
0: betul
1: macam kau banyak abadi makanya bukannya bukannya tu macam ya esok tadi kena uka kena dia luka garis berdarah abadi makanya nak pai tenang
0: sidi
1: ya mih kau orang lain kau kemaru kau orang lain-lain ya kau nya abadi mangka amai makan makanan yang tadi jadi amai tapi saya amai ke rumah tangga. Amai ke rumah tangga dah nyabut tekan. Amai olah tingkah laku tai. Amai lah masalah naik ke rumah dangan. Kan dia kan rumah dangan batu-batu wau.
0: Sidi.
1: Rumah dangan batair, batikar gatah, batikar padani, padan lop. Amai naik ke rumah dangan tip batikar padani, pakai kasut au. Kan dia kan rumah dangan kepada ni maka tiga dalop ame tak ke madangan gurik ngat ke kursi dalop dangan au apa lah tingkah laku kami nyambutnya bukannya nyambut sape-sape nyan nyalah amalan amalan diri amalan diri ame sorsi senyong katikar jek sorsi senyong katikar ame sorsi senyong ke atas kursi dangan ya kuanya jadi amai kotai kan ya amai rasi amai mimpi damai terasi nyan
0: rasi yang wih dalam bentuk bunyi-bunyian ataupun dapat di binatang dapat di manusia jadi rasi lah macam nak kacuit nak keto ke rasi tolin tapi bagi diri angan nak merati nyan kadang di, ikut anan diri selera diri kalau mau turun keraja bagi orang merati keto nyan ada bunyi-bunyi tertentu an bermakna bunyi biasa kok anak ada memel nada buruk ngotai.
1: Buruk rasinya banyak kan banyak keto ada.
0: Demi lagi nak buntak nak kacuit.
1: Bukan buruk aneka buruk rasinya. Nah ini buruk rasi. Demi aku. Kudak nak apa nak buruk rasinya. Anak anak kacuit. Rooh.
0: Rooh.
1: Dunut ke? Dunut. Rooh kacuit. Buruk tuk-tuk kaya. Macam-macam lah bunyi buruk ada di rasinya tai. Jadi misalnya lah kau dengar kacuit tai. Biasanya kacuit dengar anak berita anak batu kan. Sekurang-kurang pun saya kacuit tai mau mendekat dari hujan. Ada juga kacuit yang mari mereka tu lah. Ya sudah lah barit nawa sana kacuit ada berita anak berita orang jahat tak ya kau kan. Jadi kacuit. Kalau keto yang tadi nyebut keto kan. Keto paling mudah lah. Keto ke hadapan, keto ke baikak, keto ke bak, keto ke kanan jadangan. Memih turut, memih nak memih turut. Ada agak kak nyebut kan rooh. Roohnya kalau bunyi rati, bunyi mah bunyi roohnya. Jadi mak binasa. Kalau roh bunyinya, kalau lagi hari, ada orang mati berdarah lah jari. Kan dia mati berdarah banyak lah kan. Mati jantung, mati orang mati babunuh, mati eksiden. Jadi matakan roh, matakan. Kalau dunut nyantai, dunutnya lah berita berita jahat empat di jauh lah. Kampung jauh, mencium kampung, bukan sekampungan ke.
0: Tapi mungkin keturunan diri juga.
1: Keturunan diri juga. Jadi nyantai lah pakala rasi, pakala mimpi. Mimpi kan, banyak mimpi. Kalau didengarkan nak jadi orang mimpi jahat dari mimpi tangga gigi, macam-macam mimpi lah. Mimpi anak mimpi rapusnya, mimpi tangga gigi, mimpi meagi au anak batu-batu itu adalah mimpi. Jadi setiap lagi jekutnya, lagi arek orang bapasan, orang lagi arek bapasan, kan dia memakai surat, memakai WhatsApp, memakai damai-damai lagi. Macam-macam kan. Di arek kamu kata pasan. Satu pakai pitis.
0: Pitis.
1: Kedua pakai
0: pingat meh ke aku.
1: Pitisnya duit di arek.
0: Duit aku bawang tangan-tangan.
1: Pitis kau duit siling. Macam duit siling ini kan ya. Di cat ang kapur, pangkiriman.
0: Barat tadi aku.
1: Kalau kau mengkirimi kau pitis kau te. Kau mesti atak ke aku.
0: Wajib kau.
1: Wajib atak lah. Wajib atak. Jadi satu lagi meh ada yang mereka. Mangkok meh, mangkok angkok merah, apa nama yang kau?
0: Angkok yang kurang paham aku.
1: Ia apa namanya? Mangkok lecaik dan darah. Mangkok cair darahnya minta tolong darah tiye. Minta tolong bantu.
0: Minta bantu.
1: Minta Dah meh, dah meh. Kau dah, dah meh mangkuk merah pada meh kau. Tapi pitis lah kau tahu. Pasat ngi are. Jadi kalau cukup nyeratang kan diri, nanti pitisnya batolah nyuruh hatak, nyuruh nyemarak, dah mana batamu. Tapi kalau mangkuk di balik, dah meh cukup ke atas selaku cukup dah merahnya dicaik merah. Dah meh, dah meh cukup dah merah selaku.
0: Nabi ku.
1: Angkuknya pasan kuat lah kau. Pasan kuat. Jadi mimpi rasi antapan, antapanannya. Antapanannya banyak dek kayak nyekuakan kayahan.
0: Ayuh pakahat.
1: Contohnya lah, singa dohba makan. Ah, singa dohba nyocok. Singa dohba ngarokok dan meyake nyekuakan.
0: Nyampa.
1: Paling biasa aneh lah, nyampa ngarokok singa dohba tay makan. Pinek petulian. Akhirnya di orang apabila orang mendahit di makan, mesti sebaik nyocok. Terukan noise kan?
0: Noise.
1: Nangkap. Supaya kadek antapanan jari.
0: Ah, udah pajanan diri. Ada
1: pajanan diri. Kalau antapanannya banyak lah. Karena patok uar ke, tapantok nggak paling sepele tapantok kan? Karena uar patok ke, macam-macam antapanan tay. Uka yang ke dalamnya antapanan. Jadi banyak kan ya apa berlaku kemalangan. Iya, yang ada membayang makan baik, nak singgah, nak percaya kalau kau mimpi kau keburuk kerasi, nak percaya kan? Datakana buruknya percaya. Jadi amelah dipakai hantai kata kalau mimpi diri rasi buruk diri, kata antapanan kau tadi amelah dikepat ni au.
0: Baiklah.
1: Jemaah lagi.
0: Okey, anakku nak ada juga olah-olah anak muih dalam rumah, terutama waktu mam. Ngampak sabarang anak muih meyok mampun kira anak muih juga apa lagi kalau dia ada bagu noko agung jauh-jauh mam sambarangan anak muih jukut kako dalam rumah tangga bajeri ane jukut kade gi are urak meyok-meyok ngan urak bayat nyaru payangan ni meyok diri anak muih meyok mam balagu-balagu kamu lah. Noko agung pun berita anak batu rati kata ada bunyi mama mari
1: empat
0: sambarangan jukut kaka ada makna termasuk nak canong kakuala nyan gay kata-kata dalam busak gay yang busak paragi ke dirawati anak mui apa lagi ngelawat kata-kata sumbar jauh maki-maki dari adat dari kaya dengan cukupnya nanami digunakan sabarangan bah kadek majerak kadek buang tonut kadek nganai di sendiri juga tayu nangi anak mui terus lagi kalau kau ma maraga uma ke maraga kabun dari maraga kunci anak mui di pampak sabarangan anak mui di tutup sabarangan bah maraga rami. Ya kau hanya kecuali maraga pribadi kalau yang ceritai lah kalau dan mataguhi tanaman ami dibuka pataguhan dengan nak muih kau kalau dan ngumak tanaman baik durian baik damia kaboni walaupunnya tarik disusun ya kau diarik dihormati bana ami dibuka sementarangan kumak dengan aku cegu
1: Allah
0: ami dirojo mamai
1: kalau pasat nyantai topik dia kena mai amelah di rere amelah kaupan kamai dinyantai tidak ngaririknya itu yang nantinya kan amai makanan diri amai ke tanaman kauma ke tahun amai diri amai tungka tabut diri kauma ke tahun rasi mimpi jauh kan amai antapan amai nyabut jukur ke nyabut itu lah amai dikit nyabut domenok tayo maya nyabut dono nyabut tangka mati kau cilaka anak muih kau kan amai juga kau amai ke rumah tangga dia nyabut tayo jamai kau naik ke rumah tangga dengan amai jonjong-jonjong jamai diri amai mesti ada amai ada demai jaka nak tertip lah kan amai nak kata ke rumah tangga tayo amai nambah agung sembarangan lah amai macam-macam banyak kau maka tahun ke padi baras kan
0: kau mau gak setiap amai kalau dandah nyur ke antaraan anak mih diubah sorong kau walaupun nak dipakuat nak dia di pantas tanah anak mih diubah sabarangan
1: kau mau tahu tekan amai banyak setiap amai nyan ke pohon buah atau pohon buah-buahan nah kau nyamai
0: mataguhi aku tadi namanya dibuka petagudangan
1: kalau dah pohon kinai dengan ke pohon rambutan dengan ikan ke dah di pataguhi, pataguhi mah dibabat dengan batang daun kayu kan?
0: Tahu.
1: Ataupun Dami ada main Pataguh. Pataguhnya Pataguh Bombo ada.
0: Lalu sidi. Paling si, mudah Pataguh Bombo kok. Diabab jagoan kai.
1: Pataguh pantai ya dewa kan. Nanti aku 4 detik. Kau berat ya hukumannya. Kalau dihukum lah ada hukum petahi-petahi. Kalau buah-buahan. Jadi kan kalau durian dangan kan dikumak kan. Amai juga kan.
0: Amai.
1: Namui pantan amai motek dandang dari kumak. Kalau dipotek kok. Satu durian. Kumak, buah-buahan di durian di kumak, kinai rambutan, manggis di petaguhi au. Petaguhi anak mui. Jadi kotai kabuah-buahan kakabondangan kan. Banyak kakabondan tutup maraga amin dah dibuka. Jadi amai. Jadi amai yang biasanya tai, amai ke manusia, amai ke tanah, ke rumah. Satu amai nyantai je amai. Tapi hanya amai jukut umum maka buat matahari antuai misalnya kan matahari ada amai matahari kan kalau matahari tamak tai matahari merek hari
0: mega kawasagi hujan darang pun ya gaya-gaya
1: kalau lah matahari lah hujan darang matai
0: mamari pun kalau buat tarak ngari hujan pun dia nak mui juga
1: aji nak mui kalau Riujan kan nan darang ada antuai. Kare nami tojok antuai ko. Nami kawar kamu dak nami nanang ya antuai. Jadi adalah rati meang ko masalah e. Adalah mai e amela di jaan. Paling ge are paling gai ge muda are pada madah mare ari janyarak nyeret. Nyarak nyeret nami ajare me ari antare ge are ni apa mataki. Waktu ya nantu bajat ni kena jari. Antu dah duhani mamari ya bajat. Siang hari tidur jari.
0: Lagi rat ni bajat.
1: Lagi bajat.
0: Pokoyat.
1: Tapi tiba taka alokasi dia juga au. Jadi juga cukup dekom walakum kali giare. Jadi kalah pasat-pasatnya ame juga di ane mari reat. Misalnya miti mau kalau dah sakit miti dibantu kena beli saumak.
0: Saumak
1: orang bantu sakit ame di musik ya gila lah musik nyempat tanya dami apa nyian dami nyian nau nanti mau usi bertanya jukut ame nyarabu tekan nanti mau kalau di nanti mau batulung dami apa baru bantu tolong bantu lah kena nau tolong bantu jadi ame di pakai hat jukut ame lah diri ame dah tak kena baru ni ngawa jadi kayak arek au. Dah terantuk baru ni ngawa. Dah tak pantuk baru ingat kemaraga. Kenapan kena jukut. Emang dia pakai hat. Kau dah kena jukut baru dah ingat. Jadi kalau masih ni lagi Madin.
0: Dah nak juga dah kau jumlahnya.
1: Kau lah amelah diri kau paan kirae kata-kata diri ka amai diri. Jadi amai diri amai kapat ni amai yang banyak badie banyak maanai kalau batanam padi tainam nyai tainam gamang nanam padi poe ada agak amai makan binatang tai daging-daging binatang ada agak amai diri antapan ada agak dia nyebut amradi empat di rasi empat di mimpi amai dia nyebut jukut, nyebut dono, nyebut tangka, mati ke, nami sebalang bau. Kalau batang kayu dengan nami ditangka, tangka balik, parak bawa nguang lah. Amai ditangka, amai dibalik, maraga, amai ditutup, namui menutup maraga ke, mampak maraga. Mampak maraga dengan namui, kalau di ngentas kermah dengan nami keco-keco. Kalau waktu mamari, kalau nak memeati agung nama itu toko kan?
0: Kampak-kampak, kena sembarangan, nak berhati-hati.
1: Kan dia, memang ada
0: hadiah.
1: Nyabut deh karena motosikal.
0: Kan dia ada lain orang lagi. Nampak
1: orang motosikal. Nampak pakai motosikal. Kalau dapat ailan lah kau mengentas.
0: Anak batu, anak sinu.
1: Anak sinu, cakap tay. Jadi walaupun cukup kau memanglah munyi motor sekali enjin kan kuat tapi dikurangi au. Kata madangan jadi kau mah katahun dai emang diri kan ada kurang bau mah batahun tapi semangat diri kau masih lah sebab jebata diri masih nyaya laut leluhur diri masih orang tua diri masih masih hormat kaya kan mari hormat tiap tahun diri masih nyangi patunuan kuburan orang tua diri nenek datuk diri Gare amai kan jadangan.
0: Amai lah.
1: Amai. Tapi kan dia dah mui diingat kaya.
0: Gotong royong.
1: Gotong royong yang iya. Jadi gotong royong yang tai amai. Amai kau tai. Remeh api amai eh. Namih diangkahi patunuane. Namih dikamihi patunuane. Walaupun yang iya kau tai kan. Amai mesti. Mesti ada. Jadi kau lah. Cerita kami yang tai. Cerita pasal amai. Mungkin amanya yang banyak luas bahasa tajuk ya mai nyantai. Mungkin ada lagi nak kami sabut.
0: Nasapatnya buta ya.
1: Nasapatnya buta ya. Mungkin masa juga nak kurang deh ya mai. Terima kasih lau.
0: Terima kasih Kak Artim.
1: Terima kasih Kak kita. Jadi memang kita mau berhubung kami lau. Kawan kata kami terima kasih.

Dan kita bersama dengan di dengan program Dodoga Natu dengan Dodoga Peluang Berdaya Jilin Impuro, program kata diri dapat dokapin lagi dan dengan jam tersama Huang Minggu Bau. Okey, dah setengah jam lagi di pukul pre-evening hari. Dengan sini dengan lagu-lagu penghibur Dodoga setiap kenakan semua berita. Dengar itu, selamat dengar dengan selamat beriah. Selamat berehat bagi balai kita. Dan benar-benar kucing masih hujan.

Lagu lagu musuh Tripadus Band, lagu kenaan Anu de Nyenun. Ini dia berlaku Danu de Nyenun. Anu dia berlaku dengan Ani dia berlaku Danu Ti. Ani dia tunah ke Danu Ti, harap dia berubah lagi dia musuh Danu Nyenun. Ada pun mungkin Danu Nyenun dan boleh tenang kita sebagai pengguna kita, kerja kita ada depan.

Okay, lagu masuk di Velo lah bukan anak Amu Dayung Bidaya. Pagi-pagi ya, boleh kita ada minat main ball. Pertama-tama ada berpagi, yang pagi ya, semua dengan liburan. France, Rabat dengan Maroko, pukul 4 berpagi ya. Kita berkena asyik ada dapat menang pagi ya. Kamu pukul 4 berpagi. France, Rabat dengan Maroko. Sementara ada Anu Ijun ya, ada berlawan Nanuti, Almahi, Anu Buran. Argentina ngalah Egypt, taruh 2. Sementara Switzerland ngalah Colombia, 4 taruh ya.

0: Okay, lagu su Harry bersama dengan kumpulan si Drain. Lagu mana yang jauh bicara 46 mini trim pas pukul mahi bingari. Terima kasih ini terus ngilu bersama aku dari segmen ngancang putih kita ada yang gratis sampai pukul peri bingari mati. Lagu-lagu pinggul bagi ya bila kita ada beriah atau berihat dan ngerti.
1: Steady, babe, dijanjek kita ya.

Oke, ya, Joget Steady Babe masuk Lenny Loni Atimala ya, dengan hibur bila kita ada minat lagu Joget kita ada ngerti ya. Ini berasal pukul perihati kita naga pusat berita radio Kuala Lumpur. Bersama kita bersama dengan Gerai Bahadurkan dan nyambung tegasti pukul perihati dan pukul semang dua terungan dari segmen Ngarumpawun. Dengan saya nak ganti saja aku dapat bersama dengan bila kita ada yang ngerti hari anu 4 perihati nombaran Jum 2026. Sekarang kita akan berbicara dengan mengharap lagu-lagu de susun kita de kami nanti dapat menghibur asing dengan awang kita dan kamu kita bersama. Jadi sekarang ada salah-salah nyuka ampun, nyuka maaf dengan semua balatu kita.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin apakah semua dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

Ragu Brahman dari Dr. Wan Badashia jawab pengudip tepat netak Madin Beringan ya 20 minit lepas pukul perisi ngaram seram ngaram seram dapat dengan tadrum segmen ngaram pewenta yang ngaram andu pat ati ya peri andu bulan Julai 2026 ya dengan adi babu setia bersama kita. Terima kasih harap so perangan dan pecah Brahman nekapin abang segmen ngaram pewenta sebab tidak dapat sama-sama kita dengan automasi wifi media pukul semang dua setelah pengarap nekap pukul 6 isan-isan spiky. Rebasa di Terep Jum Raman Adap Tangan Ragu-ragu di Medok Sediakan Sopra Kesempatan yang dapat sama-sama Akhir dengan Agas Ngaram Pukul Semang Sengaram Namun biasa ada perlu ada wifi media Kat lepas sana Terep Jum Udingan Raman Adap Tak Ngaham di tengah program ya Pukul Semang Suku Sengaram Manina program Nateng Dingin Di Namun biasa ada perlu ada wifi media Bada penerbit program di Anaina Hazel Dius Lepas program mana Terep Jum Udingan Raman Adap Wifi Media Dekat Pukul Semang Dekat Pukul Ngaram Terima kasih di barengah Rebis Ingan Adimur Mian Station Wifi Media Medina di jam tadi studio 20 ni minit terpas pukul pre sing nara mengenai aku harap sop dengan dalam buat senang ia dengan di sabah kuna Medina di kedai yang kerja seramat dan dora kerja mengenai dengan yang dengan di un pihak-pihak dari minara sampai keringah ke FCU Permain di Wifi Media nekap neban segmen dengan rumpuan tak ia dengan manuati pre yang bulan Julai 2026 ngaram anupat

tetap budi diesel di dok buruk so di bulan Julai 2026 Fred dapat bedak tuan depo moto adi pakai ijo diesel miris ijo diesel subsidi ngarga RM2 mengsep di liter. Yang periksa tak layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

Lagu ramai dari Dr. Man pada Felicia Gek ngaragu di Dan Bisama. Terima kasih terus so perdengaran di Bisama ke di YFM Media RTM Kuching. Kena ke hati ni apa je puan nak duduk so pergi ya. Puankah peringatan sen kering nang ya. Terus so pergi berata mai lagi ni kes nin anan dayung ya. Doga hukum denda RM40,000 mai ayah biar RM2,000 perang turuh penyu apankah bedah turuh bedah tanpa lesen kami ayah dah bisa bayar RM40,000 ane ayah redog jer simeng 2 bulan apankah di sewa tina beraku turut nina ana suri rumah ya di berumur 40 di sewa di ngaku sarah di mahkamah seksyen Kuching andu micah mai anu bulan Julai tunu sarah bian RM2,000 perang turuh penyu spesies Chelonidae secara haram ayah doga ngin hukum dena RM40,000 puan kasih mengedua buran jer sebagai ganti kami ayah dah bayar RM40,000 tanda ngana ya tina peringatan terus sopra ke mai tak ada bisa biar na puan kah tak ada bisa nyikan haiwan-haiwan puan kah dang di terlarang ya dari besi penyu puan kah bedah hati ni so dang adi dog jaga ngana dinangku teja hati na penyepuan na teru so prag puan kah peringatan na teru so prag dengan kemana kaya nak pembahan soprag ya Sarah Hati dari bawah seksyen Taruh Perujuk Karung ni Akta Perlindungan Kehidupan Lias Semangat Perii Perumai Mai Biar Benda Terlarang Adi Deh Dognya Benar Benda Pitak Bikuasa Ina berdengar berdina tadi jam tadi studio taruh perlima minit lepas pukul peris ngarum yang sama ngarum di barangan berbis dengan adi obestia miana station wifi MBD ya harap kesal perangan adi buat senar berbis dengan adi berbis sama ke so pun ngemi te jadrum segmen ngancang kepada tangan ini tugas aku dengar berbis sama ngeso perangan dekat pukul semang dua strop ngarum ngana jadinya tak pucuk perangan adi tangan ragu so tiba di MBDOS jubung darum blues

Lagu So Claudia Gerez mana mana rindu patrona mana rapasa perkara perising ngarum serama ngarum serama di berangan di bestia miana station wifi media RTM kucing bestia bersama ngaku di celala nak berbersama dia serap ngarum. Ayo kena kaya nabi pansau pergi ya. Harga runcit rian ron pi prima pi pujuk dengan diesel bapa kekal drama tipu perinak semang rima bulan Julai 2026. Atina selaras dengan komitmen kerajaan Madani dengan gelindung rakyat dengan netu gah bekalan bahan apui kekal terjamin dengan ayin ron peri perujuk ya bapa kekal dengan harga RM4 ni liter ron peri perima tanpa subsidi dina taruh ringgit taruh perujuk sen ni liter ya na budi peri perima bapa kekal dengan harga RM1 peri perupi sen ni liter kemudian kaya diesel tanpa subsidi di harga taruh ringgit peri perujuk sen ni liter ya na budi diesel sel RM2.5 di liter yen SKPS RM2.5 di liter nga SKDS RM2.5 di liter atina harga runcit yen petrol nga diesel pre-index RM5 bulan Julai 2026 40 menar pas buku pres kan jadi nga tap cuba mana datang harga pro mana di Dr. Bana pada Dewi Liana ragu adidan natong.

Raga Brahman adi Dr. Ban na bada bidau pol ponar mun kacun buran rebu atau mana tak madin semangat taruh minar pas sepukur semangat singarum. Lepas hati atau ada pasang sama kita dengan program na teng dinge adi dok ruang dok susu na bada penerbit Hazel Tius adi ingin semangat rebu singan adi hemurat demi Anastasia WFM Bidia. Harap so pengen pecah Brahman anda kabin dapat nasek mengarum pon tak nak pukul semangat dua secara pengarum. Sebab tidak ada pasang sama kita dengan program na teng dinge atau pecah dia Brahman ada petang ragu so division. Channel Sen ngaragu di dan rindu rindu sayang.

An jaragota adidan mas mona dong taban pada Jeffrey din. Samagalam ka pada peringat taderma program nating dingi ako harapangan adi bisa mengeki ngarmati derem buat senang. Nimon adi biasa i ngarmati angan bisa mengaku yen ata sama-sama bipraman ngaragu-ragu sa jaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarmati ata peguru program nating dingi ngaragu sa jaman 60-an. Osman Yusuf Muhammad pun kadongaten den M. Osman inendi sok penyanyi temegah jaman 60-an dan jaman 70-an diki ayah merekod 24 album EP. Ayah selalu naik persembahan bisa mangat tebran Les Fentons, tebran The Singlap Boy, kugiran Nirwana, kugiran The Clan, kugiran The Mods, samun kugiran Lee Dreamers. Ayah pigur temegah lepas ayah peruah ragu adiden Susanna kadog gerar Raja Pop Ye Ye. Artis negara ayah ina penyanyi Malaysia Adis Bungas rekod ragu irama pop Yeye nga ragu i adidan Susanna nga sawas memperi 64. Nga remati atarik Bipraman nga ragu i adidan Kasih Berduka do rekod bisama nga tebran Les Fentons nga sawas memperi 66. Biasar so Singapura Rafi Abuang ina penyanyi dayung irama pop Yeye ripas ayah menang dalam bitanding beragu Bintang Satria Singapura ngejaman 60-an. Ayah ripasana berbenan ka bege naik kerja-kerja penurung puankah kerja-kerja kebajikan. Ngaramati atarek Bipraman ngaragui adidan Kacamata adi do rekod bisama ngatibran The Swallows ngasawas memperi 67. Ngana ja atak sama-sama Bipraman ngaragu do teban pada M. Osman ngaragui adi dan Kasih Berduka kerepasana atak Bipraman ngak Rafi Ampuang ngaragui adi dan Kacamata.

jangan ragu pemerintah sejaman 60-an atau pucuk udingnya dengan ragu jaman 70-an. Dok netap dengan sewas memperi 60-pri tiberan Deloitte ina tiberan Indonesia di temegah sejaman 70-an dengan Madin nanti. Baga ragu temegah tiberan nanti dok dai bedak pemain gitar utama i adiden Barji Van Houten. Nga sewas memperi jok perdua, Deloitte memperuah album i adis mungas ke ragu-ragu adi temegah dalam album mati ina titik noda. Mengapa harus berjumpa? Apa salah dan dosaku? Kak ngarmati atar Ebi Praman ngaragui adi dan titik noda so album i adis mungas. Maria baco ina ni so penyanyi bi asal so Singapura ka sukup timegah so teben jaman 60-an dan repet jaman 70-an. Ayah pigerut dalam bidang seni suara ripas merekod album i adis mungas ngas soas memperi 60-pri. Dada bian album solo, Maria menegah agi rekod album duet bisa mangga kedu-kedunaan penyanyi nimun Jamal Awang, Salim Ai, R. Ismail, E. Ramli saman pelawak Jaffa On. Ngarapati atar Ebi Praman ngaragui adi dan jauh-jauh berkirim salam adi mendo rekod ngas suas memperi juk purnam. Dikira guati dong dai beda E. Ramli ka lirik i dong nuris beda Harun Abdul Majid. Ngana ja atak picu ngaragu Praman tang ngaramati bersama tiberan Deloitte ngaragui adi dan titik noda kerepasana atak Ebi Praman ngaragu adi dong teban beda Maria Baco ngaragui adi dan jauh-jauh berkirim salam.

terjah tambah sama-sama dengan ragu-ragu adi temegah jaman 70-an atau pejuk dingik dengan dua tengah ragu temegah jaman 80-an. Dian P. Sisha ina penyanyi legenda Indonesia adi temegah jaman 80-an. Kada seorang gui adi temegah ina tak ingin sendiri adi dopruh dengan suas memperi mai perempat. Sungguh ia dah tiak aktif nimun dawai pak ragu i. Baba agi dopruh di siaran radio ka baba agi peminat i. Rabis eh, para peminat ragu-ragu nostalgia. Ngalapati atarik bipraman ngaragui adi dan mengapa tak pernah jujur adi do peruah ngasuas memperimai perjuk gandong naik badak pancik. Nyebut dan Norzila kada igi barat tak saru-saru ke kedengar dan nanti. Pak kembali nyebut dan Ella bertatu baga barat tak ngaten penyanyi rock dayung sok Malaysia ti. Ayah dah ada penyanyi, pak sendaga pelakon diki ayah berbelakon kedua-kedua filem termegah di Malaysia. Ayah pegeruk karya beragui ngasuas memperi mai pertaruh diki tipuhana ayah bi umur semangjuk sawa ke beragu bisa mengerti barat adi dan Moonraker. Ayam negah agi beragu bersama ngati beran rock adi dan The Boys kemah peruah kedua-kedua buat album. Ngermati atari ibi praman, ngeragui adi dan dua insan bercinta adi doriko bersama ngati beran The Boys ngasuas memperi mair pujuk. Ngana jak tak pujuk ibi praman, ngeragu-ragu so jaman 80-an bersama ngadian P. Sisha ngeragui mengapa tak pernah jujur kelepasan pujuk ngeragu dua insan bercinta Dr. Ban Bedak Ella and The Boys. Thank you.

Terima kasih Rebis Ingan Adi Babu bisa mengkeinggar mati. Rebis Ingan Ngan Adi bisa mengaku dalam program Nateng Dige. Piju dingi etangga ragu praman so jaman 90-an. Norima Muhammad Puan Kati Meganga dan Abot ini penyanyi biasar so Negeri 9. Dan I menurut berat dalam Malaysia Book of Record kan ia dok gagah penyanyi alternatif solo Dayung Sibungas Malaysia. Reti dan Abot Tati ini alternatif buat orang timur kan dok berat dalam album ingga soas memperi-peri pernam ngarap mati atar ibi praman ngaragui adi dan camar diki ragu hati dong nai pada adep abot kada record dalam album i adi semungas ngar soas memperi-peri pernam Haida Hasnan puan gati megah ngaden Haida ina penyanyi biasar sok Malaysia ia kaus aktif ngejaman 90-an ka kaus sepet perwad dua album ada ngarap mati atar ibi praman ngaragui adi dan manis masa bercinta adi medong rekod nga soas memperi-peri perima adi medong nai bedak seari amri ka lirik i dog nuri sebda Hafsah Hasan ngana ja ata piju bi praman ngeragu jaman 90-an bisa mangga abot ngeragu i camar ke pasan da piju unga Haida adi teban ragu i manis masa bercinta.

Alat dijata masa sebab dengan ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Adi dapat berdatang nateng parik kenangan emba. Memeting ke nyami atau mesinak di penerbangan program nateng dengan mahi kembet. Atau berapa dengan jam ke anu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program garam mati aku mesedian di dengan ragu jaman 90-an. So Indonesia, so penyanyi adi terpegah. Alina ragu adi dan benang biru dok tebat bedak Meki Z. Diki merau rekod ngesuak semang peri-peri peju. Ngana aku juga selamat ngaram ka. Selamat senang, kasoprek.

Raga Brahma Nadi Dr. Bana Badai Melton Joneng Ruru Ati Niku Ata Barata Ada Prima Mena Lepas Pukul Sembangan Di Singan Ustara Mengara Macam Raka Sidi Barangan Adi Baba Setia Mian Station WFM Bidia RTM Kuching Aku Naga Aku Sabah Nang Madi Nati Gigi Kena Songan Kada Ima Dia Mok Kada Kajan Adap Ngare Berusara Merbesara Ya Kada I Aku Naga Yen Barah Pemina Temain Bor Merda Sabar-sabar Ya Reka Jon Per permainan apa ankah main bor di sah France rep dapat dengan Morocco apa ankah Perancis rep menentang Maghribi ya apa ankah Morocco ya pukul 4 sesan andu andu spiky ya semangat bulan Julai 2026 mengana yen engan sabar kunang di agi bisa mai ke kada ima bian ramalan ya ramalan asikah rep menang France rep dapat dengan Morocco. Ngaku daga banyak mata sama-sama dengan Azaran langsung suku akhir Perancis rep dapat dengan Maghribi perkah Morocco 9 Julai 2026 pukul pasasan di saluran-saluran sukan na TV OK. Menaga berangan bisa ge ninga nyuruh super streaman langsung RTM klik di rtmclick.rtm.gov.my ngata sama-sama ha ninga pasukan pasukan main bor adi tak minat ya ngana again semangat mungkin di barang Nadi Westia, Mian Station, WFM, BDA, RTM, Kuching. Nggak kena ke hatta apju dengan ya. Praman ada tangan ragu-ragu. Praman nadi madok sedia ke sobrak. Jadi hatta apju Praman dengan Midnight Strangers. Cinta dua sipang di WFM, BDA, RTM, Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian seingat. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Radio Permesa Thomas Ko aja peko dadang primo ha berdengan nyibur so pergerbisi dengan berdi bebestia bersama ke di wifi video RTM Kuching. Apcu dengi tak pernah ada petang ragu sustain sa Steven. The rate berubah di wifi video RTM Kuching.

Raga Pramana di depan pada Valentine LS Ragu Cinta Kacon Kacon ingin berpendingan mementingkan yang biasa mendengar kami di segmen ngerumpa wanta. Terima kasih di barangan risingan di bestia sama ke di wifi media RDM Kucing. Aku harap ke barangan menyeramkan ragu-ragu di mana dokumen pintu terjam tapi sama ragu discussion di rumah Soprag ragu di Dr. Bahan pada Michael Gayut sama ngeron DBL Project Cinta Siruga dengan aku coba bertugas di jelalangnya selamat kerana muka Soprag dapat dan dapatkan dan aku bertugas. Bye-bye.

menetap budi diesel adi dok pengurut so ni anu bulan Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsep ni liter. Yen periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Onde bila bu na, onde bu.
0: Onde di mana? Sampai mana bu ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Onde di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Onde no?
1: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buuh na emu.
1: Bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa makan di taban bokon? Tih mau susah tak, kau pangus guna air depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak, siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok tiap kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama muni ge tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Ade sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri mengingat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi depan mu. So no nak nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras tapi gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadur edrum.

tetap buli diesel adi dok buru so ni anu bulan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset ni liter. Yang periksa atau layak kede naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siut solaman web budimadani.gov.

dengan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang bertanding hati dapat

0: Karena hujan masih renyah.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi ensi.

microsleep. Ina minyap kadahreda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh hisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik raja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, mitia daingan berokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayua kais. Dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu sua rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih tayak berkoben lebih dagang atu da somun anak buah da bari duh da daki-daki sija kais keraja saat sekawat da kais dia bijen duh tutup dan keraja pengunaya ngingas nudu suha atap kais pimane bijak seradik. Saat kais dapat nyoran, duh naik oni sija tanggungjawab dan mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah saat sekawat tahten dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga kais, sok-sok umut gamut da jahat. Sakais kawat taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan. Apun ga salah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mak tak kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk sosua dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sila topa semayang sen kais dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria kobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

sibungasi punpunaga. Jimata na batang lupandi madinati tanda bau Sarawak. JKR Sarawak benar mansang rangkaian aran raya SSTR-CSTR. Rakyat di pusat geraeh kambat konvoi motosikal Premier Sarawak. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Isaisan YFM Bedia. Madin Tengah Negah, Jimatan Batang Lupandi adi berga mai ratus 40.45 juta ringgit. Madinati ina tanda bau di Sarawak adi jadi penyegerak penyekembang kawasan persisir Isati. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambaski Danang nga kemasih Jimatan Mutasungi adi Skasen Ambu di Malaysia ne, makuka peluang sosioekonomi di kawasan pesisir Sarawak. Ayenang Jimatan Batang Lupandi adi ambu 4.44 kilometer ane ina projek baga soparat nilai ka penebani di penyekembang reis. Penetap jemputan ane DKS Murok Pemenu pak menegah ngurang okos logistik pimudah urusan dagang terik pelaburan saman kakat pita kerajaan emi. Ayah kedan serati tipu rami kuka Jimatan Batang Lupa di Sebuyau. Sedenana Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambaski Danang, Opis Kerja Raya JKR Sarawak, madinati benar mansang penyejawit aran raya so projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ka Coastal Road CSTR di Pitak Ris Semarahan Betong Kasri Aman. Ayenang perek-perek penyejawit aran raya nga kawasan Mening Jimatan Batang Lupandi inah biket nga projek adi berga perungun taru 0.22 bilion ringgit. Ayenang manang Perintah Sarawak menaga nai 20 buah jimatan mega dindi Abang Reis nga nilai perek-peregi 6.4 bilion ringgit adi pakai duit Perintah Sarawak sepunoi. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisama konvoi motosikal mendeg di Sibu arung pukul 6 singumi andu mija. Ayah nguru konvoi jo rebis 200 km so Jimatan Batang Lupandi ripas kuka Jimatan Ana di Sebuyau. Ayah agigah bidapet nga ketua masyarakat, ketua kaum saman rakyat. Ngerah agigah nyesak di Masjid Al-Mutakin Sarike yen solat zuhur ka asar sebayuh nyambung pemenu pakai aran bas pen bonyo. Pemendek Premier di Sibu jadi tanda ripuani siri jelajah motosikal so Jimatan Batang Lupa ka Sibu. Ayah rekuka program Sarawakku Sayang SKS 2026 taka Sibu adi jaga peguru Anuati neka anu minggu di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dia soanak konvoi motosikal Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari nyesak di pusat adi jadi ni sejarah yang rakyat di kawasan ana kan ngerap yang peluang yang kamat pemendek penguru bergatung reis ripas rami kuka Jimatan Batang Lupa. Pemendek tibaran ana di dataran Tandang Sari pusat dog kamat kena berdada ratus adi kidanang program ana ina tanda atau nikaban adi kena diasah penguru ngah rakyat saman kiren Perintah Sarawak tetet teban penyekembang ke kawasan sepak pasar. Pegawai Gadung Pusat Hamdan Katang Kidanang pimendeg Premier teban semangat ke rakyat di kawasan ana yang sama-sama nyekembang gadung ana. Yang Kaunselor Zon Pusat Ramzi Serasid Kidanang menetap Jimatan Batang Saribas di K2 saman Jimatan Batang Lupa Andi jadi penyegerak ekonomi ke rakyat adi dekas murok tipe pemenu pak menegah kakat kawasan pesisir.

Biju dingin nga aga. Projek katutakah loji napis pin lubau yang nambah penyeruah so taruh puru juta liter di andu MLD ka 60 MLD Madinati mendek takah kerja 45%. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi dalam Facebook di Danang, takah kerja ana inah dia so tipu adiduk netap ana inah 5%. Ayanang kan mekemas loji napis pin lubau rejadi kedak so loji napis pin bas di petak les betong kedak so loji napis pin kaki wong di seratok adi menegah dau katu takah so tarupuru MLD ka 60 MLD. Loji napis pin licuk di seratok Madinati bian kapasiti 25 MLD. Dua dinge projek penyeruah pin ado mansang di petak les betong. Ana inah kerja pasang sistem grid pipe so simpang betong ka kawasan Mening Seratok saman so simpang betong ka kawasan Mening Pusat. Pereg-pereg projek atir yang netap sistem grid pin ka beda kena penyeruah pin di Abong Betong. Pencalonan Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 Madinati Dokuka yang ngaten pimujur inovasi ka transformasi digital risati. Darang so Sarawak Multimedia Authority SMA Kidanang anugerahana bipawat dengan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC 2026 adi redog ngatur dengan 5 anugerah Oktober 2026. Pencalonan tikuka yang syarikat swasta dagang sit ka sedang meti PKS, syarikat biket dengan perintah GLC, institusi sekura teka bergatung, organisasi penyelidikan, agensi perintah, kaum beken perintah NGO, syarikat pemula pencipta kandungan digital ka individu di Abong Sarawak. Juk kategori anugerah dok bertanding nimun anugerah teknologi digital, anugerah penyelidikan dan pembangunan, anugerah inovasi AI ka anugerah industri kreatif digital. Penyesua dok kuka peguru 6 anugerah Julai, neg 6 anugerah September hati. Yang nerang tutus dapat duksian di laman sesawang rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa dan Sastra Takah Sarawak 2026 jadi terun yang nagap pimandai bahasa Melayu kekasan semangat rindu diraih dupan anak sekura adi beken kiring diri sati. Ketua unit kasan bakat ke berang masam kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Anjak Sarawak Nasir Hamid Kidanang. Festival sebab adi taruh hati, inah yang katuh merti paham, karindu di bahasa kedak sekasan penyeguna bahasa kebangsaan adi betul. Program anak menegah tumpu di katuh pimandai kerakar drem bahasa Melayu, rebisi dupan anak sekura sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ke Sekolah Menengah Persendirian Cina di Sarawak. Nasir Kidan Sakati tipu sidang media Festival Bahasa dan Sastra Takah Sarawak di Sibu. Festival ana adi redog ngatur so simeng taruh neg simeng nem anubran Julai hati. Redog ngisi ngabrang masam aktiviti saman bitanding nyusedundan, pidato deklamasi saja, lagu patriotik ka forum anak sekura. Perungun 22-an anak sekura Community Learning Center CLC di Sarawak terima beasiswa Gemar Cita 2026 yang nyambung belajar ke Sekura Secondary di Indonesia. Ramiana dekuka abda Konsul General Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli di Pos Baat Tebede Intikong. Tundak sepenerang adiduk perua penerang inah penerima inah dupan anak Sekura pekerja migran Indonesia Sopri CLC Dindi Abong Sarawak adi nyambung belajar di 6 wilayah di Indonesia. Dalam kenali Abdullah Kidanang, beasiswa ana ina peluang adi cukup berga yang nambah pimandai. Ayah harap kerjasama diasa Opis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Sarawak dapat dok negap yang kapah akses pendidikan yang tuba bau Indonesia di separais. Mengaku ngemas segah peribahasa pun puni. Jimatan Batang Lupandi Madinati tanda bau Sarawak. JKR Sarawak benar mansang rangkaian aran raya SSTR CSTR.
rakyat di pusat graeh kambat konvoi motosikal Pimia Sarawak. Ngana ati aragah di dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isaisan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jadi selamat berpagi. Bidapun lagi bersama dengan aku dah berpagi ti. Si macam mana berpagi Rima? Semua nak beranju 2020 bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengan
1: aku Mildred Ani. Nama dua bersama ada berpagi ti. Ini pukul pre-e berpagi. Kenuhainya taruh cem kita bersama berpagi ti. Ya, pengisi segmen Makat Krimuhas. Okey, wani pun dah berpagi ti. Kadang tu ada babi lagi berpagi ti.
0: Ya, ini ada hujan.
1: Ada hujan ngarit. Wani pun bagi bila kita ada jarang bahas the masa itu. Gapi saja destinasi darah tuju kita baik na darah anak opis dengan tidak anak mun sekolah. Baik nak gapi saja penyalan bila kita ada nanti ya. Ngarap kita sentiasa jaga penyelamat kita ada cara bahas.
0: Jadi dia pukul Joe berpagi mati kita era keping agak berpagi. Di mana sena bidi bukar sadong dengan dia pukul Joe setengah berpagi kita era keping agak di mana sena bidi ye bau jagoi masa en kita era puah lagi gaya andu dan mahpuluh pada opis Meteorology Malaysia dengan dia pukul mahi berpagi mengenai biasa kita ada topik berpagi. Jadi inikah topik berpagi kita ada berpagi ti jadi sentiasa bersama dengan Ambi.
1: Yes, YFM. Setelah kita ngempat nah, pukul mahi berpagi ti. Kita pisalan lagu-lagu hibur sebab kita kepingakan ada pukul icu berpagi.

0: Jadi saya mencermati lah lagu Pinggir Bukit kita ada berupa gitu. Masu Vivian G dari Bujang Serian.
1: Dari Bujang Serian.
0: Asyik ya? Dari Bujang Serian.
1: Dekat tengan. Okay, Amani, terima kasih. Pagi bila kita ada setiap sama berupa gitu. Baiknya pagi bila kita ada keping minan RTM klik
0: ataupun bersama dengan kami di Facebook Live YFM BD. Ya, dah berupa gitu.
1: Okay, pagi bila kita ada kawasan Kuching pun dapat keping minan frekuensi ni 06 pada ni MHz dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian
0: ni 0.7 MHz.
1: Dapat keping kita ada berupa gitu. Yang mana pun salam ceria-ceria selalu, kenyam-kenyam selalu, ngarap kita pun semua nasihat selalu lagi.
0: Anurimah nanti.
1: Anurimah nanti ya. Asyik berasa.
0: Asyik
1: berasa. Duti nurimah ya. Yeah. Okay, mana pun selamat ngatur tugas kita ada Anuti, ada berupa lagi Anurimah ti.
0: Jadi bak kita kemat, kita ada keping agah berupa pagi di mana senak bidaya bau jagoi.
1: Ya.
0: Masih ada pukul mahi berupa pagi, kita ada topik berupa pagi. Bayu miduh mungkin topik berupa pagi.
1: Mungkin bila kita ada idea jangka dah.
0: Ya, ada boleh komen.
1: boleh kata komen kita ada Facebook berupa pagi ti ada topik de mungkin de berupa pagi ti topik de ada kena viral jangka dah.
0: Dan isu-isu semasa.
1: Ya, isu-isu semasa ataupun perkara-perkara ada berlaku de anu de mingguti ya. Boleh kita skucin ya. Okey, menipan kita persilan lagi lagu-lagu hibur sebab kita kepingin agak ada pukul 7:30 berpagi.

Pukul 7:30 pagi. Sebungasah demutik pun punabar, gimatan batang lupar ni tanda bau di Sarawak. JKR Sarawak jurah penu projek orang SSTR dua CSTR. Ratus depusa sairami nyambut pengunduk konvoi pakai motosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Sok YFM Bidia, Demutik Tengah Abar. Gimatan batang lupa ni dah oboh mimuh pakai beranya moi 140 moi poin ju 4,000 juta ringgit adin mau jagin tanah bau di Sarawak. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas nang gimatan de kasun omu mota sungi di Malaysia ini mau buka amar bau pemasang sosial ekonomi dan kawasan Bingan Raut Sarawak. Yang nang gimatan batang lupa ni de 4.44 kilometer omu ini ialah projek de ayuh dan segi saiz toket dua pasas nuduk pemasang negeri. Gimatan ini bukan sejak ngurang masa pimono pa'ah dapat ke ngurang kos logistik, pemudah kerja dagang, norik mudar dogorak sektor kerja nomi. Ia sobut dan nitik telah majlis nana pitajah gimatan batang lupa de Sibuyau. Sementara itu, Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas nang upis kerja raya JKR Sarawak adin jurah naik projek Sarawak Second Trunk Road SSTR do Coastal Road CSTR de bagian Semerahan Betong do Sri Aman. Enang orang demunu riak nyamuk kawasan-kawasan de sinek kematan batang lupa ni melibat moh projek orang deman beranya taruh poin 2 ni bilan ringgit. Enang manang Perintah Sarawak pun naik mimuh 20 ni gimatan dan seluruh negeri deman beranya perpulga 6.4 bilion ringgit oboh tanggung punuh ah dak perita negeri. Perita Sarawak dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama dua konvoi dak pakai motosikal neg Sibu kira pukul 6 ngumi sumia. Ia nguru konvoi de Robis 200 km jua. So, gimatan batang lupa ni lepas si nana pitajah gimatan dia Sibuyau. Ia support bidapet dua ketua masyarakat ketua kaum 200 Teboga. Konvoi pun nosa ke Masjid Al-Mutakim Serike naik solat Zohor dua asar dan dua nuak sengumi ngidia ketubuh pimono bau pakai lebuh raya Pen Borneo. Pengunduk Premier de Sibu mau nana pinubun siri jelajah de pakai motosikal suak gimatan batang lupa ni de Sibu. Ia riak tajah program Sarawak Kusayang SKS 2026 takas Sibu de sakit enang tajah anu itih neg anu minggu de dataran Tun Tuanku Haji Pujang. Dia enuh konvoi pakai motosikal dengan tua dak Prima Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke pusat majagin perkara de sukup oboh nateng dak ratus tanu lepas berada munu dapat nyambut dobi gaul doh pengubak kasin somu negeri Sarawak de neg lepas ia tajah gimatan batang lupa ni. Pengguna konvoi de dataran Tanjung dataran Tandang Sari pusat oboh nyamut dak bogenya denang program inuh tanda terenjamit de sukup rapat osah pingubak do rakyat baya bukti komitmen Perintah Sarawak taban pemasang kekuasaan luar pasar. Pegawai watas pusat Hamdan Katang nang pingunduk Premier mepakat semangat ratus de boge nganyak sama-sama naik duman dan pemasang watas inuh. Sen Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rashid nang projek mimuh gimatan batang salibas ni dua bayar gimatan batang lupa ni menjagin pikorak nuduk pemasang ekonomi dua mobiliti rakyat bukan sija sen pemuda nya ponu ketika ni pak nyambung kawasan-kawasan de Bingan Raut.
Kitubuk Duhabar. Projek kakak takah loji napis piin lubau nganya namah pengeluar suak de taruh puru juta liter dan ikan onu MLD kang nuom puru MLD adin memasang 45%. Dan pingunang dalaman Facebook rasmi Menteri Utility Duh Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julahin Rawi nang pimasang inu mo dia 50% so tipuh da mo abon natap. Inang asal mo siap cik sodi loji napis piin lubau riak jagin kada sen loji napis piin da ayuh da pigian betong ruas sen loji napis piin kaki wong da seratok da abon kakat getakah sen de taruh puru LMD kang nuom puru L tak suak taruh puru MLD kang nuom puru MLD. Loji napis piin licuk de seratok adin dapat peruah 25 MLD. Dua hadap projek jurah berpono de pigian betong yang pasang grid pipe suak sipang betong nek kuasan sinek seratok dua sip suak sipang betong nek kawasan sinek pusa. Suak projek demuti riak jagin sistem grid piin de riak nagap duh nguat penyedia piin dan seluruh bagian betong. Pencalonan Anugerah Ekonomi Digital 2026 DA 2026 adin mo obo buka nganyak piruh pemuju inovasi duh transformasi digital negeri ti dan pinorang media so Sarawak Multimedia Authority SMA Anugerah inu beramah dua persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak 2026 IDEX 2026 dari oboh nai dan rimuh hanuberan semua ngiti. Pencalonan dibuka duduk syarikat swasta dagang sedang sedang PKS, syarikat berkait duduk perintah GLC, Institute Sekolah Takah Bigatung, organisasi de naik kerja pekarik, agensi perintah, kaum de bukan atau perintah NGO, syarikat pemula, nyaa de naik kandungan digital duduk individu de seluruh Sarawak. Juk kategori anugerah berbetaning kedah anugerah teknologi digital, anugerah kerja pekarik doh pemasang, anugerah inovasi AI do anugerah industri kreatif digital. Anugeran piobonya terpencalonan ira nom anugeran periti. Sen pinorang turup calon anugerah dapat di kelaman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa dan Sastra Takah Negeri Sarawak 2026 jagin platform pakainya nogap ada pemakai bahasa Melayu ruasin kedip semangat patriotik depan para pelajar bangsa berken dan negeri ti. Ketua unit pemasang bakat dua ke kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak Nasir Hamid nang festival edisi ketaruh ini berniat namah pengipuan dua Aseng Rindu dan Sina ruar sen pikanyat pemakai bahasa kebangsaan de botol. Program pun ingin penumpu ke dan pemani ingin Sina dan bahasa Melayu ambetah depan anak sekolah dan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC do sekolah menengah persendirian Cina de Sarawak. Nasir sebut denitik dan majlis dan sidang media Festival Bahasa dan Sastra Takah Negeri Sarawak de Sibu. Festival dari pengatu tajis mengtaru neg semung nom ono beranju inu ria abuh ngisi pakai aktiviti de kedai bertanding bidunan, pidato, deklamasi sajak, lagu patriotik do forum pelajar. 22 orang pelajar Community Learning Center CLC di Sarawak terima beasiswa Gema Cita 2026 pakai sambung belajar kang Sekolah Sekendri di Indonesia. Majlis terberada mulu mauboh naik da Konsul General Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli di Pos Bat Tebedu Entekong. Dan penerak media pelajar de terima ialah para anak pekerja migran Indonesia so pre CLC seluruh Sarawak dari sambung belajar dan nuam wilayah di Indonesia dan sinap pengusap Abdullah nang
biasiswa inu yera peruang de cukup ayuh pakainya karek pimani. Luban inu ya mitiap para pelajar dan ingin penumpu dan pemasang adepa dua karek penipuan. Ia pun harap kerjasama osah Upis Menteri Pendidikan Dasar Duh Sekendri Republik Indonesia Duh Perintah Sarawak dapat obah ketubuh nganyangin peruang pendidikan nudu generasi muda Indonesia de luar negara. Ngan ku ngamas abar ku parik basa pun-pun gimatan batang lupa tanah bauh de Sarawak. JKR Sarawak juraha ponu projek oran SSTR do CSTR. Ratus de pusak saya rame nyamut pengguna konvoi pakai motosikal Premier Sarawak. Dan putih syabar penyusun da Ratna Saimin do abonu karakang sinabaut da Josh Martin so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jadi saya mencari Martina, lagu penghibur kita masuk sliders dengan masuk slider Aci dengan Nadia Nato Mu'u dah berbagi tea.
1: Nato Mu'u dah berbagi tea ya. Okey, awak ni pun dah habis mengisi bincang opi kita berbagi tea.
0: Ambil dua pun ada topik.
1: Okey, sebenarnya nyambung topik ambil dua maselin the tire pasal teka-teki.
0: Jadi ambil dua ada soalan boleh kita boleh teka.
1: Boleh nyaut soalan ambil dua. Okay, DJG, ini topik mesti.
0: Ini ikan dah paling kaya. Cuba balik kita teka. Ini ikan dah paling kaya.
1: Ini ikan dah paling kaya. Okay, dia aku binatang ini dah pandai nyimpan rahsia.
0: Cuba balik kita teka. Ambil dua perempuan jawapan.
1: Boleh kita ganti jawapan kita. The Facebook YFM dia atau boleh kita pun boleh telefon the lumur kusomai 2 2 5 6 4 2 5 6 5 0 ya, dua line kita terbuka berpagi ti. Okay, awak ni pun sebab kita ngempan bala ping-ping kita kita ada report gaya dulu ya
0: masuk Office Meteorology Malaysia dadak semua nak beranjur 2026 dah berkat kuasa masuk pukul 7 berpagi kini hai semenuh jam jadi dah berpagi ti. Anyap hujan di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi gaya anu de kami anu ti ribut pete de kudu-kudu tempat de kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Mukah. Jadi kiraan umon laut de anu ti kena tuh 2.5 sampai tok taruh 0.5 meter dengan angin umoi masu barat daya laju 40 sampai tok 50 kilometer ini jam. Jadi suhu dah anduti 24 darjah Celsius sampai taruh 4 darjah Celsius.
1: Report gayan dua dia mati dia tapi kita masuk Office Meteorology Malaysia bagi dia nanti ya. Semoga dengan neburan icu 2026.
0: Kadang-kadang anduti peras, kadang-kadang hujan.
1: Betul. Manipan dalam mata dunia dia masa itu selalu saya hujan ya Ji.
0: Sama-sama jaga penyihat kita.
1: Bilangan dulu ya. Okay, manipan ada nyanyaut soalan dah masuk DJD Henry Bali. Henry Bali nyaut
0: ikan yang paling kaya adalah ikan semah.
1: Tete
0: salah. Asyik betul, asyik betul boleh request lagu kan ku je.
1: Ya betul. Asyik dah betul soalan jawapannya boleh request lagu. Okay,
0: ini pun terima kasih kepada bala kita ada sentiasa bersama dengan kami.
1: Okay.
0: The YF Everyday juga bersama ada berpagi ti.
1: Ya, bisa lagi ke Stopper Nili namanang selamat berpagi. Salam Seterganu reunion alumni IPG Kuala Dato Haji Razali Batu Rakit Terengganu dan Nuti kepada topik meja ngopi dan Nuti. Binatang ni dapat nyimpan rahsia. Aku rasa semua binatang dapat nyimpan rahsia. Cuma manuk kakak tua ada pada nyimpan rahsia.
0: Sebab nak selalu adik kau jana. Semul burung kakak tua ti hi senan.
1: Ya. Okey, boleh nyaut
0: masih salah ya. Masih salah jawapan.
1: Asyik pada nyaut dah. Boleh terus request lagu boleh kita.
0: Aku ada buat aku ada baca indik orang timur betul.
1: Okay.
0: Jawapan. Dah berubah gitu. Saya baca dah jawapan masuk Ketieneko. Sebab pagi DJ ikan emas. Ku ada sebab rega emas berhagatu. Tidak betul. Betul. Saya baca jawapan ikan emas.
1: Hati apa kau bilang ikan dah kaya. Ikan perau ku ada. Nah Laura yang mana ikan dah paling kaya. Ikan sultan. Okay, jawapan dah sebenarnya ikan emas.
0: Ikan emas.
1: Ada penyaut kita berbagi tinggi ya.
0: Kalau dah sebetul adik kuadanya ikan emas ni memang kaya lah. Ya. Dia dah emas.
1: Dia dah emas.
0: Emas pun mahal harga.
1: Ya, betul. Okay, masa lagi soalan aku bahaya nyawut. Bila lah nanti dia pandangnya perasia.
0: Susah nanti jawaban.
1: Bila tengah ni dia pandangnya perasia. Okay, bila kita boleh nyawut dia ni saja soalan dia bayu dapat sahut balik kita.
0: Yeah. Ataupun balik kita pun ada soalan lagi nak. Yeah.
1: Mungkin dia ada ada kena nak soalan dia berken.
0: Ada. Ambil akhir media akhir soalan yang balik kita ada okay. Berupa gitu.
1: Okay, ini pun kita bersila lagi lagu-lagu hibur kita.
0: Jadi kita berhibur dengan lagu masuk Mike Rantai, Sonia.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.